0: menabung serta membangun usaha bersama.
1: Dengan dukungan pemerintah desa dan partisipasi aktif masyarakat, Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba diharapkan tumbuh menjadi kekuatan ekonomi desa yang mampu meningkatkan kesejahteraan warga secara mandiri dan berkesinambungan. Jevan Zaluhu melaporkan.
2: Jelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan ternak sapi di Jombang, Jawa Timur mengalami kenaikan. Dan laporan selengkapnya disampaikan oleh Anda Kusuma.
3: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga hewan ternak sapi di wilayah Kabupaten Jombang mulai mengalami kenaikan. Aktivitas jual-beli di pasar hewan, salah satunya pasar hewan Ngoro, juga mulai ramai oleh pembeli dari sejumlah daerah seperti Malang, Nganjuk, maupun juga Kediri. Kenaikan harga sapi saat ini diperkirakan berkisar 1 juta per ekor jika dibandingkan dengan hari biasa. Sementara transaksi penjualan masih banyak mengacu pada harga pasar jagal. Salah seorang pedagang sapi di pasar hewan Ngoro, Rifan, kepada RRI menyampaikan kenaikan harga sapi hingga saat ini belum terlalu signifikan karena sebagian besar pembeli masih menyesuaikan dengan harga pasar jagal. Untuk sapi dengan bobot sekitar 1 kuintal, harga jual masih berada di kisaran 15 hingga 16 juta rupiah per ekornya.
4: Ya, meningkat 1 juta lah, tergantung sapi mas, tergantung
5: kecil besar,
4: dagingnya sapi, standar harga jagal gitu loh. Kalau seandainya jaga 1 kintal, harganya 15, ya meningkat sedikit. Ada yang nyampe 30, jenis limusin. Tapi yang paling laku sekarang itu yang kecil di bawah 20, yang paling laku di pasar sini. Harga 16, 17, gitu. Kalau yang besar belum berapa laku.
3: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Jombang juga mempercepat vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak guna menjaga kesehatan hewan sapi kurban. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, yang menyebut bahwa vaksinasi tetap dilakukan oleh 13 tim vaksinator di masing-masing kecamatan.
6: Urgensinya ini menjelang Idul Kurban, jadi dengan terus mengintensifkan vaksinasi, khususnya di bulan awal Mei, kita upayakan sebagian besar sapi-sapi yang akan dikurbankan, kita lakukan vaksinasi. Harapan kita semakin banyak ternak yang tervaksin, maka itu menjadi jaminan di lapangan bahwa calon hewan kurban nanti dalam kondisi aman dan sehat.
3: Pemerintah Kabupaten Jombang juga memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Idul Adha, mengingat juga tingginya mobilitas hewan ternak yang masuk ke wilayah Kabupaten Jombang. Anu Kusuma melaporkan.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air. Berikut ini.
7: Saatnya kita ikuti info Haji.
2: Jamaah Haji Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh terkait respon cepat tenaga kesehatan dalam menangani keluhan kesehatan jamaah haji. Syariful Alam melaporkan selengkapnya.
8: Budget ibadah haji tahun ini cukup tertib sekali.
9: Jemaah Haji Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh yang mengimbau setiap jemaah haji ketika di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi untuk mengikuti anjuran untuk tidak merokok dan membuang sampah sembarangan. Menurut jemaah haji asal Jombang, Muhammad Effendi, yang memuji kebijakan Kementerian Haji dan Umroh tersebut, menurutnya imbauan ini merupakan kebijakan yang melekat untuk ketertiban, apalagi ibadah haji ini menunggu cukup lama dan anjuran serta imbauan tersebut didukung oleh setiap jemaah Indonesia.
8: Kalau menurut saya itu baik, itu disiplin yang melekat. Artinya apa? Ya demi ketertiban, satu, kalau di tempat seperti di tempat suci Masjidil Haram kita merokok, ya itu kurang baik lah menurut saya juga. Terus meludah, terus membuang sampah, dan juga memotret. Karena kita tujuan utama kita kan di sini ibadah ya, jadi lebih fokus. Ya kalau ya, kita mengikuti apa semau kita, nggak ada aturan seperti itu, ya tujuan kembali lagi kita ibadah haji ini nunggunya cukup lama, jadi eman. Sayang kalau tidak momen-momen seperti ini tidak kita gunakan semaksimal mungkin.
9: Sementara jamaah haji Indonesia lainnya bernama Sumaiyah mengatakan petugas haji bidang kesehatan merespon cepat bila ada keluhan dari jamaah haji yang mengeluh sakit dan memerlukan obat serta dilakukan pemeriksaan kesehatan. Menurut Sumaiyah, dokter yang merupakan petugas haji patut diapresiasi karena begitu peduli dan cepat menangani pasien yang mengalami kendala kesehatan.
5: Ya, pelayanannya kalau kasih obat begitu juga baik.
10: Ya, teman-teman jamaah haji gimana? Jemaah haji yang lainnya, misalnya ada yang sakit, ada keluhan dan lain sebagainya, langsung cepat tangani atau gimana?
5: Langsung cepat ditangani, iya.
9: Pendengar, di setiap sektor yang terdapat jamaah haji, terdapat dokter jaga yang standby untuk membantu menangani jamaah haji. Mereka merespon cepat keluhan sakit jamaah haji, baik dari dokter umum maupun dokter spesialis. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lainnya atau informasi dari dalam negeri, di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak menegaskan pembentukan Satgas Haji untuk mencegah masuknya jemaah ilegal dan jemaah yang dicekal saat akan berangkat ke Tanah Suci. Carilah Kandi dari RRI Makassar melaporkan. Ya, carilah, silakan.
11: Ya, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Wilayah Sulawesi Selatan menyebut satu orang jemaah asal Polewali Mandar, Sulawesi Barat dipastikan tidak dapat mengikuti ibadah haji tahun ini. Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut oleh Kemenhat Sulsel, rupanya jemaah inisial RS 40 tahun yang tergabung dalam kloter 19 UPG tersebut diketahui pernah melakukan pelanggaran izin tinggal saat melakukan ibadah umroh beberapa waktu lalu. RS kemudian dicekal masuk ke Arab Saudi saat melewati jalur Makkah rute di Bandara Suhas Makassar akibat pelanggaran tersebut. Dengan demikian, pada pelaksanaan ibadah haji tahun ini, selama proses pemberangkatan jemaah menuju Tanah Suci di embarkasi di tanah air, sudah dua orang jemaah Indonesia mengalami pencekalan, yakni jemaah asal NTB dan Sulawesi Barat. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak saat ditanya awak media terkait hal tersebut saat berkunjung ke Makassar mengatakan harus ada kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi dalam hal pengawasan keimigrasian, dan berikut keterangannya.
12: Makanya ke depan memang harus ada kerjasama intens, kerjasama pertukaran informasi keimigrasian antara Republik Indonesia dengan Saudi Arabia. Sekarang itu kita punya Satgas antara kepolisian, keimigrasian, Kementerian Imigrasi, dan Kementerian Haji dan Umroh. Nah, Satgas ini belum melibatkan keimigrasian Saudi Arabia. Mungkin tahun depan kita ingin pastikan ada pertukaran data dengan pelibatan keimigrasian otoritas Saudi Arabia untuk mencegah kasus orang-orang yang dibis ya pemerintah kerajaan Saudi Arabia. Ada beberapa kasus, so ada juga dari STP 1 gitu ya, karena memang dia dibis dari Saudi Arabia.
11: Sementara itu, untuk data terakhir hingga kloter 32 UPG yang masuk di embarkasi Makassar, jumlah jemaah calon haji yang diberangkatkan dari embarkasi haji Makassar ini sudah sebanyak 12.556 jemaah, dengan rincian jumlah jemaah lansia yakni sebanyak 2.223 orang. Demikian dari Asrama Haji Sudiang embarkasi Makassar, Karnila Kandi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Hingga hari ini atau kloter 70 embarkasi Solo telah memulangkan sebanyak 59 jemaah calon haji dari asrama haji Donohudan. Dari RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan. Edwi.
13: Ya baik, saudara, hingga hari ini Jumat 15 Mei 2026 atau kloter 70 embarkasi Solo telah memulangkan sebanyak 59 calon haji. Penyebab dipulangannya para tamu Allah ke daerah asal lantaran gagal melewati pemeriksaan one stop service, terutama cek kesehatan di mana mereka harus dinyatakan istitoah atau tidak memenuhi syarat. Dari total 59 jemaah calon haji yang dipulangkan, 4 orang diantaranya merupakan pendamping atau pasangan dari jemaah yang dinyatakan tidak layak terbang. Sebab sesuai prosedur, pendamping wajib ikut dipulangkan apabila jemaah utama batal berangkat. Penyebab pemulangan beragam, mulai dari kondisi demensia yang terdeteksi saat screening kesehatan hingga penurunan kondisi fisik secara drastis setibanya di asrama di Donohudan. Beberapa jemaah bahkan harus menjalani penanganan medis di ruang observasi poliklinik embarkasi Solo atau bahkan harus dirujuk ke rumah sakit tertentu. Ketua PPIH Embarkasi Solo Fitrianto mengungkapkan faktor kesehatan menjadi syarat utama dalam gelaran ibadah haji, terutama mengingat perjalanan udara menuju Tanah Suci memakan waktu yang cukup panjang dan membutuhkan kondisi fisik yang prima. Oleh karena itu, dalam beberapa hari ke depan, Fitrianto berharap kepada calon jemaah haji yang masih berada di daerah asal untuk menyiapkan kondisi fisiknya sehingga setibanya di Embarkasi Solo tidak terkendala masalah kesehatan dan langsung bisa diberangkatkan menuju ke Tanah Suci. Berikut penjelasan Ketua PPIA Embarkasi Solo, Fitrianto.
14: Untuk mitigasi kita, tentu untuk istiqoah di kabupaten ini sebenarnya sudah selesai. Tapi saat keberangkatan, tentu ini perlu kita evaluasi lagi. Kalau memang sampai di asrama, ini kita tetapkan layak terbang atau tidak. Kalau memang layak terbang, tentu akan segera kita terbangkan. Tapi kalau memang perlu perbaikan, tentu di sini juga ada kesempatan untuk rujuk, untuk perbaikan, sehingga pada saatnya nanti berangkat, jamaah itu sudah dalam keadaan layak terbang dan sehat. Nah, untuk itu saya mengimbau kepada jamaah yang saat ini belum berangkat dari kabupaten, untuk mengurangi aktivitas, jangan terlalu capek. Kemudian bagi jamaah yang rujuk obat di tiap hari, dalam arti dia rutin minum obat, obatnya tolong jangan dimasukkan di koper besar.
13: Selain 59 jemaah yang telah dipulangkan, PPIH Embarkasi Solo juga mencatat masih ada 5 jemaah lain yang belum bisa diberangkatkan karena sakit dan masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Dr. Muwardi Solo. Hari ini Embarkasi Solo menerima kedatangan 2 kloter, yakni kloter 72 gabungan dari Kabupaten Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Blora yang saat ini masih menjalani pemeriksaan di Gedung Jeda. Sedangkan kloter 73 baru akan masuk pada pukul 09 gabungan dari Kabupaten Banyumas, Cilacap, dan Purbalingga. Secara keseluruhan, keberangkatan jemaah calon haji Embarkasi Solo akan berakhir pada 20 Mei 2026 dan menerbangkan kloter 81 yang merupakan kloter Sapu Jagat. Langsung dari Embarkasi Solo, Edwi Puryono, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan komitmen peningkatan layanan dan sarana-prasarana puskesmas di seluruh Indonesia dengan menggunakan uang hasil sitaan dari para koruptor. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Joshua Sihombing dalam sesi Laporan Khusus.
15: Laporan Khusus.
16: Sejak zamannya Pak Harto 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki.
17: Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan merenovasi dan membangun pusat kesehatan masyarakat puskesmas di seluruh Indonesia. Renovasi dan pembangunan ini diungkapkan kepala negara akan menggunakan anggaran yang diterima negara melalui penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan yang diserahkan Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH kepada negara. Presiden Prabowo menyatakan bahwa pemerintah menargetkan 10.000 puskesmas di berbagai daerah di Indonesia yang akan diperbaiki dan ditingkatkan layanan kesehatannya dengan penggunaan alokasi anggaran dari penyerahan denda administratif yang dikerjakan oleh Satgas PKH. Bahkan tidak hanya layanan kesehatan puskesmas, namun juga hasil sitaan dan denda pelanggaran kawasan hutan tersebut nantinya akan dipergunakan untuk anggaran dalam program renovasi sekolah di seluruh Indonesia.
16: Benar yang masuk 10 triliun lagi dari Satgas, plus 39 triliun dari PPATK, berarti 49 triliun. Berarti semua puskesmas dengan mudah kita perbaiki. Sekolah-sekolah yang belum diperbaiki bisa segera kita perbaiki. Di APBN tahun lalu kita sudah perbaiki 17.000 sekolah. Tahun ini sedang kita perbaiki 70.000 sekolah. Tahun depan kita akan perbaiki 100.000. Selesaikan nanti semua madrasah dan sebagainya akan kita perbaiki. Semuanya kita perbaiki dengan uang-uang yang kalau tidak kita selamatkan uang-uang tersebut, akan hilang dimakan para koruptor.
17: Sementara itu dalam peningkatan kualitas layanan di puskesmas, Kepala Puskesmas Miangas Dr. Sefrilia Pesik menyatakan tantangannya yakni pada ketersediaan sumber daya manusia SDM yang merata di seluruh puskesmas, khususnya yang berada di daerah-daerah pelosok dan terluar. Selain itu, sebagai puskesmas yang berada di wilayah terluar, Kepala Puskesmas Miangas Dr. Sefrilia mengatakan kendala lainnya untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat yakni terkait sarana-prasarana serta kebutuhan obat-obatan darurat.
15: Jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang, karena ini kan di pulau, daerah terluar, perbatasan. Jadi memang kami di sini dari fasilitas sarana-prasarana, obat-obatan itu kurang. Kan kami di sini mengandalkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Jadi banyak obat-obatan yang memang dibutuhkan masih kurang, apalagi di sini karena garda terdepan, karena tidak ada rumah sakit dan klinik yang berada di sini, jadi kita itu harus menyiapkan obat-obat emergensi.
17: Senada hal tersebut, praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menilai perbaikan puskesmas di seluruh Indonesia menjadi tonggak penting dalam mewujudkan pemerataan akses kesehatan yang memadai bagi masyarakat di berbagai daerah. Namun selain peningkatan infrastruktur dan sarana-prasarana di puskesmas, Dr. Fajri juga mendorong adanya penggunaan uang hasil sitaan korupsi tersebut juga dapat dipergunakan untuk penyaluran tenaga kesehatan di berbagai puskesmas di daerah pelosok dan terluar.
18: Nomor satu, bahwa distribusi tenaga kesehatan memang perlu diperbaiki. Ada suatu data 2024 menyatakan masih kurang tenaga kesehatan di hampir setengah dari puskesmas yang ada. Tenaga kesehatan itu ada dokter gigi, ada dokter umum, kemudian ada perawat dan tenaga-tenaga kesehatan lainnya. Jadi memang banyak itu di kota besar. Makanya pemerintah waktu itu sempat bikin program Nusantara Sehat, jadi dikirim, ada yang per tim, itu kita sangat mendukung itu. Ini mungkin agak detail ya, tapi konteksnya bahwa puskesmas itu peran sangat vital, dokter umum, bidan, perawat, itu semua ahli gizi di puskesmas. Nah itu kalau kita bisa melengkapi itu akan lebih baik lagi.
17: Selain itu lebih lanjut, praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menuturkan peningkatan kualitas layanan puskesmas dengan hasil sitaan korupsi tersebut juga dapat disalurkan dengan adanya penguatan program-program preventif dan edukatif di puskesmas. Hal ini diungkapkan Dr. Fajri akan memperkuat peranan puskesmas sebagai ujung tombak dan tulang punggung dalam mewujudkan kesehatan nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Perambahan puskesmas itu menjadi backbone juga kesehatan nasional. Jadi saya pribadi sangat mendukung itu.
2: Dan kini kami hadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait penggunaan anggaran dari hasil sitaan untuk perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh Indonesia.
19: Menurut saya bagus kalau memang uang sitaan dari Satgas PKH ya bisa buat perbaikan puskesmas dan sekolah di seluruh Indonesia. Tapi ada syaratnya, jangan dikorupsi lagi lah. Apalagi puskesmas dan sekolah di daerah-daerah itu kan ya banyak kebutuhannya. Kayak alat tulis, buku, seragam, peralatan medis lo ya. Peralatan medis, operasional lah, sampai mungkin ya gaji-gaji yang para honorer ya, itu sih paling.
20: Menurut saya terkait pembangunan dan perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh daerah dengan menggunakan uang hasil sitaan, ya gak apa-apa juga ya, toh itu juga kan hasil korupsi dari kita. Cuma ini yang perlu diawasin, bahkan pemakaian uang yang disita Satgas PKH ini ya menurut saya sih perlu, tapi jangan jadi cuma di layanan infrastruktur dan sarana-prasarana sekolah, bisa juga untuk penunjang layanan, buku-buku, seragam, sepatu, anak-anak juga ikutan. Nah, itu dari pendidikan. Kalau dari segi kesehatan, dengan pakai uang yang disita itu, beli peralatan baru yang lebih canggih lagi. Atau bisa juga dijadiin penunjang transportasi bagi para nakes yang mau mengabdi di ujung pelosok tuh. Dari semuanya itu yang penting lagi pastiin pemakaiannya jangan sampai ada kebocoran anggaran. Jangan dialihin ke kementerian atau lembaga lainnya. Nanti si kementerian atau lembaga yang minjem itu malah nggak ada efisiensinya.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik publik menunggu langkah konkret dari pemerintah untuk gunakan uang sitaan untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Lukman Tara.
0: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Wacana Presiden Prabowo Subianto menggunakan uang hasil sitaan untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas mendapat dukungan dari masyarakat.

0: Pharma Group. Misalnya, Mei 2025, Kejagung berhasil menyita 6,86 triliun rupiah. Pada Juni 2025, Kejaksaan Agung berhasil menyita 11,8 triliun rupiah 5 terdakwa korporasi di bawah Hilmar Group terkait korupsi ekspor crude palm oil atau CPO atau turunannya bahan baku minyak goreng periode 2021-2022. Pada 20 Oktober 2025, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar 13.255.244.538.149 rupiah dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO dan turunannya dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan. Pada Rabu tanggal 13 Mei 2026, Kejaksaan Agung kembali menyerahkan uang hasil sitaan dan denda senilai fantastis, yakni 10,27 triliun rupiah ke kas negara. Rencana penggunaan dana sitaan kasus korupsi untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas tentu disambut positif masyarakat. Di tengah banyaknya ruang kelas rusak, fasilitas kesehatan minim, hingga pelayanan publik yang belum merata, masyarakat berharap uang hasil kejahatan bisa kembali dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Namun persoalannya tidak sederhana itu. Pertanyaan besarnya adalah bagaimana memastikan dana sitaan korupsi benar-benar sampai untuk pembangunan, bukan malah dikorupsi lagi di tengah jalan. Ini menjadi tantangan serius, sebab korupsi di Indonesia seringkali bukan hanya soal pelaku tunggal, melainkan lemahnya sistem pengawasan. Jangan sampai uang hasil penyelamatan negara justru kembali hilang karena praktik markup proyek, permainan anggaran, hingga proyek fiktif. Beberapa langkah penting yang harus dilakukan pemerintah. Pertama, penggunaan dana sitaan harus transparan dan bisa dilihat publik. Pemerintah perlu membuka data secara rinci. Kedua, perlu pengawasan berlapis, tidak cukup hanya di audit internal pemerintah. KPK, BPK, aparat penegak hukum, hingga masyarakat sipil harus dilibatkan dalam mengawasi penggunaan dana tersebut. Ketiga, proyek harus berbasis kebutuhan nyata, bukan sekadar proyek cepat serap anggaran. Keempat, penggunaan sistem digital sangat penting. Seluruh proses lelang pencairan anggaran hingga proses pembangunan perlu terdokumentasi secara online dan terbuka. Yang juga penting, pemerintah perlu memberi efek jera. Bila ada pihak yang mencoba memainkan dana hasil sitaan korupsi, hukumannya harus lebih berat. Karena artinya mereka bukan hanya merugikan negara, tetapi juga merampas hak masyarakat yang seharusnya mendapat pendidikan dan pelayanan kesehatan lebih baik. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya ingin mendengarkan kabar uang koruptor dikembalikan ke rakyat. Publik ingin melihat hasil nyata. Sekolah yang layak, puskesmas yang berfungsi baik, dan pelayanan publik yang benar-benar membaik. Sebab jika dana sitaan korupsi masih bisa dikorupsi lagi, maka yang rusak bukan hanya anggaran negara, tetapi juga kepercayaan rakyat terhadap hukum dan pemerintah. Sekian komentar, selamat pagi.
1: Informasi mancanegara, Turki berencana secara hukum menetapkan zona abu-abu di Laut Aegea yang disengketakan dengan Yunani sebagai bagian dari Undang-Undang Yurisdiksi Maritim baru. Undang-undang tersebut diharapkan dapat menetapkan status hukum zona maritim Turki di Laut Hitam, Laut Aegea, Laut Marmara, dan Laut Mediterania. Dan informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Leo Roli Carnando dan Daniel Martin melanjutkan langkah ke perempat final Thailand Open 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, capaian Leo dan Daniel setelah mengalahkan wakil Tiongkok Hu Keyuan dan Li Xiangyi pada babak 16 besar di Bangkok.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain.

0: Bang pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3828-4444.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia ini. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bokir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya, kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang jenius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP. Layanan Tol Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sitaloud. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Tolaut Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1. Ya, pendengar, pagi ini kita akan dengarkan informasi terkini dari reporter Delvin Wandi yang berada di BPD GBI terkait dengan kunjungan Menko Pangan beserta jajaran DPR RI. Delvin. Ya, Delvin. Delvin. Ya, pendengar, kita akan mencoba menghubungi kembali Delvin terkait dengan laporan tersebut setelah beberapa pariwara berikut ini.

0: Ya, pendengar, kembali kita tersambung bersama reporter Delvin Wandi yang akan melaporkan kunjungan kerja Menko Pangan beserta jajaran DPR RI yang saat ini berlangsung di BPD GBI. Delvin, silakan.
1: Ya, baik, rekan Pongki, selamat pagi dan juga pendengar manapun berada. Saat ini saya Zulfi Hasan bersama dengan jajaran anggota DPR RI yang sesaat lagi tentu akan bersama kita di tempat ini, dan juga dapat saya laporkan bahwa di sini suasananya begitu ramai, dipadati oleh masyarakat warga Kota Kupang yang sudah sejak pagi tadi sudah memadati lokasi. Dan tentu menariknya ada beberapa jajaran DPR RI yang merupakan artis nasional, dan tentu saja ini membuat antusiasme warga sangat tinggi sehingga mereka ramai-ramai berdatangan di tempat ini untuk tentu saja menyaksikan secara langsung atau melihat secara langsung Menko Pangan bersama jajaran DPR RI. Dan tadi juga kami memantau kursi-kursi yang disediakan oleh panitia itu sudah dipenuhi oleh warga Kota Kupang, dan tidak sedikit juga warga yang memilih untuk berdiri agar bisa melihat secara langsung Menko Pangan RI bersama dengan jajaran DPR RI. Dan saat ini panitia bersama warga masih menunggu kedatangan beliau yang dikabarkan sudah berada di Kota Kupang bersama dengan anggota DPR RI yang terkonfirmasi ada Pasha Ungu dan juga Viral Pramasta. Dan ini merupakan hal yang membuat masyarakat sangat antusias untuk memadati lokasi ini. Dan tentu saja akan ada iring-iringan tarian untuk menyambut Menko Pangan Republik Indonesia bersama jajaran DPR RI. Dan pendengar, saat ini tentu kita akan terus memantau dan terus melaporkan rangkaian kegiatan kunjungan Menko Pangan di BPD GBI pada hari ini. Demikian laporan bersama saya, Delvin Wandi. Saya kembali kepada rekan penyiar di studio.
2: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.

0: Mama, ini nasi masih banyak nih. Beta buang, Sako.
1: Apa? Cika mau buang itu nasi? Mama su masak capek-capek, mau buang begitu, Sa?
0: Beta su kinyang na, Mama.
1: Kalau su kinyang, lain kali ambil sedikit, Sa, anak, eh? Banyak orang di luar sana mau makan, tapi dong su bisa makan, karena su ada makanan, na.
0: Iya, Mak. Beta habiskan pelan-pelan.
1: Nah, begitu dolo. Makanan tuh dimasak bukan untuk dibuang, tetapi buat kotong supaya kotong selalu bersyukur.

Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

Anda masih bersama kami pendengar di program 1 RRI Kupang. Ya, pendengar, di balik semangat para guru mengajar anak-anak bangsa, ada kegelisahan yang dirasakan banyak guru honorer di Indonesia gitu ya. Rencana penghapusan tenaga honorer pada tahun 2027 membuat sebagian dari mereka khawatir kehilangan pekerjaan setelah bertahun-tahun mengabdi di dunia pendidikan. Anggota Komisi 2 DPR RI, Mardani Alisera, menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal perlindungan bagi para guru, ya khususnya guru-guru honorer, agar tidak menjadi korban dalam penataan aparatur sipil negara. Karena menurutnya pengabdian guru selama ini harus dihargai dan tidak boleh diabaikan begitu saja. Guru-guru yang memiliki kualitas dan pengalaman yang layak diprioritaskan untuk mendapatkan status pegawai negeri sipil dan juga kepastian status kerja dan kesejahteraan dinilai penting agar para guru dapat terus fokus mendidik generasi penerus bangsa dengan tenang dan juga maksimal. Nah, pendengar, guru bukan hanya pengajar di ruang kelas saja, tetapi merupakan sosok yang membentuk masa depan bangsa. Karena itu perhatian terhadap nasib para guru menjadi harapan besar agar dunia pendidikan tetap kuat dan juga berkualitas. Info tadi masih kami kutip untuk Anda dari portal kami, rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
3: FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3828.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya pendengar, di pagi ini kami hadirkan informasi cek fakta. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri memperkerjakan ribuan narapidana untuk memasak di dapur makan bergizi gratis atau MBG. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan di radarcirebon.com dengan judul Pekerjaan Napi Dapur MBG SPPG Tangerang pastikan sudah lewati proses tes psikologi yang ketat yang dimuat pada Minggu 26 April 2026. Diketahui 11 narapidana dipekerjakan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Babakan di Tangerang untuk mencuci ompreng, bukan memasak. Head Chef SPPG tersebut menjelaskan narapidana yang dipekerjakan telah melalui serangkaian seleksi ketat dari kepolisian maupun dari SPPG. Sejauh penelusuran, tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan yang kredibel yang menyebutkan Polri melibatkan ribuan narapidana sebagai juru masak di dapur SPPG. Info tadi kami kutip dari komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi, karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini, ya, tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Alright, karena masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Kupang dan cuaca pagi ini masih mendung ditambah dengan angin yang lumayan gitu ya. Semoga aktivitas Anda ataupun rencana hari ini untuk JJ maybe alias jalan-jalan tidak terhalang ya dengan kondisi cuaca saat ini. Ya, pendengar, tahu dan tempe bukan hanya makanan favorit makanan Indonesia tetapi juga ini bagian penting dari ketahanan pangan nasional. Namun tahukah Anda, sebagian besar kebutuhan kedelai Indonesia hingga kini masih bergantung pada impor dari luar negeri. Karena itu pendengar, pemerintah terus memperkuat upaya swasembada kedelai nasional gitu ya, melalui kolaborasi antara Kementerian Pertanian, TNI Angkatan Laut, dan Pemerintah Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Kolaborasi ini ditandai dengan panen kedelai bersama yang dihadiri oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Soeharto, serta Panglima TNI Agus Subianto. Nah, Menteri Pertanian juga menyebutkan bahwa kedelai merupakan komoditas strategis karena menjadi bahan baku utama tahu dan tempe yang dikonsumsi oleh masyarakat setiap hari. Saat ini juga kebutuhan kedelai nasional mencapai sekitar 2,7 juta ton per tahun. Namun sekitar 95% masih dipenuhi melalui impor. Sementara pendengar, produksi dalam negeri masih relatif kecil sehingga pemerintah mendorong perluasan lahan tanam dan peningkatan produktivitas petani. Jawa Timur dinilai masih menjadi salah satu daerah potensial untuk pengembangan kedelai nasional karena memiliki kontribusi produksi yang cukup besar dalam beberapa tahun terakhir.

0: Tahukah Anda, pertumbuhan kuku tangan dan kuku kaki memiliki kecepatan tumbuh yang berbeda? Kuku kaki memiliki waktu tumbuh sekitar 1,6 sampai 1,8 mm per bulan. Sedangkan kuku tangan memiliki rata-rata tumbuh sekitar 3,4 sampai 4 mm per bulan. Artinya, kuku tangan lebih cepat bertumbuh daripada kuku kaki. Menurut ilmu anatomi, kuku tangan berada lebih dekat dengan jantung, sehingga darah dan oksigen membentuk sel baru lebih banyak. Selain itu, kuku tangan lebih banyak dipakai melakukan aktivitas daripada kuku kaki. Orang yang terbiasa mengenakan sepatu dan kaos kaki mengurangi siklus dan aliran darah yang menghambat pertumbuhan kuku kaki. Kuku akan bertumbuh lambat pada musim hujan dan akan bertumbuh lebih cepat pada musim panas. Jadi, ternyata kuku tangan dan kuku kaki punya waktu bertumbuh yang berbeda ya.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar Anda masih bersama kami di program 1 RRI Kupang dan pada kesempatan pagi hari informasi-informasi terkini terus kami hadirkan untuk Anda. Di mana pendengar untuk informasi yang berikutnya kami hadirkan untuk Anda. Kali ini dikutip dari portal rri.co.id. Nah, disampaikan ini soal kasus Nadiem Makarim gitu ya. Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi periode 2019-2024 Nadiem Anwar Makarim mengklaim kenaikan hartanya sebesar 4,87 triliun rupiah yang diduga hasil korupsi merupakan nilai dari penawaran saham perdana pada tahun 2022 PT Goto Gojek Tokopedia TBK. Nah, dikatakan bahwa angka itu dilaporkan dalam surat pemberitahuan SPT pajak tahunan sebagai nilai IPO, bukan merupakan uang yang diterimanya. Ia juga menambahkan bahwa hal tersebut berlaku pada uang 809,59 miliar yang didakwakan sebagai hasil korupsi. Nah, dikatakan juga bahwa besaran uang tersebut sudah terbukti merupakan transfer antara dua perusahaan yaitu PT Gojek Indonesia dengan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa sehingga dirinya tidak terlibat. Dengan demikian, Nadiem menyatakan kecewa lantaran fakta persidangan selama ini telah diabaikan.

Dulu aku pikir tabungan itu buat orang yang punya lebih, yang uangnya banyak, yang gajinya besar. Aku lupa, ternyata tabungan itu bukan soal seberapa banyak, tapi soal seberapa siap kita untuk nanti. Nanti ketika motor rusak di tengah jalan, nanti saat anak minta dibelikan buku sekolah, atau nanti saat mimpi itu akhirnya terasa mungkin. Tabungan bukan soal hari ini, tapi tentang memberi diri kita pilihan. Pilihan di hari depan yang cerah.

Saat ini, makin banyak masyarakat yang memakai kompor gas karena mudah penggunaannya. Agar kompor gas tidak meledak, gunakan tabung gas, regulator, dan selang dengan standar SNI. Rawat kompor gas sebelum, saat, dan setelah menggunakannya. Jangan tinggalkan makanan dekat tabung gas, karena akan membuat tikus berdatangan dan berisiko merusak selang tabung gas. Perhatikan juga cara pemasangan regulator dan selang dengan benar. Jika mendengar suara mendesis, berarti selang atau regulator belum terpasang dengan benar. Miliki ventilasi udara yang baik karena berat jenis tabung gas lebih berat dari udara, sehingga gas akan turun ke bawah. Bukalah pintu dan jendela dengan lebar agar udara bersih masuk ke dalam dan gas menyebar keluar. Jangan meletakkan tabung sejajar kompor atau di atas kompor. Taruh tabung di bawah kompor dengan jarak agak jauh sejak awal. Saat mendengar tabung mendesis atau bocor, hindarkan dari kontak listrik atau api. Jika mendapati api kecil di sekitar tabung gas, tutuplah menggunakan kain basah. Jangan panik dan mulai ambil tindakan untuk mengatasinya.

Anda sementara iya menikmatinya, asik ya. Ditambah dengan kue pisang panas, Mama Mia lah satos. Ya, pendengar, ada informasi berikutnya kali ini dari harga emas gitu ya. Jadi memang dari Kementerian Perdagangan menetapkan harga patokan ekspor dan harga referensi emas untuk periode kedua di bulan Mei tahun 2026 ini. Penurunan harga patokan ekspor dan harga referensi emas mempengaruhi penguatan dolar Amerika Serikat gitu ya, dan kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat. Harga patokan ekspor emas ditetapkan sebesar 150.555,29 dolar Amerika Serikat per kilogram. Nilainya turun 1,2% dibandingkan periode sebelumnya. Sebenarnya untuk harga referensi emas juga turun-turun ya, menjadi 4.682,80 dolar Amerika Serikat per troy ounce. Ketentuan ini berlaku dari tanggal 15 sampai tanggal 31 Mei 2026.

Ketika berpapasan dengan kendaraan besar seperti truk dan bis, perlu kita menghindari blind spot atau titik buta untuk menjaga keselamatan saat berkendara. Berikut tips menghindari blind spot agar Anda tidak mengalami kecelakaan. Jaga jarak aman dengan tidak terlalu dekat dengan truk, baik dari bagian belakang, samping kiri atau kanan, dan depan. Atur posisi kendaraan Anda agar bisa melihat wajah atau mata pengemudi lewat kaca spion mereka. Hindari menyalip kendaraan Anda dari sebelah kiri, selalu salip dari kanan, dan pastikan ada ruang yang cukup untuk bermanuver dengan aman. Waspadai saat kendaraan besar berbelok atau berpindah jalur. Dan saling menghargai saat berada di jalan raya agar sampai di tempat tujuan dalam keadaan selamat.

Anda masih bersama kami pendengar di program 1 RRI Gopang. Ya, program prioritas Presiden Prabowo Subianto yaitu makan bergizi gratis dinilai mewujudkan sumber daya manusia SDM yang unggul. Program MBG yang dimulai dengan pelayanan pemenuh yang dimulai dengan satuan pemenuhan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG menciptakan begitu banyak lapangan pekerjaan dengan menyerap tenaga kerja SPPG. Ketua Gerakan Dapur Indonesia Novalia Hekal Safar memastikan bahwa kesiapan operasionalnya menyajikan makan bergizi bagi anak-anak sekolah. Persiapan SPPG dipastikan dalam kunjungan kerja Gerakan Dapur Indonesia ke SPPG Karawang pada Kamis tanggal 14 kemarin. Dikatakan bahwa program nyata Gerakan Dapur Indonesia ini bisa mengurangi kemiskinan dan ikut mendukung program pemerintah yang digagas oleh Presiden Prabowo dalam program Ketahanan Pangan Nasional. Dikatakan juga bahwa ini merupakan gerakan nyata untuk membangkitkan perekonomian masyarakat Indonesia, juga melibatkan ibu rumah tangga.

0: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 KHz. Telepon 0380 843 1152 dan 03

0: 1.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabtoy. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras. Sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali, itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasilais, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama. Halo RRI.
1: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
2: Halo RRI, selamat siang pendengar. Jumpa kembali bersama dengan saya Fongki Leta di Kupang. Siang ini kami hadirkan Halo RRI, di mana segmen Anda bisa berbagi seperti pengeluhan-pengeluhan ke kami di Halo RRI saat ini. Misalnya ada infrastruktur-infrastruktur jalan, jembatan, ataupun juga lampu-lampu jalan, kemudian sampah-sampah yang belum tertangani secara baik. Boleh Anda sampaikan kepada kami semua keluhan-keluhan Anda di Halo RRI untuk edisi hari ini, hari Jumat tanggal 15 Mei 2026. Ataupun juga Anda bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan ya keluhan-keluhan yang sampai sekarang ini belum ditangani gitu ya. Ataupun juga Anda bisa ya berbagi informasi-informasi ke kami berkaitan dengan situasi-situasi yang terjadi sekarang ini di lingkungan Anda yang sampai sekarang ini belum mendapatkan sentuhan perhatian dari pemerintah setempat. Anda bisa sampaikan keluhan-keluhan, pendapat ataupun pertanyaan Anda di line telepon 0380-825-444 atau juga bisa di 843-1152. Bisa juga di WA gitu ya, di nomor 0811-3820-9440 sampai tuntas nanti di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Sekarang ini pendengar, berkaitan dengan cuaca yang tidak menentu gitu ya. Sudah beberapa hari ini kita dilanda hujan walaupun dia tidak intensitasnya tidak terlalu lama dan berkelanjutan seperti itu. Tapi beberapa hari ini tergolong cuacanya lumayan gitu ya, dengan angin yang cukup kencang, ditambah lagi dengan mendung, ditambah lagi malamnya dingin ya, ataupun juga hujan beberapa hari terakhir ini, kemarin dulu itu di siang hari gitu ya. Kemudian kemarin itu di pagi dan sempat malam juga terjadi hujan. Ini memicu apa ya, penyakit misalnya ispa ataupun juga flu, penurunan imun tubuh, daya tahan tubuh. Nah ini juga bisa berpengaruh gitu ya. Seperti apa sih kondisi pelayanan puskesmas di wilayah Anda? Apakah banyak juga masyarakat-masyarakat yang menderita batuk pilek ataupun juga apa daya tahan tubuh yang berkurang dan lain sebagainya? Boleh Anda sampaikan kepada kami di line telepon 0380-825-444 atau juga bisa di 843-1152. Dan Anda juga bisa bergabung di WA kami di nomor 0811-3820-9440. Saya tunggu sampai di pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

0: Aduh, atap rumah Pak RT terbang lagi. Ini angin makin hari makin jadi, bro.
1: Makanya, sebelum angin datang, kita harus siap. Jangan tunggu atap rumah melayang, baru heboh.
0: Terus, kemana, Su? Masa beta harus pegang itu atap tiap malam?
1: Sonde perlu jadi manusia super. Cukup periksa atap rumah, pastikan kuat. Potong dahan pohon yang rapuh, dan jangan lupa amankan barang-barang di halaman.
0: Jadi lebih baik mencegah sebelum atap itu jadi pesawat ya?
1: Betul, angin kencang itu nyata, tapi kita bisa cegah dampaknya.
2: Tetap waspada terhadap cuaca ekstrim. Lakukan pengecekan rutin dan hindari bahaya.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
1: Ya, pendengar, kita lanjut terus di Halo RRI untuk edisi hari ini. Ada yang sudah masuk di WhatsApp kami, di mana dari Rini di Bakunase mau sampaikan adanya kenaikan harga sembako sekarang ini. Padahal lebaran kemarin harga barang naik ya, tapi tidak seperti di sekarang ini. Harga bahan sembako naik melambung tinggi. Dan kenapa ya sampai terjadi seperti ini? Mohon tanggapan dari pemerintah, terutama harga minyak goreng dan bawang merah yang sudah naik. Terima kasih untuk Kak Rini yang sudah menyampaikan pengeluhannya di WhatsApp hari Senin kemarin gitu ya. Yang sudah menyampaikan tanggapannya gitu ya. Bukan tanggapan sih, tapi keluhannya di WhatsApp. Nah, ketika saya coba searching gitu ya untuk harga pasar di Instagram perumdapasar.co, memang ada beberapa komoditas tertentu yang mengalami kenaikan. Kalau harga di pasar Oebobo, untuk update harga pasarnya, di mana seperti yang dikeluhkan oleh Kakak Rini, ada harga-harga yang mengalami ini ya, kenaikan ya. Di antaranya tadi di

Il ada harga minyak goreng dan juga bawang merah. Nah, kalau di pasar Oebobo untuk harga bawang merah sendiri ini di kisaran harga Rp40.000 per kilogram gitu ya. Bawang putih juga sama di harga yang sama di Rp40.000 per kilogram. Untuk minyak goreng di sini, minyak goreng Bimoli Rp27.000, kemudian minyak goreng Fortune itu ada Rp20.000, kemudian minyak goreng curah di minyak goreng curah dan minyak goreng kita itu di harga Rp17.500 ya untuk minyak goreng curah. Sementara minyak goreng kita itu di harga Rp17.000 per liter. Sementara untuk telur ayam ya peraknya di harga Rp65.000. Coba kita cek lagi untuk beras medium ya di Rp14.000 per kilogram, sementara beras premium itu di Rp18.000 per kilogram. Sementara untuk apa lagi ya? Untuk jagung ya, jagung pipil dia Rp10.000 per kilogram. Sementara harga lain untuk misalnya tepung terigu ya, dia di harga Rp12.000 hingga Rp13.000. Sementara untuk cabai rawit ini juga harganya lumayan ya, dia Rp70.000 per gram, per kilogram. Sementara untuk cabai keriting di harga Rp30.000 per kilogram, cabai merah Rp20.000 per kilogram. Untuk daging ayam dia di Rp47.000 per kilogram, sementara untuk daging sapi Rp105.000 per kilogram. Nah, dari antara harga-harga yang tadi, sekiranya Anda menilai bahwa ada harga-harga yang naik, boleh disampaikan ke kami ya, seperti yang tadi disampaikan sama Kak Rini dari Bakunase, ada harga-harga lain yang Anda menilai, kiranya dari pasar-pasar yang lain, misalnya pasar kabupaten, pasar di wilayah Oeba, pasar Naikoten 1 gimana harganya? Boleh disampaikan ke kami gitu ya, di line telepon 0380-825-4444 atau 843-1152. Kami juga tunggu untuk Anda yang ingin berkabar juga di WA, boleh di nomor 0811-3820-9440. Nanti kita coba tanyakan ke pemerintah gitu ya untuk konfirmasi soal harga-harga yang tadi disampaikan tadi sama Karini gitu ya. Untuk harga minyak dia naik gitu ya, kemudian bawang merah yang juga naik. Kami masih tunggu partisipasi Anda pendengar di Halo RRI untuk edisi hari ini.

0: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
1: Ya, pendengar, kami masih terus ajak Anda untuk bisa bergabung bersama kami di Halo RRI untuk edisi hari ini, gitu ya. Ada beberapa pesan yang sudah masuk yang tadi disampaikan sama Karini gitu ya, untuk kebutuhan pokok beberapa, diantaranya harga bawang, ya khususnya untuk bawang merah, ditambah juga dengan harga minyak yang naik. Kami sementara ini masih terus menelusuri nomor HP distributor gitu ya, untuk mengetahui secara pasti nomor-nomor gitu ya, untuk bisa kami hubungi dan memberikan solusi atas permasalahan yang Anda sampaikan kepada kami. Nanti kami akan catat dan sampaikan itu kepada dewan redaksi kami untuk bisa memberikan solusi gitu ya, terkait dengan narasumber-narasumber untuk bisa memberikan jawaban atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan kepada kami. Satu informasi sebelum mengakhiri Halo RRI untuk edisi hari ini, di mana pendengar, BNPB mencatat sebanyak 11 kejadian bencana yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia dalam periode Rabu tanggal 13 Mei hingga 14 Mei kemarin. Dari jumlah tersebut, 5 kejadian dinilai menonjol dan masih dalam penanganan pemerintah daerah bersama, ya. Kemudian Kepala Pusat Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi basah maupun kering. Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk tetap waspada terhadap dengan perubahan cuaca dan juga kondisi lingkungan sekitar. Disampaikan juga bahwa ancaman bencana masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Potensi bencana yang perlu diantisipasi meliputi banjir, kemudian cuaca ekstrim hingga kekeringan. Salah satu kejadian yang menjadi perhatian adalah banjir di Kabupaten Tanah Datar pada Rabu kemarin. Bencana tersebut berdampak pada 275 kepala keluarga atau 252 jiwa serta 122 unit rumah. Kondisi banjir mulai surut, namun sejumlah wilayah masih sulit diakses akibat jembatan putus dan pendataan dampak masih terus dilakukan. Sementara itu, info yang kami dapatkan dari rri.co.id, di mana Kabupaten Bondowoso mengalami kekeringan yang berdampak pada 89 kepala keluarga. BPBD setempat juga telah mendistribusikan bantuan air bersih menggunakan 2 unit truk tangki berkapasitas masing-masing 5.000 liter. Selain itu juga ada gerakan tanah di Kabupaten Cilacap yang terjadi pada hari Selasa tanggal 6 Mei yang berdampak pada 11 kepala keluarga. 4 diantaranya mengungsi dan 3 rumah mengalami rusak ringan, 7 rumah mengalami rusak sedang, dan 1 rumah mengalami rusak berat. Info tadi kami kutip dari rri.co.id. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan kami di Halo RRI untuk edisi hari ini. Kami tuntaskan, kami ajak Anda untuk bisa menyampaikan keluhan-keluhan Anda di Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat.

Ya, dan pendengar, akhirnya saya Fongki Leta pamit. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda di hari ini. Bersiap-siap, sudah ada rekan Sony akan temani Anda sampai tuntas di pukul 17 lebih 30 menit. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

Indonesia, saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, kedepannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Selamat siang pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar Anda untuk siang hari ini 15 Mei 2026, tengah bulan Mei 2026. Saya Sony kembali temani Anda untuk siang hari ini pendengar sampai di pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Tetap dengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Nanti kami akan hadirkan juga siaran langsung sholat Jumat yang untuk hari ini 15 Mei 2026 akan berlangsung dari Masjid Raya Nurusaada Fontaine. Tetap dengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman

Pendengar, saat ini kehidupan kita sudah mulai bertransformasi, termasuk di dalamnya adalah teknologi kesehatan ya. Jadi perkembangan teknologi kesehatan sekarang mengubah cara masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan. Mulai dari konsultasi dokter, itu sudah bisa dilakukan secara online ya. Karena memang perkembangan teknologi saat ini. Juga penggunaan aplikasi kesehatan yang bisa memantau kesehatan kita, sampai alat pemantau kesehatan digital yang saat ini semakin canggih. Nah, di antaranya adalah bahwa kondisi kita saat ini, pendengar, di mana kesehatan sudah dapat dipantau lewat beberapa hal, di antaranya adalah secara online konsultasi, kemudian penggunaan aplikasi kesehatan dan juga pemantau kesehatan digital yang semakin canggih. Ini sebenarnya disebut sebagai transformasi teknologi kesehatan saat ini. Kemajuan teknologi ini membuat banyak orang dan membuat banyak peluang dalam dunia kesehatan, mulai dari kemudahan konsultasi medis, pemantauan kesehatan digital, sampai ke akses layanan yang lebih cepat. Tapi tantangan seperti pemerataan akses dan literasi digital tetap perlu menjadi perhatian bersama.

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

Persatukan informasi dan inspirasi pendengar, transformasi teknologi kesehatan bisa mencakup berbagai inovasi yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Salah satu contohnya adalah dengan telemedicine. Ini konsultasi kesehatan secara online ya. Dengan layanan ini pasien bisa berkonsultasi dengan dokter tanpa harus datang langsung ke rumah sakit atau datang langsung ke klinik ya. Salah satu di antaranya ini yang disebut sebagai transformasi teknologi kesehatan. Dan selain itu pendengar, sekarang hadir juga berbagai aplikasi kesehatan yang mampu untuk membantu masyarakat memantau kondisi tubuh mereka, seperti mengukur jumlah langkah kaki atau juga memantau detak jantung, mengingatkan jadwal minum obat sampai mencatat pola tidur. Teknologi seperti ini pendengar membantu masyarakat lebih sadar akan pentingnya untuk menjaga kesehatan sejak dini. Dan transformasi teknologi kesehatan tentu membawa banyak manfaat bagi kehidupan kita. Di antaranya adalah mempermudah akses pelayanan ya. Masyarakat yang tinggal jauh dari rumah sakit sekarang sudah dapat berkonsultasi secara daring tanpa harus melakukan perjalanan jauh. Selain itu menghemat waktu dan biaya ya, karena layanan digital membantu untuk mengurangi antrean dan mempercepat proses pelayanan kesehatan. Di sisi lain, peningkatan kesadaran hidup sehat bisa saja terjadi kalau menggunakan aplikasi kesehatan ya atau perangkat digital, karena ini membuat masyarakat lebih rutin untuk memantau kondisi tubuh. Selain itu, teknologi akan mempermudah dokter dan tenaga kesehatan untuk menyimpan data pasien, melakukan diagnosis sampai memantau perkembangan pasien secara digital.

gagal pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Pendengar, saat ini ada banyak teknologi modern yang mulai digunakan dalam dunia kesehatan. Di antaranya ada artificial intelligence atau AI atau kecerdasan buatan. Teknologi ini mampu untuk membentuk dokter menganalisis hasil pemeriksaan medis ya, dengan lebih cepat dan juga lebih akurat. Selain itu robot medis ini digunakan untuk membantu proses operasi supaya lebih presisi. Jadi operasi dilakukan oleh robot medis. Lalu kemudian rekam medis digital. Data pasien sekarang dapat disimpan secara elektronik sehingga lebih mudah diakses dan lebih aman. Dan perangkat seperti smartwatch ya, yang mampu memantau kesehatan penggunaan secara real time. Semua perkembangan ini menunjukkan bahwa teknologi kesehatan sekarang memiliki peran penting untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan.

Pendengar pukul 12 nanti kita akan bergabung untuk mengikuti siaran langsung ibadah sholat Jumat yang akan berlangsung dari Masjid Raya Nurus Saada Fontaine pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kita jalang siaran langsung ibadah sholat Jumat dari Masjid Raya Nurus Saada Fontaine.

0: Laporan terkini.
1: Pendengar, sebelum sholat Jumat yang akan berlangsung dari Masjid Nurul Saadah Fontain, kita tersambung saat ini pendengar untuk mengikuti informasi terkait harmoni alam dan kepedulian menjejak desa sebagai berbagi bahagia bersama reporter Andri Iskandar. Silakan rekan Andri, laporan Anda.
2: Baik, selamat siang rekan Joni dan juga Atraksi Republik Indonesia Kupang. Saat ini saya sedang berada bersama rombongan solidaritas kolaboratif Peduli Hati X Timur Timur bersama komunitas JIP dan FKPPI dalam aksi sosial yang mengangkat tema harmoni alam dan kepedulian menjejak desa berbagi bahagia. Ada beberapa kegiatan yang akan dilakukan di lokasi nanti. Itu ada salah satunya itu diskusi dan warna sari bersama camat, perangkat desa dan penorain itu adanya di Taman Wisata Alam Manyepo. Nah, nantinya akan ada kegiatan aksi berbagi kasih kepada anak-anak dan juga ada orientasi pembangunan kelas wisata, terus juga kepada petani. Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan dari komunitas Timur-Timur yang berada di Kota Kupang yang berkolaborasi dengan FKPPI dan juga komunitas di Kota Kupang. Sekian laporan saya.
1: Terima kasih rekan Andri Iskandar yang sudah menyampaikan informasi terkait dengan harmoni alam dan kepedulian menjejak desa berbagi bahagia. Saat ini pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kita jelang saat siaran langsung sholat Jumat.

basatir rizqa li'ibadihi wa qadar waj'ala fi ta'atihi tumaniyatul qulubi wal athar ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah al-malikul haqqul mubin ar-razzaqu dhul quwwatil matin wa ashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin hadil anam ila rizqil halal wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin anil harami wal athab amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون جماعة صلاة جمعة yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Rahman dan Maha Rahim, yang tiada pernah berhenti mengalirkan nikmat serta menguasai seluruh perbendaharaan langit dan bumi. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan uswatun hasanah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa risalah kedamaian bagi semesta alam. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib mengajak diri pribadi dan seluruh jamaah sekalian untuk terus memupuk kualitas takwa kita. Takwa yang sejati adalah lentera hidup yang menjaga kaki kita agar tidak tergelincir ke dalam wilayah yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, terutama di saat bahtera kehidupan kita sedang diuji. Saat ini kita sedang berdiri di tengah samudra kehidupan yang penuh dengan dinamika materi. Kita menyaksikan fluktuasi ekonomi yang tidak menentu, biaya hidup yang terus merangkak naik, sementara ruang-ruang pekerjaan terasa kian menyempit. Tekanan demi tekanan hidup ini, disadari atau tidak, kerap menguburkan sudut pandang manusia dalam memaknai hakikat rezeki. Sebagian orang kehilangan kesabaran, iman mereka goyang, lalu terjebak pada dogma yang keliru, yakni yang penting bisa menyambung hidup, tanpa lagi mengindahkan batasan-batasan syariat yang suci. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan, memberikan alarm bagi kita semua jauh nubuat 14 abad yang lalu. Ya'ti 'alan nasi zamanun la yubali al-mar'u ma akhadha minhu aminal halali aminal haram. Akan datang suatu zaman di mana manusia tidak lagi peduli dari mana mereka mendapatkan harta, apakah dari jalan yang halal ataukah dari jalan yang haram. Hadis riwayat Bukhari. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lampu kuning yang diprediksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut kini menjelma menjadi realita yang kasat mata. Demi mengejar fatamorgana kekayaan instan, menutupi gengsi status sosial atau karena rasa putus asa yang mendalam dalam jerat ekonomi, sebagian saudara kita tergelincir dalam lembah kelam. Lihatlah betapa destruktifnya wabah judi online yang hari ini meremukkan pilar-pilar keharmonisan keluarga di sekeliling kita. Lembaran uang yang seharusnya menjelma menjadi air susu dan nafkah suci anak istri kita habis menguap dalam hitungan detik di meja judi online tersebut. Ketika modalnya tandas,
Mereka berlari ke lingkungan pinjaman online yang ilegal, yang menawarkan kemudahan semu, namun berujung pada intimidasi, kehancuran martabat, hingga keputusasaan yang tragis. Tidak ketinggalan praktik korupsi, pungutan liar, penipuan berkedok investasi, dan transaksi batil lainnya yang mulai dianggap lumrah demi meraup pundi-pundi materi. Mereka keliru mengira bahwa tumpukan materi tersebut adalah oase dan jalan keluar dari kesempitan hidup. Demi Allah, itu bukan jalan keluar. Itu adalah perangkap keracunan yang sengaja dihias oleh setan untuk menyeret manusia ke dalam kesengsaraan yang lebih pekat, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tegas menggarisbawahi aturan hidup ini di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Melalui ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita untuk tidak hanya terpaku pada status halal secara umum, secara hukum, melainkan juga harus thayyib, membawa kebaikan, diprotes dengan ketulusan, serta memberikan dampak positif bagi kesehatan jiwa dan raga. Sebaliknya, memburu harta dengan cara-cara yang batil disetarakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai manifestasi nyata dari mengikuti jejak langkah setan yang terkutuk. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, harta dari jalan yang haram menyimpan konsekuensi spiritual yang memilukan. Pertama, ia melenyapkan keberkahan dan kedamaian jiwa. Sebanyak apapun nominalnya, harta haram akan menguap dalam kesia-siaan, memicu konflik batin, serta membentuk karakter anak yang berhati keras dan sulit menerima nasihat. Yang kedua, harta haram memutuskan tali doa ke langit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa doa seorang hamba tidak akan dikabulkan, mesti ia meratap dan sangat membutuhkan pertolongan jika makanan, minuman, pakaian dan raganya timbul dari sesuatu yang haram. Sungguh merugi jika saat badai ujian menerpa, Allah berpaling dan menutup pintu langit hanya karena noda haram yang kita suapkan kepada darah daging kita. Padahal Islam sama sekali tidak melarang umatnya menjadi kaya atau memiliki fasilitas yang nyaman. Namun Islam menetapkan bingkai aturan bahwa prosesnya wajib legal secara syariat, dihiasi kejujuran, dan tidak merugikan orang lain. Standar kebahagiaan seorang mukmin bukanlah kuantitas angka di rekening, melainkan kualitas keberkahan. Rezeki sedikit yang diraih dengan tetesan keringat yang halal jauh lebih mulia, teduh dan menenangkan jiwa daripada bergelimang kemewahan yang mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghadapi badai ekonomi, Islam menawarkan 4 langkah nyata untuk menjaga keberkahan hidup. Langkah pertama dimulai dengan menghidupkan sifat qanaah atau merasa cukup. Kebiasaan memaksakan gaya hidup demi gengsi adalah akar utama jeratan judi online dan pinjol ilegal. Padahal kekayaan sejati terletak pada kelapangan jiwa, sehingga kita harus bijak menyelaraskan pengeluaran dengan pendapatan. Langkah kedua adalah menjadikan istighfar sebagai angkur spiritual saat ekonomi terasa menghimpit. Alih-alih mencari pelarian insan,
yang maksiat digawai, segeralah berlari ke atas sajadah. Allah telah berjanji bahwa istighfar yang tulus akan membuka keran rezeki dari langit dan mengurai setiap jalan buntu. Selanjutnya, kita terus menyalakan lentera saling membantu atau ta'awun untuk memperkuat ekonomi umat. Kepedulian sosial untuk diasah dengan membantu tetangga yang kesulitan melalui zakat, infak, atau pinjaman yang wajar. Ketika warga dan masjid saling menopang ruang gerak lintah darat yang akan selalu menjerat kehidupan kita akan tertutup. Terakhir, bagi yang terlanjur terpojok dalam lingkaran judi online, solusi tunggalnya adalah berhenti total dan bertobat. Hapus aplikasinya dan putus semua akses detik ini juga, karena pintu ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu terbuka untuk kita semua. Saat kita jujur berbenah, Allah akan mengganti seluruh kerugian tersebut dengan ketenangan jiwa yang jauh lebih indah. Mari kita tundukkan kepala dan menengadahkan tangan seraya memohon perlindungan serta keberkahan hidup kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikri hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum.

sebelum mengenal.

rapatkan, kita luruskan saf kita untuk kesempurnaan salat berjemaah kita. Saf yang di depan yang masih kosong, tolong kita isi terlebih dahulu. Untuk adik-adik diharapkan ikut salat

سمع الله لمن حمده.

Allahu Akbar. Allahu Akbar.

Pendengar, baru saja Anda ikuti siaran langsung sholat Jumat yang berlangsung dari Masjid Raya Nurul Saadah Fontain. Kembali Anda ikuti siaran Pro 1, kanal informasi dan inspirasi dari kawasan Tompelo 8. Dan untuk Anda, sesaat lagi Anda bisa simak lagu-lagu religi Islam yang temannya ada sampai menjelang pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Suatu hari, ketika sore sepulang kerja, seorang suami melihat istri yang tertidur pulas karena kecapean bekerja seharian di rumah. Sang suami mencium kening istrinya dan bertanya, Bunda, sudah sholat asar belum? Istrinya terbangun dengan hati berbunga-bunga menjawab pertanyaan suami. Sudah ya. Istrinya beranjak dari tempat tidur, mengambil piring yang tertutup. Sore itu, istrinya memasak kesukaan sang suami. Lihat nih, aku memasak khusus kesukaan ayah. Piring itu dibukanya. Ada sepotong kepala ayam yang terhidang untuk dirinya. Sang suami memakannya dengan lahap dan menghabiskannya. Istrinya bertanya, Ayah, kenapa sih ayah suka makan kepala ayam? Padahal aku sama anak-anak paling tidak suka sama kepala ayam. Kemudian suaminya menjawab, Ya, itulah sebabnya. Karena kalian tidak suka memakannya, maka ayah suka memakan kepala ayam. Supaya istriku dan anak-anakku mendapat bagian yang terenak. Mendengar jawaban sang suami, terlihat butir-butir mutiara mulai menuruni pipinya. Jawaban itu menyentak kesadarannya yang paling dalam. Tidak pernah dipikirkan olehnya. Ternyata sepotong kepala ayam begitu indahnya sebagai wujud kasih sayang yang tulus, kecintaan suami terhadap dirinya dan anak-anak. Terima kasih ya ayah, atas cinta dan kasih sayang ayah, kata sang istri. Suaminya menjawab dengan senyuman, pertanda kebahagiaan hadir di dalam dirinya.

Banyak orang gagal dalam hidup karena tidak menyadari seberapa dekat mereka dengan kesuksesan ketika mereka menyerah. Thomas Alva Edison. Dan kamu akan melewati kegagalan untuk menuju kesuksesan. Mikey Rooney.

Tersenyum bukan karena sedang bersandiwara, tetapi karena senyuman adalah suatu sikap. Sikap kita untuk Tuhan, sesama manusia, nasib, dan kehidupan. W.S. Rendra. Senyuman tidak hanya membawa energi positif bagi diri sendiri maupun orang lain. Senyum juga adalah ibadah.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang, edisi hari Jumat tanggal 15 Mei 2026. Beberapa informasi mengisi aneka berita siang ini dengan informasi utama Basarnas Roten Daud tingkatkan kesiapsiagaan melalui latihan High Angle Rescue Technique. Kementerian Kelautan dan Perikanan menyalurkan 165.125 unit pelampung rumput laut kepada 305 pembudidaya di pesisir Kampung Nelayan Merah Putih, Sulamo. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama saya Sony Tanisip. Pemerintah Provinsi melalui Dinas Sosial Nusa Tenggara Timur bergerak cepat membantu penanganan para suster dan anak panti asuhan Guardian Holy Angel di Naikoten 1, Kota Kupang yang mengalami kebakaran pada Rabu 13 Mei 2026 siang. Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena mengatakan mendapat informasi api melahap hampir seluruh bangunan panti asuhan Guardian Holy Angel di Naikoten 1, Kota Kupang. Namun di tengah musibah ini, bersyukur karena seluruh anak panti dan para suster selamat. Menurut Gubernur Melki Lakalena, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui jajaran Dinas Sosial sejak sore hari telah mengamankan seluruh anak panti dan para suster di tempat penampungan Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penanganan darurat dan bantuan logistik awal juga telah dilakukan bersama Dinas Sosial Kota Kupang. Selanjutnya, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur akan terus berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kota Kupang untuk penanganan lanjutan termasuk pemenuhan kebutuhan dasar dan dukungan bagi seluruh penghuni panti. Gubernur Melki Lakalena mengapresiasi pimpinan dan jajaran Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah membantu menyiapkan tempat tinggal sementara dan dukungan logistik bersama Dinas Sosial Kota Kupang yang bergerak cepat. Apresiasi yang sama juga disampaikan kepada tim pemadam kebakaran, aparat terkait serta seluruh warga sekitar panti yang dengan caranya masing-masing turut membantu dalam penanganan musibah ini. Basarnas Rote Ndao meningkatkan kesiapsiagaan melalui latihan High Angle Rescue Technique. Selengkapnya dilaporkan Raja Ewaldus.
2: Unit Siaga SAR Roten Daud terus meningkatkan kesiapsiagaan personil dalam menghadapi berbagai kondisi darurat. Upaya tersebut dilakukan melalui latihan rutin penyelamatan dan pencarian korban. Koordinator Unit Siaga SAR Roten Daud, Irwan Septiawan, kepada RRI Rabu 13 Mei 2026 mengatakan pihaknya menggelar latihan High Angle Rescue Technique atau HART. Latihan tersebut fokus pada kemampuan ascent dan descent menggunakan peralatan mountaineering. Menurut Irwan, latihan dilakukan untuk menjaga keterampilan personil Basarnas dalam operasi penyelamatan di medan sulit. Kegiatan itu dijadwalkan rutin 1 hingga 2 kali setiap pekan.
3: Untuk kegiatan hari ini, kami melakukan kegiatan rutinitas menjaga keterampilan kami, kegiatan hard high angle rescue technique, yaitu melakukan ascent descent dengan peralatan mountaineering. Untuk kegiatan ini kami lakukan 1 minggu maksimal 2 kali, bisa dilakukan 1 kali, melihat juga dari jadwal kegiatan kami.
2: Irwan menjelaskan kondisi geografis Kabupaten Roten Daud didominasi wilayah perairan. Karena itu intensitas kecelakaan laut di wilayah tersebut tergolong cukup tinggi. Meski demikian, unit Siaga SAR Roten Daud tetap memperkuat kemampuan penyelamatan di berbagai medan lainnya. Latihan mountaineering dan penyelamatan di kawasan hutan serta pegunungan tetap dilakukan secara berkala. Menurut Irwan, kemampuan lintas medan sangat dibutuhkan dalam operasi pencarian dan pertolongan. Personel SAR harus siap menghadapi berbagai situasi darurat di wilayah kepulauan.
3: Dilihat dari kondisi Rote, lebih banyak di wilayah perairan ya, karena intensitas kejadian kecelakaan di wilayah perairan lebih banyak di Rote. Tetapi kami juga tidak mengurangi kegiatan kami, kegiatan lainnya seperti kegiatan mountaineering di ketinggian dan juga gunung hutannya.
2: Kegiatan latihan tersebut juga menjadi bagian dari pembinaan fisik dan mental personel Basarnas. Dengan kesiapan yang baik, pelayanan pencarian dan pertolongan kepada masyarakat dapat berjalan maksimal. Basarnas berharap masyarakat semangat semakin memahami pentingnya keselamatan saat beraktivitas di laut maupun daratan. Kesiapsiagaan personel SAR diharapkan mampu meminimalkan risiko korban dalam kondisi darurat. Dari Kabupaten Rotenda, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda sedang mengikuti Aneka Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka Berita Daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id atau RRI Digital di Google Play Store. Berita selanjutnya. Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP menyalurkan 165.125 unit pelampung rumput laut kepada 305 pembudidaya di pesisir Kampung Nelayan Merah Putih di Sulamo. Bantuan itu didistribusikan pada hari Sabtu 9 Mei 2026 kepada 22 kelompok pembudidaya ikan atau pokdakan guna mendorong peningkatan ekonomi dan hilirisasi sektor kelautan daerah. Berdasarkan rilis yang diterima RRI, program strategis ini merupakan hasil instruksi langsung Menteri KKP saat melakukan kunjungan kerja ke KN MP Sulamo. Dalam kunjungannya, Menteri KKP mengingatkan penataan wilayah budidaya yang rapi, terstruktur dan ramah lingkungan. Dan atas dasar arahan tersebut, Sulamo kini ditetapkan sebagai proyek percontohan atau pilot project budidaya rumput laut ramah lingkungan untuk wilayah Nusa Tenggara Timur. Terlaksananya kegiatan ini menjadi bukti kuat adanya kolaborasi dan integrasi program yang solid antara Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Pemerintah Kabupaten Kupang. Sinergi lintas sektor ini melibatkan Dijen Perikanan Budidaya KKP, Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dinas Perikanan Kabupaten Kupang, Kecamatan Sulamo, Pemerintah Desa Sulamo, Penyuluh Perikanan, serta Koperasi Desa Merah Putih Sulamo. Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh Bupati Kupang, perwakilan DKP Provinsi Nusa Tenggara Timur, pejabat fungsional dari KKP RI beserta beberapa unsur terkait lainnya kepada perwakilan kelompok masyarakat. Program ini merupakan jawaban nyata atas kebutuhan nelayan di lapangan dan pemerintah daerah berkomitmen mengawal penuh pemanfaatan bantuan ini. Melalui standarisasi pelampung baru ini, kawasan pesisir Sulamo diharapkan mampu untuk menyajikan wajah baru sentra kelautan yang bersih sekaligus menjadi motor penggerak produksi rumput laut berkelanjutan. Pasiter Kodim 1613 Sumba Barat, Kapten Infanteri Nyoman Sukada menyampaikan progres pembangunan jembatan gantung perintis Garuda di Desa Pondok, Kecamatan Umbu Ratunggai, Kabupaten Sumba Tengah. Laporan selengkapnya disampaikan Jerry Lende.
4: Pasiter Kodim 1613 Sumba Barat, Kapten Infanteri Nyoman Sukada menyampaikan progres pembangunan jembatan gantung perintis Garuda di Desa Pondok, Kecamatan Umbu Ratunggai, Kabupaten Sumba Tengah terus berjalan sesuai rencana. Pembangunan jembatan tersebut telah dimulai sejak peletakan batu pertama sekitar 2 bulan lalu, tepatnya pada Maret 2026. Kapten Nyoman menjelaskan, saat ini progres pembangunan jembatan telah mencapai 31,75%. Sejumlah pekerjaan konstruksi terus dilakukan di lokasi pembangunan demi mempercepat penyelesaian proyek yang diharapkan dapat membantu akses masyarakat setempat. Menurutnya, sebagian besar material dan perlengkapan jembatan sudah memasuki tahap fabrikasi. Proses pengerjaan alat dan komponen utama dilakukan di Surabaya sebelum nantinya dikirim menuju titik pembangunan di Desa Pondok.
5: Untuk jembatan perintis atau jembatan gantung yang kita bangun di Desa Pondok, Kecamatan Umbu Ratunggai, Kabupaten Sumba Tengah, sampai saat ini sudah masuk di progres 31,75%. Kegiatan sampai saat ini juga tetap berjalan. Untuk material, bahan-bahan sudah masuk fabrikasi alat-alatnya sudah dikerjakan, itu dikerjakan di Surabaya, tunggu pengiriman menuju ke titik pembuatan jembatan di Desa Pondok. Untuk kendala yang menonjol yang kita hadapi saat pengerjaan jembatan ini, yang pertama tentunya masih karena cuaca yang sering terjadi hujan, otomatis menghambat sedikit pekerjaan yang dilaksanakan oleh para tukang yang ada di sana. Yang kedua,
4: dalam pelaksanaannya, pembangunan jembatan menghadapi sejumlah kendala. Faktor cuaca menjadi hambatan utama karena hujan yang sering turun mengakibatkan pekerjaan para tukang di lapangan berjalan lebih lambat dari jadwal yang telah direncanakan. Selain cuaca, kendala lain yang juga sempat terjadi pada proses distribusi material. Akses jalan menuju lokasi pembangunan sebelumnya belum dapat dapat dilalui kendaraan sehingga material harus diturunkan jauh dari titik pembangunan dan dipindahkan secara manual menggunakan tenaga manusia serta alat sederhana. Meski demikian, kondisi tersebut kini sudah dapat diatasi setelah akses jalan berhasil dibuka. Material ini dapat langsung diangkut menuju lokasi pembangunan jembatan. Jembatan gantung dengan panjang sekitar 20 meter itu ditargetkan selesai dalam waktu 1 bulan ke depan. Meskipun penyelesaian tetap bergantung pada kondisi cuaca di lapangan. Dari Sumba Tengah, Jirlende, Air Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Basarnas Rotendao tingkatkan kesiapsiagaan melalui latihan high angle rescue teknik. Kementerian Kelautan dan Perikanan menyalurkan 165.125 unit pelampung rumput laut kepada 305 pembudidaya di pesisir Kampung Nelayan Merah Putih KNMP Sulamu. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sony Tanesi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan fisik luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi lima sila. Lima sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyorot tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru mencerit mereka tidak ikut sejahtera. Mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kupang siang ini. Pro 1.

Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada sekitar 1.738 SPPG yang ditangguhkan atau disuspend per 12 Mei 2026. SPPG ini disuspend untuk memperbaiki kualitas program makan bergizi gratis atau MBG. Saya cuplik dari Kupang Tribun News, Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan Bakom RI Muhammad Kodari mengemukakan 1.738 SPPG ditangguhkan atau disuspend per 12 Mei. Dan dia menegaskan penguatan pengawasan dan akuntabilitas SPPG terus dilakukan oleh BGN yang selama ini telah melakukan inspeksi secara berkelanjutan sebagai bentuk pengawasan tata kelola distribusi dari MBG.

berbeda, pertumbuhan kuku tangan dan kuku kaki memiliki kecepatan tumbuh yang berbeda. Kuku kaki memiliki waktu tumbuh sekitar 1,6 sampai 1,8 mm per bulan. Sedangkan kuku tangan memiliki rata-rata tumbuh sekitar 3,4 sampai 4 mm per bulan. Artinya, kuku tangan lebih cepat bertumbuh daripada kuku kaki. Menurut ilmu anatomi, kuku tangan berada lebih dekat dengan jantung, sehingga darah dan oksigen membentuk sel baru lebih banyak. Selain itu, kuku tangan lebih banyak dipakai melakukan aktivitas daripada kuku kaki. Orang yang terbiasa mengenakan sepatu dan kaos kaki mengurangi siklus dan aliran darah yang menghambat pertumbuhan kuku kaki. Kuku akan bertumbuh lambat pada musim hujan dan akan bertumbuh lebih cepat pada musim panas. Jadi, ternyata kuku tangan dan kuku kaki punya waktu bertumbuh yang berbeda ya.

0: bertarung secara kesuburan begitu. Pertarungan ritual itu adalah orang lari dengan kuda.
1: Anda masih bersama Pro1 RRI Kubang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Pertamina mengingatkan SPBU untuk memprioritaskan pengisian BBM bagi kendaraan. Informasi dari Antaranis, pendengar, PT Pertamina Patraniaga Jawa Timur Bali Nusa Tenggara kembali mengingatkan kepada seluruh stasiun pengisian bahan bakar minyak atau SPBU di Rotendao untuk memprioritaskan pengisian BBM bagi konsumen yang membawa kendaraan. Kata Area Manager Komunikasi Relasi Jatim Bali News, Ahad Rehadi, bahwa ini untuk meminimalisir pengisian kepada konsumen non-kendaraan untuk mengantisipasi praktek pengecer maupun penimbunan. Hal itu disampaikan menyusul pada Rabu beredar isu keluhan masyarakat Kabupaten Rotendao kesulitan mendapatkan BBM jenis Pertamax dan juga Pertalite.

Tahukah Anda, perjalanan pendidikan di Indonesia telah melalui proses yang sangat panjang. Pada masa awal, pendidikan berlangsung secara tradisional, seperti di pesantren, surau, atau melalui pembelajaran adat di masyarakat. Saat itu, pendidikan lebih menekankan pada nilai moral, agama, dan keterampilan hidup yang diajarkan langsung oleh guru atau tokoh masyarakat. Memasuki masa penjajahan, sistem sekolah formal mulai diperkenalkan. Namun, akses pendidikan saat itu masih sangat terbatas dan hanya diperuntukkan bagi kalangan tertentu. Setelah Indonesia merdeka, pendidikan menjadi prioritas pembangunan bangsa. Pemerintah mulai mengembangkan sistem pendidikan nasional agar lebih merata dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Kini, di era digital, teknologi semakin memudahkan proses belajar melalui berbagai platform daring dan sumber belajar yang dapat diakses dari mana saja. Perjalanan panjang ini menunjukkan bahwa pendidikan terus berkembang mengikuti zaman. Karena melalui pendidikan, kita membangun masa depan bangsa Indonesia.

Pendengar, Kakor Lantas Polri Irjen Polisi Agus Suryo Nugroho meminta seluruh jajaran mengedepankan pendekatan humanis dalam pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut, kata dia, dilakukan untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap Korps Lalu Lintas Polri. Dan saat memberikan pengarahan kepada personil Kor Lantas Polri, dia menyebutkan bahwa dirinya merasakan bahwa pendekatan Polantas saat ini bukan menggunakan tilang, tetapi menggunakan hati. Dan menurut Agus, responsif polisi positif masyarakat harus menjadi perhatian seluruh jajaran Polantas di berbagai daerah. Dan selain pelayanan humanis, jajaran Polantas juga diminta menghadirkan pola pelayanan lebih inovatif kepada masyarakat luas. Setiap subsektor diharapkan mampu untuk membangun kemitraan strategis bersama berbagai elemen masyarakat. Informasi dari rri.co.id.

0: Kakak, Bea dapat pesan. Katanya Bea tepung akun bermasalah. Disuruh klik sekarang.
1: Mana coba kakak lihat?
0: Katanya kalau tidak cepat, akun akan diblokir.
1: Nona, kalau itu resmi, mereka tidak akan minta data lewat pesan.
0: Jadi, ini jebakan?
1: Biasanya begitu. Penipu senang bikin kita panik. Sekali klik, data-data kita bisa berpindah tangan.
0: Waduh, ini bahaya.
1: Beta kasih tahu ya, yang namanya nomor KTP, PIN, dan kata sandi itu rahasia. Jangan mudah tergoda dengan hadiah atau ancaman.
0: Jadi, kita periksa dulu sebelum klik.
1: Betul. Hapus pesan yang mencurigakan dan juga jaga data pribadi kita.
2: Jaga data pribadi Anda dan jangan mudah terpancing.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Issam Mahendra menyebut ijazah mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sah di mata hukum. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com melalui unggahan resmi di akun Instagram @yusrilissamhd. Yusril membantah pernah mengeluarkan pernyataan itu. Menurut Yusril, dirinya tidak memiliki kapasitas dan kewenangan untuk menilai apakah ijazah sah Jokowi di mata hukum atau tidak. Yusril mengaku enggan ikut campur dalam polemik terkait ijazah Jokowi. Dengan demikian, unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Migrasi dan Pemasyarakatan Yusril Issam Mahendra menyebut ijazah mantan Presiden Joko Widodo sah di mata hukum adalah informasi hoax. Informasi ini kami cuplikan untuk Anda dari komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kupang siang ini.
0: Pro 1.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Persatukan Informasi dan Inspirasi, pendengar, Menko Pangan membagikan 1.000 paket sembako untuk umat GBI di Nusa Tenggara Timur. Informasi dari Antara News, pendengar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan membagikan 1.000 paket sembako untuk umat di Gereja Betel Indonesia NTT saat melakukan kunjungan kerja di Kota Kupang hari ini. Dan saya cuplik dari Antara News, kata Menko Pangan, hari ini dirinya berkunjung ke Kupang silaturahmi dengan GBI, sekaligus membagikan paket sembako kepada umat di GBI, sekaligus menyampaikan selamat hari kenaikan Yesus Kristus. Hal itu disampaikan usai secara simbolis membagi-bagikan paket sembako kepada 1.000 umat Kristen GBI di Kota Kupang. Paket sembako yang dibagikan itu berupa beras seberat 5 kg yang dibagikan melalui GBI, dan GBI membagikan ke gereja-gereja yang ada di Kota Kupang dan sekitarnya. Tidak hanya membagi-bagikan paket sembako, Menko Pangan Sulhas juga membagi-bagikan sejumlah tablet dan tumbler kepada anak-anak yang dipanggilnya ke depan untuk berdiskusi dengan dirinya. Kedatangan Menko Pangan didampingi Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Ketua DPW PAN NTT Ahmad Yohan, anggota DPR RI Fraksi PAN Sigit Purnomo atau Pasa Ungu, Eko Patrio dan Farel Bramasta, dan Ketua Badan Pekerja Daerah GBI, Pendeta Order Max Sumbu, ditemui usai mendampingi Menko Pangan, mengatakan bangga karena baru kali ini GBI dikunjungi seorang menteri. Dia mengatakan sejumlah paket sembako yang dibagikan kepada umat GBI dan warga yang membutuhkan, namun proses penyalurannya dilakukan melalui gereja di setiap wilayah masing-masing.

Tahukah Anda, gula yang kita konsumsi setiap hari ternyata memiliki sejarah panjang dan menarik? Awalnya, tebu merupakan tanaman asli Pulau Papua. Masyarakat adat di sana pertama kali mengolah dan mengunyah batang tebu untuk merasakan rasa manis alami. Dari Papua, budidaya tebu menyebar ke Asia Tenggara, Tiongkok, India, hingga Timur Tengah melalui jalur perdagangan. Bangsa Arab kemudian memperkenalkannya ke Eropa, di mana gula dikenal sebagai garam manis dan hanya dinikmati kalangan bangsawan. Seiring perkembangan teknologi, ditemukannya gula bit dan penggunaan mesin uap pada abad ke-18 membuat produksi gula meningkat pesat dan harganya menjadi terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Kini, gula tidak hanya digunakan sebagai pemanis, tetapi juga ditambahkan ke berbagai makanan olahan. Karena itu, bijaklah dalam mengkonsumsi gula demi menjaga kesehatan.

Pendengar Pertamina Patraniaga mengoperasikan dua kapal pengangkut LPG yakni Pertamina Gas 1 atau PG1 dan Pertamina Gas 2 atau PG2 untuk menyalurkan pasokan LPG agar tetap tersedia di berbagai wilayah Indonesia. Kata Corporate Sekretaris Pertamina Patraniaga Robert Duma Tubun dalam keterangan resminya bahwa PG1 dan PG2 ini punya peran strategis untuk memastikan pasokan LPG dapat terus menjangkau masyarakat di berbagai wilayah. PG1 dan PG2 ini merupakan kapal kembar dengan spesifikasi identik yang dirancang untuk mengangkut gas LPG dan juga dalam skala besar secara aman dan efisien. Kedua kapal ini pendengar punya kapasitas muat 80.000 metrik ton LPG per kapal. Informasi dari Antara News, Pertamina operasikan dua kapal gas untuk salurkan pasokan LPG.

0: Hei, kenapa kau minum air Sony kasih habis? Bukannya haus tadi?
1: Iya nih mama, tapi tiba-tiba beta Sony mau minum lah air. Kan dia kau air masih sisa.
0: Anak, air nih dia pun sumber daya terbatas ha. Nah kalau minum kau Sony kasih habis begini ke mana? Jadi lebih baik kalau memang Sony terlalu haus nah, ambil air sedikit sa supaya jangan terbuang percuma.
1: Hehehe, siap bos, laksanakan.
2: Setiap tetes air berarti gunakan air dengan bijak.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta. Ini adalah tindakan berkesadaran menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasih-Nya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kupang sore ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Di 14:40 menit waktu Indonesia Tengah, pendengar, ada kesempatan untuk Anda di sharing dan request untuk kesempatan hari ini, hari Jumat tanggal 15 Mei 2026. Kemana Anda sepanjang hari ini? Di rumah saja? Apalagi kemarin juga cukup panjang waktunya untuk bisa berlibur atau juga bersama dengan keluarga setelah peringatan hari kenaikan Yesus Kristus kemarin. Dan untuk hari ini, pendengar, ada kesempatan untuk Anda bisa berbagi. Ya, nanti di Hari Keluarga Internasional yang diperingati hari ini ya, yang ditetapkan PBB sejak tahun 1993, Anda punya kesempatan untuk bisa berbagi. Dan nanti ada waktu sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah, bisa sharing dan request di 0380-825-4444 atau di 0380-843-1152. Sambil request lagu atau pilih lagu yang sudah saya siapkan. Ini ada Wijaya 80 dengan Anak Muda, Tompi dengan Selalu Denganmu, Katon Bagaskara dengan Cinta Putih, ada Keljo dengan Gelora Asmara, ada Liodra dengan Sampaikan Rindu, ada Mahalini dengan Ingat-Ingat Lagi, Kemudian ada Nadif Basalama dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Kemudian ada Raisa dengan Semua Di Sini, dan ada Tanda Tanya dari Rizwan Fadila. Ya, terkait dengan topik untuk hari ini, pendengar, Anda bisa berpendapat di line telepon. Apa topiknya? Ya, ini saya sampaikan dulu. Yang akan dibahas untuk sore hari ini, pendengar, terkait dengan bagaimana sebenarnya keluarga yang diperingati hari ini adalah Hari Keluarga Internasional. Bagaimana sebenarnya keluarga peka terhadap isu-isu yang ada di dalam dan di sekitar keluarga. Bisa disampaikan di 0380825444 dan 0380843112. Saya buka juga line telepon di 0811-3820-9440. Pendengar, ada beberapa isu yang seringkali berkaitan dengan keluarga ya. Di antaranya adalah kurangnya komunikasi dalam keluarga, kesibukan pekerjaan, penggunaan teknologi yang berlebihan, atau juga perbedaan generasi sering menyebabkan komunikasi menjadi renggang. Akibatnya bisa muncul kesalahpahaman, konflik, dan juga berkurangnya kedekatan emosional antar anggota keluarga. Menurut Anda, selain isu tentang kurangnya komunikasi dalam keluarga, apa sebenarnya yang menjadi isu yang saat ini penting untuk dibahas atau juga menjadi perhatian dari pihak keluarga ya, dari keluarga di Hari Keluarga Internasional hari ini, selain kurangnya komunikasi dalam keluarga, apalagi yang menjadi penting? Mungkin Anda punya pendapat, ya ini masalah pola asuh, masalah ekonomi, masalah konflik perceraian, dan lain-lain. Bisa dibagikan di 0811-3820-9440 atau 0380-825444 atau 0380-843-1152. Selamat siang.
2: Selamat siang.
4: Selamat siang, dengan siapa di mana?
2: Bung Ferry.
4: Bung Ferry, gimana Bung Ferry? Jawabannya pendek-pendek, bagaimana?
2: Ada sementara di Kupang, di Sikumana, di SMA Tunas Gloria.
4: Oke, Bung Ferry, menurut Bung Ferry saat ini apa yang kemudian menjadi perhatian dari keluarga, yang isu apa yang menurut Bung Ferry penting sekali untuk diperhatikan di keluarga? Tadi saya sudah sampaikan salah satu isunya adalah karena kurangnya komunikasi dalam keluarga. Ayah punya HP, sibuk dengan tugas kerjaannya, ibu juga punya HP, anak-anak juga punya HP, dan akhirnya masing-masing sibuk, kemudian kurang komunikasi dalam keluarga. Menurut Bung Ferry, masalah apa lagi atau isu apa lagi yang penting untuk diperhatikan keluarga?
2: Mau bilang HP ini yang datang sekarang, HP ini yang bikin akhirnya, bukan bilang misalkan HP juga
4: ya,
2: tapi kan kebetulan di medsos ini kebanyakan orang pegang medsos, HP ini lupa akan segala-galanya di rumah, lupa untuk berkomunikasi dengan anak-anak. Atau gitu pun juga anak-anak sibuk dengan HP, kurang perhatian juga dengan orang tua, artinya semua sama-sama salah miskomunikasi.
4: Iya. Yeah.
2: Karena lewat media medsos ini atau lewat HP, orang tua kalau sibuk duduk di depan HP, anak kami bisa tahu kalau bapak begini-begini atau mama begini-begini. Begitu pun juga anak juga duduk dengan di depan HP.
4: Yeah.
2: Orang tua tahu kalau begini juga dia tidak mau ikut.
4: Oke. Okay.
2: Akhirnya datang terjadinya salah miskomunikasi lewat pembicaraan langsung atau lewat HP atau dengan keluarga. Ada kala ada salah paham. Yang tadi kita bicara hanya dari A sampai B, tapi dong bangun hantam dari B sampai C.
4: Iya.
2: Oke. Ini tambah lagi sedikit karena.
4: Baik, jadi soal teknologi HP dan medsos. Terima kasih Bung Ferry. Lagu mana yang mau didengar dan dipilih tepat? Ada Anak Muda dari Wijaya 80.
2: Katon Bagaskara.
4: Katon Bagaskara, Cinta Putih disiapkan.
2: Iya.
4: Iya. Silakan Bung Ferry menyapa siapa siang hari ini?
2: Nah, kebetulan kita ada di ini di SMA Tunas Gloria di Sikumana. Sini kan kebetulan ada beta bawaan anak dong lomba voli di sini, jadi. Salam untuk saudara yang ada di Wepura sini, yaitu Fikri Kitu, Sandi Kitu, Pia Kitu, dan Kakak Niko Jara, Kapi Ojara.
4: Iya. Yeah.
2: Mas Usun Marian Sikumana, Mariki Manutapen, Ela Alak, Suliman Tafi, apa ini ditilang.
4: Iya. Yeah.
2: Dan persaudara yang ada di rumah di Soai Kampung Aman.
4: Iya. Yeah.
2: Untuk Kasoni, oh Ibu Dewi di Asal.
4: Iya.
2: Mak ni tidak cerita. Untuk Kasoni selalu tertutup.
4: Baik, terima kasih Bung Ferry. Terima kasih sudah bergabung. Ada isu yang menurut Bung Ferry juga perlu mendapat perhatian di Hari Keluarga Internasional hari ini, yaitu soal teknologi HP, medsos ya. Karena memang sekarang sulit untuk saling tegur ya. Orang tua mau tegur anak, sementara orang tua juga main HP gitu. Atau mungkin orang tua mau minta anak untuk tidak menggunakan medsos, sementara orang tua juga menggunakan medsos. Jadi ini menurut Bung Ferry yang menjadi perhatian dan salah satu isu yang penting untuk dipikirkan di Hari Keluarga Internasional. Kurangnya komunikasi dalam keluarga menjadi satu di antara sekian banyak isu yang berkaitan dengan keluarga dan perlu mendapat perhatian. Anda bisa berpendapat di 0380 825444, 0380 843 1152, atau 0811 3820 9440, sambil dengarkan lagu yang Anda suka. Jadi pilihannya sudah disiapkan, jadi Anda tinggal pilih lagunya. Seperti Bung Ferry tadi, pilih lagu Cinta Putih dari Katon Bagaskara.

Bersatu kanal informasi dan inspirasi, pendengar kadang-kadang menjadi selisih pendapat antara orang tua dan juga anak-anak yang masih muda. Saya hadirkan lagunya, Wijaya 80 dengan anak muda. Ini menjadi salah satu isu yang mungkin juga menjadi perhatian dari keluarga modern. Nah, menurut Anda, selain isu yang tadi disampaikan kurangnya komunikasi dalam keluarga, isu terkait dengan media sosial, teknologi HP dan teknologi dan juga HP, apakah juga ada isu lain yang menurut Anda harus menjadi perhatian dari keluarga modern saat ini? Berapa banyak isu yang mungkin ada kaitan dengan keluarga saat ini di Hari Keluarga Internasional hari ini 15 Mei 2026 yang diperingati secara internasional ya. Jadi ada kurang komunikasi dalam keluarga yang tadi sudah disampaikan juga oleh Bung Ferry tadi. Yang mau bergabung masih boleh di 0380825444 dan 0380843152 atau di 0811380094440. Selain masalah kurangnya komunikasi dalam keluarga pendengar, masalah ekonomi juga menjadi penting dan menjadi perhatian dalam keluarga modern saat ini. Mungkin kondisi ekonomi keluarga yang saat ini terjadi berpengaruh terhadap kesejahteraan anggota keluarga. Bisa juga berpengaruh terhadap pendidikan anak, bisa juga berpengaruh terhadap kesehatan, sampai kepada keharmonisan rumah tangga. Ini karena masalah keluarga ya. Tekanan finansial seringkali menjadi penyebab pertengkaran dan juga stres dalam keluarga. Bapak belum bekerja atau sudah bekerja tapi gajinya tidak cukup. Nah, ini juga menjadi penyebab pertengkaran dan juga stres dalam keluarga. Ini yang juga bisa menjadi perhatian dari keluarga-keluarga modern saat ini. Hal apa lagi yang menurut Anda memang penting untuk diperhatikan keluarga modern saat ini? Bisa disampaikan di 0380825444 dan 0380843152 sebagai cara kita untuk memperingati Hari Keluarga Internasional hari ini 15 Mei 2026.

Tahukah Anda kenapa kulit kita jadi merah saat terlalu lama terkena sinar matahari? Hal itu terjadi karena kulit mengalami peradangan akibat sinar ultraviolet atau UV dari matahari. Paparan berlebih dapat merusak sel-sel kulit sehingga kulit menjadi merah, terasa panas, bahkan nyeri. Tubuh sebenarnya punya pelindung alami bernama melanin, tapi jika terlalu lama terpapar, perlindungan itu tidaklah cukup. Jadi, jangan lupa lindungi kulit kita dengan menggunakan tabir surya.

Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, waktunya untuk Anda juga bisa sharing dan request untuk sore hari ini. Dan ada kesempatan masih di line telepon 0380-825-444 atau 0380-843-1152. Boleh di 0811-3820-9440. Ya, kalau hari ini memperingati Hari Keluarga Internasional, menurut Anda, apa isu-isu yang penting untuk kita lihat terkait dengan keluarga modern saat ini? Tadi ada yang bicara terkait dengan kurangnya komunikasi dalam keluarga, penggunaan gadget dan juga media sosial. Tapi masalah ekonomi juga menjadi penting ya. Selain itu masalah pola asuh anak. Ada perbedaan cara mendidik anak yang bisa memunculkan tantangannya. Ada keluarga yang terlalu keras, ada keluarga yang terlalu membebaskan, atau ada keluarga yang kurang memberi perhatian kepada anak-anak. Nah, pola asuh yang sangat tepat ini penting untuk bisa membentuk karakter dan juga kepercayaan diri dari anak-anak. Pola asuh penting sekali untuk bisa memunculkan, karena ini bisa memunculkan tantangannya. Selain itu perceraian dan juga konflik rumah tangga. Konflik yang tidak terselesaikan pendengar bisa menyebabkan perceraian dan akan berdampak pada kondisi psikologis anak maupun juga orang tua. Anak yang tumbuh dalam lingkungan yang penuh konflik sering mengalami gangguan emosional atau bahkan mengalami kesulitan-kesulitan sosial. Selain itu pendengar, pengaruh teknologi dan media sosial ya. Teknologi membantu komunikasi tetapi juga bisa mengurangi interaksi langsung di dalam keluarga. Masing-masing anggota keluarga itu berinteraksi dengan gadgetnya masing-masing. Sehingga ini juga menjadi persoalan. Dan selain itu penggunaan media sosial tanpa pengawasan bisa berpengaruh terhadap perilaku dan juga pola pikir dari anak. Anda bisa berpendapat di 0380-825-444, 0380-843-1152 atau 0811-3820-9440. Isu apa yang menurut Anda penting sekali untuk diperhatikan dalam keluarga-keluarga modern saat ini dalam peringatan Hari Keluarga Internasional hari ini? Ada Tompi dengan Selalu Denganmu, dari Keljo dengan Gelora Asmara, Liutra dengan Sampaikan Rindu, Mahalini Ingat-Ingat Lagi, ada Nadib Basalama dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu, ada Raisa dengan Semua Di Sini, dan ada Rizwan Fadilah dengan Tanda Tanya. Saya hadirkan Rizwan Fadilah dengan Tanda Tanya untuk Anda yang masih terus dengar Pro 1.

0: hijau bukan sekedar tren, tapi tanggung jawab kita bersama untuk masa depan bumi yang lebih sehat dan asri.
1: Tahukah Anda, menaruh tas siaga bencana juga ada aturannya. Tas siaga sebaiknya disimpan dekat pintu keluar rumah. Di pintu depan, pintu belakang, atau lorong menuju jalur evakuasi. Supaya saat darurat, tas bisa langsung diambil tanpa panik. Garasi, gudang yang mudah diakses, atau lemari dekat pintu utama juga bisa jadi pilihan. Yang penting, mudah dijangkau, tidak terkunci, dan tidak tertimbun barang berat. Pastikan semua anggota keluarga tahu satu lokasi yang sama. Bahkan, jika memungkinkan, siapkan tas siaga tambahan di dalam kendaraan. Ingat, simpan tas di tempat kering dan tidak lembab agar isinya tetap aman. Karena tas siaga yang siap bisa menyelamatkan Anda dan keluarga.

0: Isu apa pendengar yang menurut Anda memang saat ini penting untuk dipikirkan untuk keluarga-keluarga modern di Hari Keluarga Internasional yang diperingati setiap tanggal 15 Mei 2026. Boleh berpendapat di 0380825444, 0380843112, dan 0811382094440. Tadi ada yang bilang isu teknologi dan media sosial ya. Jadi teknologi bantu komunikasi tetapi juga dapat mengurangi interaksi langsung dengan keluarga. Dan selain itu penggunaan media sosial tanpa pengawasan bisa berpengaruh terhadap perilaku dan juga pola pikir anak. Yang bergabung di line telepon, kembali saya sapa yang bergabung di 0380843112. Selamat sore.
1: Halo, selamat sore Kak Soni.
0: Selamat sore Opa, bagaimana kabarnya Opa?
1: Kabarnya baik Kak Soni, cuma panas ini Kak Soni.
0: Opa ini panas, tapi semalam sempat ada hujan sedikit Opa.
1: Ada pasti. Tidak terlalu banyak.
0: Tapi giliran kalau hujan itu yang nanti dia balas nih. Iya. Apa kabar Pung?
1: Itu sudah Kak Soni.
0: Jadi makanya ya ketong bergembira saja. Mau hujan mau panas, ya nikmati saja toh Opa.
1: Itu sudah Kak Soni, apa yang dikasih oleh alam ini ya kita terima dengan penuh ucapan syukur Kak Soni ya.
0: Betul.
1: Tadi kan tadi malam hujan tapi siangnya ini panas.
0: Iya.
1: Tambah angin lagi.
0: Tapi kalau hari sebelumnya kalau pas angin ada debu, tapi hari ini angin kurang debu karena ya, oh, ya sudah betul. Sempat disiram kemarin toh, Opa?
1: Iya, betul.
0: Iya. Opa ini dari Tilong, Opa. Kita ya. Hari ini memperingati Hari Keluarga Internasional. Ya. Dan menurut Opa saat ini isu apa yang menjadi perhatian daripada keluarga-keluarga yang penting di keluarga modern saat ini, isu apa yang menjadi penting? Apa mungkin menurut Opa ya keluarga sudah tidak tahu lagi, maksudnya tidak terlalu paham lagi soal budaya, jadi perlu dikasih paham terkait budaya, atau pendapat Opa ini lain lagi?
1: Ya itu kalau menurut saya ya untuk sekarang ini sepertinya budaya-budaya daerah kayaknya sudah mulai luntur ya Kak Soni, dari dari pandangan anak-anak masa kini.
0: Iya.
1: Karena itu maka kita tentu sebagai orang tua ya kita paling kurang kita mengingatkan mereka.
0: Iya.
1: Atau bahkan kalau dapat itu kita membuat semacam itu acara-acara yang dapat membangkitkan kembali budaya-budaya daerah, budaya-budaya lokal yang bisa ditiru oleh anak-anak begitu Kak Soni.
0: Opa, itu kalau soal budaya ya. Tapi kalau menurut Opa, isu lain yang saat ini jadi perhatian dari keluarga-keluarga modern, yang harusnya jadi perhatian dari keluarga-keluarga modern, menurut Opa apa kira-kira Opa ya?
1: Untuk keluarga-keluarga modern sekarang.
0: Iya Pak.
1: Oh ya, untuk anak-anak sekarang kan, sekarang kan lebih banyak itu ke media-media sosial itu Pak Soni tau.
0: Iya.
1: Itu ke media-media sosial, game-game online dan lain sebagainya. Maka menurut saya itu perlu ada perhatian ekstra dari orang tua.
0: Iya.
1: Untuk dapat ya memperhatikan, mengawasi anak-anak di dalam penggunaan media-media sosial. Jangan sampai mereka terpapar dengan media-media sosial yang dapat merusak moral mereka itu Kak Soni.
0: Iya, salah satunya Opa ini yang kadang-kadang kita juga cukup prihatin karena apa? Gara-gara media sosial orang bisa saling ajak, misalnya temannya sampai menginap berhari-hari di kosan, salah satu kosan, kemudian baru keluarganya tahu bahwa ini ternyata perdagangan orang gitu. Sayang sekali itu Opa.
1: Itu sudah itu seperti itu Kak Soni kan.
0: Iya.
1: Jadi itu perlu oleh orang tua kepada anak-anak begitu, untuk kalau dapat itu boleh berapa media sosial, tapi harus diperhatikan hal-hal yang positif lah, sebagai juga Tony.
0: Iya.
1: Kalau yang hal-hal yang negatif ya, kalau dapat ya orang tua bisa untuk bisa mencegah itu. Jadi iya, kalau menurut saya ya penggunaan media sosial itu artinya itu perlu diawasi. Untuk kalau untuk anak-anak sekarang kalau mau dilarang untuk tidak boleh ber apa HP itu, saya rasa itu sudah
0: sangat agak repot itu, apa sangat sulit repot itu.
1: Iya, tapi bagaimana orang tua bisa mengontrol anak-anak itu di dalam penggunaan media sosial itu, agar penggunaan media sosial itu jangan sampai mempengaruhi pola hidup mereka.
0: Iya.
1: Nah, jadi kalau menurut saya itu salah satunya itu kan adalah itu orang tua sebaiknya itu memberikan contoh atau memberikan teladan kepada anak-anak. Jangan hanya orang tua hanya berbicara memberikan nasihat-nasihat yang banyak-banyak, sedangkan contoh tidak ada, Kak Tony.
0: Iya, iya, iya.
1: Iya, jadi itu seperti itu karena anak.
0: Jadi lebih baik orang tua memberi contoh ya, Opa. Kalau iya, kalau orang betul, tidak betul, kita tidak menginginkan anak-anak bermedia sosial, ya sebaiknya orang tua juga membatasi gitu.
1: Iya, seperti itu, Kak Tony. Karena anak-anak itu dia lebih suka meniru daripada mendengar nasihat, Kak Tony.
0: Iya.
1: Iya, anak-anak kan dia peniru yang baik, bukan pendengar.

0: Iya, jadi krisis keteladanan menurut Opa kah? Atau bagaimana Opa? Jadi misalnya orang tua menyuruh sesuatu, tapi orang tua sendiri sudah bikin, itu kan
1: iya,
0: jadi soal.
1: Jadi itu sebaiknya orang tua memberikan contoh daripada memberikan nasihat banyak-banyak.
0: Iya, mau omong panjang lebar tapi contohnya tidak ada, sama iya. saja ya Opa ya.
1: Iya.
0: Okay.
1: Jadi kurangi teorinya, perbanyak itu.
0: Iya.
1: Itu contohnya.
0: Iya, iya, iya. Krisis keteladanan yang saat ini harus menjadi perhatian. Terima kasih Opa.
1: Iya.
0: Lagu apa yang kira-kira pas nih Opa di hari ini?
1: Ada lagu apa Kak Soni?
0: Atau Opa mau pilih lagu sendiri? Ada Tompi dengan Selalu Dengan Mukel, Jo Gelora Asmara, Liodra Sampaikan Rindu Mahal Ini Ingat-Ingat Lagi, Nadif Bahasa Lama, Kota Ini Tak Sama Tanpamu, ada Raisa dengan Semua Di Sini.
1: Mahal Ini apa tadi Kak?
0: Mahal Ini Ingat-Ingat Lagi judulnya Opa.
1: Oh Ingat-Ingat Lagi.
0: Iya. Ya.
1: Itu Mahal Ini.
0: Mahal Ini Ingat-Ingat Lagi disiapkan Opa.
1: Iya.
0: Iya Opa.
1: Salam dulu Kak.
0: Iya Opa silakan Opa.
1: Ya salam pertama untuk Bung Ferry di Kampung Abang Soe.
0: Iya.
1: Yang dari Ketaga Bapak Gotus Soeto, ada Sisilia di Mantasi, ada Kak Ira di Alak, yang ada Emi di Rote, ada Bang Tri di Mbak Utri di Maroke, ada Teh Dinda di Bogor,
0: yeah.
1: ada Bunda Natalia Tuli Tuli, ada Bang Andi di Lampung, ada Kak Diona di Waisapa, dan Bang Fadah di Resikode, dan semua-semua saya sana.
0: Itu yang jurusan siang dong Opa ya?
1: Iya. Yeah.
0: Itu jurusan siang dong?
1: Iya. itu, saya itu, apa itu yang... yang jurusan siang.
0: Jurusan siang. Iya, oke. Oke, Opa.
1: Oke.
0: Ya.
1: Selamat sore Kak Soni. Terima kasih.
0: Selamat sore. Terima kasih Opa ini dari Tilong. Terima kasih sudah berpendapat menurut Opa. Saat ini yang menjadi perhatian dari keluarga-keluarga itu penting untuk membahas terkait dengan keteladanan, krisis keteladanan dalam keluarga. Jangan sampai orang tua memerintahkan sesuatu tapi orang tua sendiri melakukan itu. Merokok, orang tua meminta jangan merokok tapi dia sendiri merokok. Kemudian juga main HP juga sama. Terima kasih untuk Opa ini di Tilong yang sudah berpendapat terkait dengan apa sebenarnya isu yang penting untuk menjadi perhatian dari keluarga-keluarga modern saat ini. Terima kasih untuk Opa ini sudah berpendapat. Yang mau bergabung masih boleh pendengar 0380825444, 0380843112, dan 0811382094440.

0: Hai kamu yang lagi siapin masa depan, saatnya kuliah vokasi berkualitas di Politeknik Pertanian Negeri Kupang.
1: Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Yuk, pilih jalur pendaftaran sesuai peluangmu.
0: Jalur SNBP dibuka tanggal 3 sampai 18 Februari 2026. Pengumuman 31 Maret 2026.
1: Jalur SNBT mulai tanggal 25 Maret sampai 7 April 2026 dan hasilnya akan diumumkan 25 Mei 2026.
0: Masih ada kesempatan lewat jalur mandiri konsorsium tanggal 1 April sampai 31 Mei 2026. Pengumuman 15 Juni 2026. Proses seleksi menggunakan ujian tulis berbasis komputer.
1: Untuk jalur mandiri Politani Kupang, dibuka 1 Juni sampai 28 Juli 2026 dengan pengumuman tanggal 31 Juli 2026. Untuk jalur mandiri, hanya berbasis portofolio tanpa tes.
0: Pilihan jurusan dan program studi juga lengkap.
1: Di jurusan perikanan dan kelautan, ada program studi agribisnis perikanan, jenjang sarjana terapan, program studi teknologi budidaya perikanan, jenjang sarjana terapan, program studi teknologi budidaya perikanan, jenjang ahli madya yang siap menjawab kebutuhan industri.
0: Jurusan kehutanan hadir dengan prodi pengelolaan hutan, sarjana terapan, dan manajemen sumber daya hutan ahli madya.
1: Di jurusan tanaman pangan dan hortikultura, tersedia program studi teknologi industri hortikultura, jenjang sarjana terapan. Program studi teknologi rekayasa pangan, jenjang sarjana terapan, serta program studi tanaman pangan dan hortikultura, jenjang ahli madya.
0: Jurusan peternakan juga lengkap, mulai dari prodi teknologi pakan ternak, sarjana terapan, prodi teknologi produksi ternak, sarjana terapan, prodi produksi ternak ahli madya, hingga prodi kesehatan hewan ahli madya.
1: Dan di jurusan manajemen pertanian lahan kering, ada program studi penyuluhan pertanian lahan kering jenjang sarjana terapan, program studi pengelolaan agribisnis jenjang sarjana terapan, program studi pengelolaan dan teknologi pertanian lahan kering jenjang sarjana terapan, dan program studi manajemen pertanian lahan kering jenjang ahli madya.
0: Tidak cuma kuliah, kamu juga dapat keunggulan lebih.
1: Ada peluang join degree ke Jiangsu Agri Animal Husbandry Vocational College di China.
0: Serta kesempatan magang internasional lewat program Erasmus Plus ke Belanda.
1: Pendaftaran bisa dilakukan secara online maupun offline.
0: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
1: Politeknik Pertanian Negeri Kupang, kuliah pasti siap kerja. Info lengkap hubungi 0811-3810-2148 atau kunjungi website pmb.politanikoe.ac.id.

Satu dari Tumpi dengan Selalu Denganmu, saya hadirkan untuk Anda yang masih terus dengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Itu lagunya. Untuk Anda yang masih sore hari ini di rumah dan mungkin menghabiskan waktu bersama dengan keluarga, karena lumayan panjang ini ya, kita sebut sebagai long weekend. Hari Kamis bersama dengan keluarga, hari Jumat hari ini, kemudian nanti Sabtu dan Minggu sebelum nanti hari Senin bisa beraktivitas kembali. Tapi setelah satu minggu full beraktivitas, nanti pada hari berikutnya yaitu 27-28 itu hari Rabu dan hari Kamis libur lagi, kemudian Jumat libur, Sabtu libur, kemudian Senin juga libur, itu hari lahir Pancasila ya. Jadi baru hari Selasanya masuk kembali. Jadi untuk minggu depan ini harus dimaksimalkan semua aktivitasnya, karena nanti minggu depannya lagi libur lagi gitu ya. Ya, selamat sore untuk Anda. Boleh berpendapat di sore hari ini, Hari Keluarga Internasional yang diperingati hari ini. Anda bisa berpendapat kalau menurut Anda di dalam keluarga-keluarga modern, apa yang harus menjadi perhatian? Kasus kekerasan dalam rumah tangga kah, KDRT yang sering dihadapi atau hal lain yang harus menjadi perhatian dari keluarga modern? Keluarga memang punya banyak peran penting ya, diantaranya sebagai tempat pendidikan pertama, karena anak bisa belajar berbicara, belajar bersikap, belajar memahami nilai moral dari keluarga. Selain itu memberikan kasih sayang dan perlindungan, membentuk karakter dan kepribadian, dan bahkan menjadi sumber dukungan emosional, serta menjaga nilai budaya dan nilai-nilai sosial. Tradisi, adat, dan nilai kehidupan diwariskan melalui keluarga. Dengan begitu, keluarga punya peranan yang memang sangat besar untuk menciptakan orang-orang yang sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental dan sosial. Karena itu, menjaga keharmonisan, komunikasi yang baik, dan juga rasa saling menghargai dalam keluarga sangat penting untuk bisa membangun masyarakat yang kuat dan sejahtera. Kalau masih mau berpendapat terkait dengan isu apa yang harus diperhatikan keluarga modern, masih boleh di 0380825444, 0380843 1152. Sekarang saya hadirkan Keljo dengan Gelora Asmara.

Terima kasih untuk ada yang sudah bergabung menyimak dan juga bergabung di line telepon untuk sore hari ini di sharing dan request ya. Tetap dengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjut lagi untuk kebersamaan kita dan masih ada informasi lain yang akan saya bagikan untuk Anda. Tetap bersama Pro 1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antara pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama. Kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kupang sore ini.
3: Pro 1.

TBC merupakan satu dari 10 penyebab kematian tertinggi di dunia. Penderita TBC diminta untuk mengkonsumsi obat selama 6 bulan, 9 bulan, bahkan ada yang 11 bulan. Apa alasan konsumsi obat begitu lama? Konsumsi obat TBC harus makan waktu lama karena bakteri tuberkulosis sulit dibasmi. Tidak semua bakteri ada di dalam sel. Ada juga bakteri yang hidup di luar sel, sehingga perlu waktu lama. Sebagian obat TBC bekerja saat bakteri sedang aktif membelah. Padahal pembelahan kuman tuberkulosis tumbuh sangat lambat. Karena itu butuh waktu lama untuk pengobatan. Kalau hanya diobati dalam waktu singkat, masih ada kuman tuberkulosis yang tersisa dan dapat membuat TBC kembali kambuh. Kalau pasien TBC tidak menaati peraturan waktu minum obat, bakteri bisa kebal terhadap jenis antibiotik tertentu. Bakterinya bisa makin ganas dan lebih sulit diobati. Jadi, minum obat TBC harus rutin sampai batas waktu yang ditentukan ya.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

0: apa itu Eurimo?
1: Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

Berusaha satu kanal informasi dan inspirasi pendengar ekonomi digital Indonesia saat ini diproyeksikan tembus Rp22.513 triliun pada 2045. Ekonomi digital Indonesia diproyeksi mencapai nilai Rp22.513 triliun rupiah atau setara dengan 20,7% dari produk domestik bruto pada tahun 2045. Lonjakan ini mendorong penguatan tata kelola teknologi khususnya pada sektor kecerdasan buatan atau AI. Pada data kementerian dari

informasi ini berkembang, informasi ini saya cuplikan untuk Anda pendengar di pukul 16.29. Masih ada informasi lain yang akan saya bagikan untuk Anda, tetap dengar Pru 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Tahukah Anda, perjalanan pendidikan di Indonesia telah melalui proses yang sangat panjang. Pada masa awal, pendidikan berlangsung secara tradisional, seperti di pesantren, surau, atau melalui pembelajaran adat di masyarakat. Saat itu, pendidikan lebih menekankan pada nilai moral, agama, dan keterampilan hidup yang diajarkan langsung oleh guru atau tokoh masyarakat. Memasuki masa penjajahan, sistem sekolah formal mulai diperkenalkan. Namun, akses pendidikan saat itu masih sangat terbatas dan hanya diperuntukkan bagi kalangan tertentu. Setelah Indonesia merdeka, pendidikan menjadi prioritas pembangunan bangsa. Pemerintah mulai mengembangkan sistem pendidikan nasional agar lebih merata dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Kini, di era digital, teknologi semakin memudahkan proses belajar melalui berbagai platform daring dan sumber belajar yang dapat diakses dari mana saja. Perjalanan panjang ini menunjukkan bahwa pendidikan terus berkembang mengikuti zaman. Karena melalui pendidikan, kita membangun masa depan bangsa Indonesia.

0: Dulu kalau malam, desa ini gelap sekali ya, Pak?
1: Iya, Bu. Anak-anak jadi sulit belajar, warung tutup lebih cepat. Pokoknya semua serba terbatas.
0: Sekarang lihat, rumah jadi terang. Anak-anak juga bisa belajar. Ibu-ibu juga bisa menjahit, Pak.
1: Ya, semua karena listrik dari tenaga matahari kan, Bu. Siang disimpan, malam kita pakai.
0: Ternyata, energi bersih bukan cuma ramah lingkungan ya, tapi bisa juga mengubah hidup.
1: Inilah ketahanan energi, Bu. Ketika desa punya energi sendiri, masa depan kita jadi lebih pasti.
2: Dukung pemanfaatan energi terbarukan dan gunakan listrik dengan bijak.

Bersatu kanal informasi dan inspirasi, pendengar informasi untuk Anda, Economic Research Institute for ASEAN atau EREA menilai negara-negara ASEAN membutuhkan regulasi teknikal teknologi yang lebih adaptif untuk bisa mengimbangi pesatnya perkembangan kecenderungan buatan atau kecerdasan buatan ya, atau artificial intelligence. Dan dikatakan oleh Alan De Rillo yang adalah managing director dari EREA ini bahwa transformasi digital ASEAN sekarang ini memasuki fase baru yang menuntut kesiapan regulasi dan juga kelembagaan yang sesuai dengan kondisi pasar digital di masing-masing negara. Menurut dia, integrasi ekonomi digital ASEAN juga perlu mempertimbangkan perbedaan tingkat kesiapan digital antar negara anggota. Forum yang digelar bersama dengan Tech for Good Institute ini membahas perkembangan tata kelola teknologi di 6 negara Asia Tenggara, termasuk kebijakan AI, keamanan cyber, dan juga perlindungan data sampai regulasi platform digital. Diskusi ini di tengah percepatan ekonomi digital Indonesia yang akan ditargetkan selesai pada 2026. Mengacu pada laporannya, merujuk pada data Kementerian Bappenas, ekonomi digital Indonesia diproyeksi mencapai 20,7% terhadap produk domestik bruto atau PDB atau sekitar 22.513 triliun rupiah pada 2045.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri mempekerjakan ribuan narapidana untuk memasak di dapur makan bergizi gratis atau MBG. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari tanbackhoax.id. Hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan di radarcirebon.com dengan judul Pekerjakan napi di dapur MBG SPPG Tangerang pastikan sudah lewati proses tes psikologi ketat yang dimuat Minggu 26 April 2026. Diketahui 11 narapidana dipekerjakan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Babakan di Tangerang untuk mencuci ompreng, bukan memasak. Head Chef SPPG tersebut menjelaskan narapidana yang dipekerjakan sudah melakukan serangkaian seleksi ketat dari kepolisian maupun dari SPPG. Sejauh penelusuran, tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyebut Polri melibatkan ribuan narapidana sebagai juru masak di dapur SPPG. Dengan demikian, edaran unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim kepolisian mempekerjakan ribuan narapidana untuk memasak di dapur makan bergizi gratis MBG adalah informasi hoax. Informasi ini kami cuplikan untuk Anda dari komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Inilah Warta NTT Sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Atambua menyampaikan Warta NTT Sore edisi Jumat 15 Mei 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Pelaporan SPT tahunan di wilayah KPP Pratama Kupang capai puluhan ribu wajib pajak. Perayaan Misa Ekaristi Kudus, kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Umat Katolik diingatkan tiga kata kunci menjadi permenungan, yakni kenaikan Tuhan merupakan sebuah harapan dan janji keselamatan. Warta berita selengkapnya bersama saya, Teresa Manihat. Berita pertama, pelaporan SPT tahunan di wilayah KPP Pratama Kupang capai puluhan ribu wajib pajak. Laporan selengkapnya disampaikan Rudi Hartono.
2: Pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan di wilayah kerja KPP Pratama Kupang terus menunjukkan peningkatan. Demikian disampaikan Arief Wahyudi, Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan KP2KP BAA saat dikonfirmasi RRI ketika berkunjung di RRI SPROTE Rabu 13 Mei 2026 mengatakan, berdasarkan data yang diperoleh, hampir 73 ribu wajib pajak telah melaporkan SPT tahunannya hingga Mei 2026. Jumlah tersebut mencakup wajib pajak di sejumlah wilayah termasuk di Kabupaten Rotendau. Meski tingkat partisipasi masyarakat dinilai cukup baik, masih terdapat sejumlah wajib pajak yang belum menyampaikan laporan pajaknya, terutama wajib pajak badan.
3: Sejauh ini berdasarkan data yang saya peroleh ya, itu sudah cukup baik, hampir 73 ribu wajib pajak, itu untuk keseluruhan wilayah KPP Pratama Kupang. Di mana di dalamnya ada termasuk Kabupaten Rotendau. Jadi antusias dari warga masyarakat itu cukup baik. Cuman masih ada beberapa masyarakat yang mungkin dia belum melaporkan, mungkin bisa segera melaporkan SPT tahunannya, Bapak.
2: Lebih lanjut, Arief Wahyudi, Kepala KP2KP BAA menjelaskan dari total pelaporan tersebut sekitar 3.500 wajib pajak badan, sementara lebih dari 60 ribu lainnya berasal dari wajib pajak orang pribadi. Keterlambatan pelaporan umumnya disebabkan wajib pajak belum menerima bukti potong formulir A2 dari pemberi kerja atau instansi terkait. Kondisi tersebut membuat sebagian masyarakat belum dapat menyampaikan SPT tahunannya tepat waktu. Pihak KPP Pratama Kupang menghimbau masyarakat yang telah menerima bukti potong maupun laporan keuangan agar segera melaporkan SPT tahunan untuk menghindari sanksi administrasi.
3: Saya harap masyarakat di Kabupaten Rotendau, khususnya wajib pajak yang sudah memiliki bukti potong A2 itu bisa segera melaporkan SPT tahunannya. Begitu juga dengan wajib pajak badan yang sudah ada laporan keuangannya, bisa segera melaporkan SPT tahunan badannya. Walaupun sudah melewati waktu, lebih baik tetap melaporkan SPT tahunannya. Jika mereka terlambat setelah batas waktu yang diberikan, itu nanti ada sanksi denda berupa untuk orang pribadi sebesar 100.000 dan untuk wajib pajak badan sebesar 1 juta kalau dia terlambat melaporkan SPT tahunannya.
2: Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak juga telah memberikan relaksasi batas pelaporan SPT tahunan badan hingga Mei 2026, sedangkan wajib pajak orang pribadi masa perpanjangan pelaporan telah berakhir pada 30 April lalu. Dari Kabupaten Rotendau, Nusa Tenggara Timur, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perayaan Misa Ekaristi Kudus, kenaikan Tuhan Yesus ke surga, umat Katolik Katedral Atambua diingatkan tiga kata kunci menjadi permenungan, yakni kenaikan Tuhan merupakan sebuah harapan dan janji keselamatan. Laporan selengkapnya disampaikan Ferdi Asi.
4: Muridku, Romo Krisantus Valoper dalam homilinya pada perayaan Misa Ekaristi Kudus kenaikan Tuhan Yesus ke surga bertempat Gereja Katedral Atambua mengatakan Gereja Katolik merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. perayaan peringatan 40 hari setelah kebangkitan Kristus dan menghitung 50 hari setelah perayaan pesta Paskah kebangkitan Tuhan, Gereja Katolik merayakan Pentakosta hari turunnya Roh Kudus. Terdapat tiga kata kunci disampaikan Romo Krisantus menjadi permenungan umat, yakni kenaikan Tuhan, harapan, dan janji Tuhan. Yesus naik ke surga, tetapi ia akan kembali, ia pergi sebagai penghibur supaya roh kebenaran diutus untuk menyertai sekalian umat.

0: dan ia adalah jamin.
1: Gereja merayakan hari raya yang lain.
0: Yesus naik ke surga. Ia pergi, tetapi ia kembali.
1: Ia pergi supaya penghibur itu datang.
0: Ia pergi supaya roh kebenaran itu diutus untuk menyertai kita. Kenapa Yesus naik ke surga? Para murid kita semua merasa ragu-ragu, kita merasa cemas, kita merasa gelisah. Tetapi Yesus mengatakan, jangan gelisah hati, percayalah kepada
2: Gereja merayakan Ekaristi Kudus, Misa Kenaikan Tuhan, memberikan jaminan iman maupun harapan. Untuk itu dirinya mengajak sekalian umat untuk menyiapkan diri hati batin menyambut hari beramat untuk keselamatan ini. Perayaan Misa Kenaikan bertempat Gereja Paroki Santa Maria Immaculata Paroki Katedral Keuskupan Attembua dilangsungkan dua kali perayaan Misa, diikuti umat dalam suasana khusyuk, aman dan lancar.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Dapat juga Anda saksikan melalui channel YouTube kami di RRI Attembua Official. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kodim 1602 ND melalui Satgas TMMD ke-128 bekerja sama dengan Puskesmas Wilamosa serta Persatuan Dokter Gigi Kabupaten ND menggelar kegiatan pengobatan massal di Desa Fata atau Timur. Laporan selengkapnya disampaikan Nikolaus Makumeli.
4: Kodim 1602 ND melalui Satgas TMMD ke-128 bekerjasama dengan Puskesmas Wilamosa serta Persatuan Dokter Gigi Kabupaten ND menggelar kegiatan pengobatan massal di Desa Fatatu Timur, Kecamatan Wewaria, Kabupaten ND. Kepala Puskesmas Wilamosa, Rosada Lima, menjelaskan bahwa kegiatan ini melibatkan tenaga kesehatan dari berbagai bidang, mulai dari dokter umum, kebidanan, perawat, promosi kesehatan, bagian gizi, hingga dokter gigi dari Persatuan Dokter Gigi Kabupaten ND. Sebelum pelaksanaan pengobatan massal, kegiatan diawali dengan sosialisasi kesehatan oleh Puskesmas Wilamosa serta sosialisasi terkait bahaya narkoba yang disampaikan oleh pihak kepolisian Polres ND. Langkah ini dilakukan untuk memberikan edukasi tambahan kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan dan menjauhi narkoba. Adapun pelayanan kesehatan gratis mencakup pengecekan darah, pemeriksaan TBC, tes IFA, serta pemeriksaan gigi. Layanan ini diharapkan mampu menjangkau masyarakat yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan. Rosada Lima juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran TNI Kodim 1602 ND dan personil Polres ND yang telah memberikan dukungan penuh atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Dijelaskan, selain pemeriksaan kesehatan, juga dilakukan pengecekan darah dan juga menyiapkan obat-obatan termasuk obat analgesik dari dokter gigi. Dirinya mengharapkan kegiatan tersebut dapat membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi sekaligus meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Desa Fatatu Timur.
5: Saya perlu menyampaikan yang pertama ucapan terima kasih kepada Bapak Jenderal, Bapak Kodim, Pak Camat, pihak kepolisian dan kita semua. Kegiatan ini sudah kami lalui di satu minggu lalu itu kami dengan sosialisasi tentang kesehatan dan dari kepolisian itu tentang narkoba. Jadi di hari ini kami di support kembali dari TNI untuk kami boleh melakukan pelayanan kesehatan gratis di tempat ini. Jadi untuk pelayanan kesehatan gratis itu kami lakukan setiap bulan di setiap desa bersama nakes desanya. Dan hari ini yang hadir di sini kami ada dokter umum dari Puskesmas ada di belakang sedang pelayanan, terus ada juga dari bidan dengan perawatnya, dari bagian promosi kesehatan, bagian gizi, bagian gigi, saya sendiri juga sebagai perawat gigi. Dan luar biasanya lagi kami dihadiri oleh senior-senior kami, dokter gigi dari kabupaten yang hari ini bersama-sama dengan kami hadir lengkap di sini. Jadi banyak pemerintah pemeriksaan di sini adalah pemeriksaan darah lengkap, laboratorium di belakang, terus obat-obatnya tersedia di sini, dan juga kami dibantu lagi dari dokter gigi untuk obat analgesik yang menjadi kekurangan di kami.
4: Sementara itu, Brigjen TNI Fajar Cahyono, Tim WASF dari Mabes TNI Angkatan Darat menyampaikan bahwa kegiatan pengobatan massal merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan TMMD ke-128. Dirinya mengharapkan agar kegiatan pengobatan massal dapat menjangkau wilayah desa lainnya agar kesehatan masyarakat dapat diperhatikan.
6: Kegiatan pengobatan massal ini adalah salah satu dari kegiatan dalam rangkaian TMMD 128 yang dilaksanakan. Dan adapun harapan kami bahwa pengobatan yang dilaksanakan ini kebetulan dilaksanakan di desa Patu Timur dapat menjangkau untuk kesehatan masyarakat. Tidak hanya di Patu Timur, tetapi juga yang berada di desa-desa sekitarnya.
4: Kegiatan pengobatan massal ini menjadi salah satu bentuk nyata kepedulian TNI bersama tenaga kesehatan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat melalui program TMMD. Dengan adanya layanan kesehatan gratis, masyarakat diharapkan semakin terbantu dalam menjaga kesehatan dan kualitas hidup sehari-hari. RRI Enda Nikolaus Makumeli melaporkan.
3: Kodim 1627 Rotendao memperkuat pelayanan sosial melalui program Bakti Kasih dan Bakti Sehat. Selengkapnya laporan Raja Waldus.

0: Komandan Kodim atau Dandim 1627 Rotendao, Letnan Kolonel Kavaleri Kurnia Santiadi Wicaksono kembali menunjukkan kepedulian sosial kepada masyarakat melalui program Bakti Kasih dan Bakti Sehat. Dandim menggelar pengobatan gratis di Desa Mbokak, Kecamatan Rote Barat Daya, Rabu 13 Mei 2026. Kegiatan tersebut menghadirkan layanan terapi kesehatan akupuntur bagi masyarakat desa. Selain pelayanan kesehatan, anak-anak sekolah dasar juga menerima bantuan susu untuk mendukung pemenuhan gizi dan tumbuh kembang mereka. Dalam kegiatan itu, Dandim turut didampingi Ketua Persit Tata Kurnia Santiadi Wicaksono. Kehadiran rombongan disambut antusias masyarakat yang memanfaatkan layanan kesehatan secara gratis. Pelayanan kesehatan yang diberikan meliputi terapi rematik, stroke, asam urat, tekanan darah, kolesterol hingga gangguan saraf. Warga tampak antusias mengikuti pemeriksaan dan terapi kesehatan yang disediakan Kodim 1627 Rotendao. Dandim Rotendao Kurnia Santiadi Wicaksono kepada RRI mengatakan program Bakti Kasih dan Bakti Sehat telah berjalan di 40 desa dari target 119 desa. Sebanyak 1.600 masyarakat telah menerima pelayanan kesehatan
1: melalui Bakti Kasih dan Bakti Sehat yang saat ini sudah berjalan 40 desa, dan puji Tuhan kami sudah melampaui pengobatan 1.550, ini mungkin ke 1.600-nya. Semoga kami terus akan melangkah dengan penuh kebaikan. Kita akan tebarkan kebaikan dan cinta kasih kami, sehingga apa? Kesehatan oma-oma, opa-opa, anak-anak yang merasakan bahagianya bagaimana menikmati susu-susu, menjadikan mereka akan lebih cerdas.
0: Sementara itu, pemerintah Desa Mbokak menyampaikan apresiasi atas perhatian TNI kepada masyarakat. Kepala Desa Mbokak, Johani Sanda, mengaku tuan air bersih masyarakat. Permintaan itu disampaikan karena sebagian warga masih mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.
2: Saya atas nama pemerintah Desa Mbokak dan para umumnya masyarakat Desa Mbokak menyampaikan terima kasih kepada Kodim Rotendao yang telah mengunjungi kami di Desa Mbokak dengan kehadiran Bapak datang untuk membawa dampak yang sangat baik bagi kami dan juga bagi anak-anak kami yang ada di Desa Mbokak. Dan harapan kami ke depan, kami mohon untuk kepedulian Bapak bersama kami di Desa Mbokak agar supaya apa yang mengalami kekurangan kami adalah kami di Desa Mbokak ini kekurangan air bersih. Maka kami mohon untuk Bapak kalau bisa membantu kami agar supaya air bersih ini kami bisa untuk mencukupi kebutuhan kami yang ada di Desa Mbokak.
0: Selain layanan kesehatan, warga juga menerima bantuan pompa air serta akan dibangun sumur bor. Kegiatan ini mempertegas komitmen Kodim 1627 Rotendao dalam pelayanan sosial berkelanjutan bagi masyarakat kepulauan. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Warga Kelurahan Kepamenanu Tengah, Kecamatan Kota Kepamenanu, khususnya perkampungan Tunbakun di RT 17 dan RT 31 berkolaborasi dengan mahasiswa Unimor dari program studi biologi murni membersihkan kali Tunbakun sebagai sumber penghidupan warga. Laporan selengkapnya disampaikan Steve Kosat.
4: Warga Kelurahan Kepamenanu Tengah, khususnya di RT 17 dan RT 31 perkampungan Tunbakun, berkolaborasi dengan mahasiswa dari program studi biologi murni Universitas Timor membersihkan kali Tunbakun dari tumpukan sampah. Aksi tersebut digelar untuk mengembalikan fungsi kali sebagai sumber air bersih dan penghidupan warga. Ketua RT 31 Kelurahan Kepamenanu Tengah, Yermes Nua, menyampaikan bahwa kali Tunbakun memiliki peran penting bagi kehidupan warga sekitar sebab aliran airnya sehari-hari dimanfaatkan warga untuk kebutuhan dasar seperti minum, mandi, dan mencuci. Tetapi dalam 2 tahun terakhir banyak sampah rumah tangga yang dibuang sembarangan sehingga terjadi penumpukan sampah rumah tangga ditambah dedaunan dan ranting pohon kerap mengganggu kebersihan dan kualitas air. Karena itu pihaknya berkolaborasi dengan mahasiswa untuk membersihkan kali tersebut.
5: Air ini banyak kali kotor. Maka dari itu pas hari ini ada-ada dari Unimor mereka datang untuk bersama-sama dengan kami RT 31 kerja bakti untuk membersihkan kali. Jadi baik, untuk kali ini dipakai oleh masyarakat itu untuk cuci, mandi, dan juga untuk air minum. Nah, maka dari itu untuk kebersihan kali ini perlu penting, sangat sangat penting untuk RT 31 dan juga RT 17 di Kelurahan Kefaten.
4: Sementara Berliasen Simolo, perwakilan mahasiswa, menuturkan bahwa keterlibatan mahasiswa Biologi Murni Unimor tidak hanya sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, tetapi mahasiswa juga hadir sebagai upaya menumbuhkan kesadaran akan indahnya memelihara alam dari lingkungan terdekat, terutama Kali Tumbakun yang menjadi sumber penghidupan warga setempat. Dari Tito, Steph Kosat melaporkan.
3: Polres Alor intensif menangani kasus panah yang menyebabkan seorang remaja meninggal dunia di wilayah Kampung Baru, Kabupaten Alor. Laporan Stefani Libu.
6: Kasus tindak pidana keamanan dan ketertiban masyarakat yang menyebabkan satu korban meninggal dunia di wilayah Kampung Baru, Kota Kalabahi, Kabupaten Alor mendapat perhatian serius dari Kepolisian Resor Alor. Kasat Reskrim Polres Alor AKP Amru Iksan mengatakan pihak kepolisian saat ini terus melakukan penanganan secara intensif untuk mengungkap pelaku dalam peristiwa tersebut. Menurutnya, jajaran Polres Alor telah membentuk tim khusus guna mempercepat proses pengungkapan perkara. Tim tersebut terdiri dari 9 personel pilihan yang diambil dari anggota terbaik Polres Alor untuk mendukung Satuan Reserse Kriminal dalam proses penyelidikan. Ia juga meminta dukungan masyarakat agar turut membantu memberikan informasi yang berkaitan dengan kasus tersebut.
7: Kasus panah di Kampung Baru menyebabkan anak kita di kita raja meninggal. Saat ini proses penanganannya sementara ditangani oleh Polres Alor, dan Polres Alor melalui Bapak Kapolres sangat intens dalam proses pengungkapan perkara ini, dan ditunjukkan dengan bahwa Bapak Kapolres membentuk satu tim lagi yang terdiri dari 9 orang yang diambil dari anggota-anggota terbaik Polres Alor untuk mendukung kami Satuan Reskrim untuk pengungkapan. Oleh karenanya kami memohon kepada masyarakat, apabila ada mendapatkan informasi yang ada kaitannya dengan persoalan ini atau perkara ini, maka kami sangat memohon bantuan masyarakat untuk memberikan baik itu data maupun keterangan, sehingga memudahkan kami mengungkap siapa pelaku dari peristiwa ini.
6: AKP Amru Iksan turut menyampaikan pesan kepada generasi muda agar lebih fokus pada pendidikan dan mengembangkan diri demi masa depan. Ia mengingatkan anak-anak muda untuk tidak menghabiskan waktu dengan tawuran maupun kegiatan negatif lainnya, karena masa depan ditentukan oleh pilihan dan usaha sendiri sejak dini. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pelaporan SPT tahunan di wilayah KPP Pratama Kupang capai puluhan ribu wajib pajak. Perayaan Misa Ekaristi Kudus, kenaikan Tuhan Yesus ke surga, umat Katolik Katedral Atambua diingatkan tiga kata kunci menjadi permenungan, yakni kenaikan Tuhan merupakan sebuah harapan dan janji keselamatan. Sekian Warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timor Leste, mewakili kerabat kerja RRI Kupang dan RRI ND. Saya Teresa Manet, operator Agus Satriawan. Kami ucapkan terima kasih dan selamat sore.

Berikut terima kasih Anda sudah bersama Pro 1 sejak pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan waktunya saya Sony untuk pamit, rekan Vero akan temani Anda untuk sore hingga malam hari. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila, yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang

0: besar yang adil buat semua pihak.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kupang sore ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

TBC merupakan satu dari 10 penyebab kematian tertinggi di dunia. Penderita TBC diminta untuk mengkonsumsi obat selama 6 bulan, 9 bulan, bahkan ada yang 11 bulan. Apa alasan konsumsi obat begitu lama? Konsumsi obat TBC harus makan waktu lama karena bakteri tuberkulosis sulit dibasmi. Tidak semua bakteri ada di dalam sel. Ada juga bakteri yang hidup di luar sel, sehingga perlu waktu lama. Sebagian obat TBC bekerja saat bakteri sedang aktif membelah. Padahal pembelahan kuman tuberkulosis tumbuh sangat lambat. Karena itu butuh waktu lama untuk pengobatan. Kalau hanya diobati dalam waktu singkat, masih ada kuman tuberkulosis yang tersisa dan dapat membuat TBC kembali kambuh. Kalau pasien TBC tidak menaati peraturan waktu minum obat, bakteri bisa kebal terhadap jenis antibiotik tertentu. Bakterinya bisa makin ganas dan lebih sulit diobati. Jadi, minum obat TBC harus rutin sampai batas waktu yang ditentukan ya.

Tahukah Anda kenapa kulit kita jadi merah saat terlalu lama terkena sinar matahari? Hal itu terjadi karena kulit mengalami peradangan akibat sinar ultraviolet atau UV dari matahari. Paparan berlebih dapat merusak sel-sel kulit sehingga kulit menjadi merah, terasa panas, bahkan nyeri. Tubuh sebenarnya punya pelindung alami bernama melanin, tapi jika terlalu lama terpapar, perlindungan itu tidaklah cukup. Jadi, jangan lupa lindungi kulit kita dengan menggunakan tabir surya.

berbeda, pertumbuhan kuku tangan dan kuku kaki memiliki kecepatan tumbuh yang berbeda. Kuku kaki memiliki waktu tumbuh sekitar 1,6 sampai 1,8 mm per bulan. Sedangkan kuku tangan memiliki rata-rata tumbuh sekitar 3,4 sampai 4 mm per bulan. Artinya, kuku tangan lebih cepat bertumbuh daripada kuku kaki. Menurut ilmu anatomi, kuku tangan berada lebih dekat dengan jantung, sehingga darah dan oksigen membentuk sel baru lebih banyak. Selain itu, kuku tangan lebih banyak dipakai melakukan aktivitas daripada kuku kaki. Orang yang terbiasa mengenakan sepatu dan kaos kaki mengurangi siklus dan aliran darah yang menghambat pertumbuhan kuku kaki. Kuku akan bertumbuh lambat pada musim hujan dan akan bertumbuh lebih cepat pada musim panas. Jadi, ternyata kuku tangan dan kuku kaki punya waktu bertumbuh yang berbeda ya.

Tahukah Anda, perjalanan pendidikan di Indonesia telah melalui proses yang sangat panjang. Pada masa awal, pendidikan berlangsung secara tradisional, seperti di pesantren, surau, atau melalui pembelajaran adat di masyarakat. Saat itu, pendidikan lebih menekankan pada nilai moral, agama, dan keterampilan hidup yang diajarkan langsung oleh guru atau tokoh masyarakat. Memasuki masa penjajahan, sistem sekolah formal mulai diperkenalkan. Namun, akses pendidikan saat itu masih sangat terbatas dan hanya diperuntukkan bagi kalangan tertentu. Setelah Indonesia merdeka, pendidikan menjadi prioritas pembangunan bangsa. Pemerintah mulai mengembangkan sistem pendidikan nasional agar lebih merata dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Kini, di era digital, teknologi semakin memudahkan proses belajar melalui berbagai platform daring dan sumber belajar yang dapat diakses dari mana saja. Perjalanan panjang ini menunjukkan bahwa pendidikan terus berkembang mengikuti zaman. Karena melalui pendidikan, kita membangun masa depan bangsa Indonesia.

Ya benar tuh, dia ada Liodra dengan Tentang Kamu yang baru saja kita dengarkan bersama, mengantarkan kebersamaan kita 1 menit dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Vero menemani Anda setelah tadi ada rekan saya Sony yang sudah setia juga untuk menemani Anda sejak siang hingga sore hari ini. Vero akan menemani sampai di pukul 12 tengah malam nanti dengan berbagai informasi menarik dan lagu-lagu bagus yang sudah Vero siapkan. Namun sebelum dilanjutkan, ada satu informasi dulu yang ingin Vero sharing, tentunya dari portal resmi kami www.nri.co.id, mengenai Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Wamendikti Saintek Fauzan mendorong lulusan perguruan tinggi menjadi generasi unggul menghadapi tantangan global. Pesan ini disampaikan Fauzan saat menghadiri wisuda sarjana pertama dan milad pertama Institut Pendidikan dan Teknologi Aisyia di Riau. Ia juga menegaskan lulusan perguruan tinggi harus bermental tangguh dalam menghadapi perubahan sosial, ekonomi, serta perkembangan teknologi global. Wamendikti Saintek juga mengingatkan pentingnya membangun rasa percaya diri, karakter baik, dan kemampuan beradaptasi dalam menghadapi persaingan di dunia kerja modern. Kemampuan komunikasi, kepemimpinan, serta penguasaan soft skill sangat penting dalam mendukung keberhasilan lulusan menghadapi perubahan teknologi dengan cepat. Informasi selengkapnya pendengar dapat Anda akses sekali lagi di portal resmi kami di www.nri.co.id.

Tahukah Anda, modus phishing dan pencurian data pribadi kini semakin marak? Ya, di zaman yang semakin modern, pelaku pencurian data kerap menyamar sebagai pihak resmi, mengirim pesan berisi hadiah, peringatan akun atau permintaan verifikasi data. Tanpa disadari, sekali Anda mengklik tautan mencurigakan, data pribadi seperti nomor identitas, PIN dan kata sandi dapat berpindah tangan. Perlu diingat, lembaga resmi tidak pernah meminta data pribadi melalui pesan singkat, telepon, atau tautan tidak dikenal. Karena itu, selalu periksa sumber informasi, jangan mudah panik, dan jangan sembarangan membagikan data pribadi. Lindungi diri Anda di ruang digital, karena menjaga data pribadi sama pentingnya dengan menjaga keamanan diri.

Bayangkan jika malam tiba-tiba gelap, bumi mendadak bergetar. Apa yang pertama kali Anda cari? Tas ini bukan sembarang tas. Bahkan lebih dari kantong ajaib Doraemon. Isinya sederhana, tapi penting. Air minum, makanan tahan lama, senter, baterai, obat-obatan, masker, uang tunai, hingga dokumen penting yang dibungkus dengan rapi. Tas ini bernama Tas Siaga Bencana. Bencana tidak pernah menunggu kita siap, tapi kita bisa memilih untuk bersiap. Karena di saat segalanya hilang, tas kecil ini bisa menjadi penyelamat hidup Anda.

Ya, benar tuh, dia ada Citra Scholastika dengan Patah Hati. Dan saat ini kembali Vero berbagi informasi lagi untuk Anda. Pendengar, kenaikan biaya bahan bakar tambahan atau full surcharge tiket pesawat domestik dinilai berdampak pada industri wisata nasional. Bahkan pelaku perjalanan dan maskapai sama-sama menghadapi tekanan operasional akibat kenaikan harga aftur. Ketua Umum Asita Nunung Rusmiati mengatakan tiket menjadi komponen terbesar dalam paket wisata domestik, dan kondisi itu membuat harga perjalanan otomatis mengalami kenaikan yang signifikan. Dan bahkan ia menilai kenaikan harga tiket dapat mengurangi minat masyarakat untuk bepergian selama musim libur panjang. Agen perjalanan juga dituntut lebih kreatif untuk menawarkan alternatif perjalanan kepada konsumen. Informasi lengkapnya pendengar dapat Anda akses sendiri di portal resmi kami di www.rri.co.id.

0: beras mau langka, minyak goreng juga. Kita beli banyak ya.
1: Banyak itu berapa, Mak?
0: Ya, cukup sampai tetangga bingung.
1: Kalau kita beli berlebihan, orang malah benar-benar kehabisan.
0: Iya juga ya. Niatnya biar aman, tapi malah bikin orang lain panik.
1: Panik buying itu bukan solusi. Stok jadi kosong, harga naik, dan semua dirugikan.
0: Jadi, belanja secukupnya saja.
1: Iya, Bu. Sesuai dengan kebutuhan, bukan ketakutan.
2: Belanja bijak menjaga ketersediaan kebutuhan pokok bagi semua.

Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

0: Ibu, kami di sekolah sudah berusaha sebaik mungkin mendidik anak ibu. Tapi ada luka yang tak bisa kami sembuhkan.
1: Waduh, luka apa ibu guru?
0: Ketika anak datang ke sekolah tanpa sopan santun, tanpa kejujuran, tanpa rasa hormat, saya rasa itu bukan salah pelajaran yang kami berikan.
2: Kami sadar, Ibu. Mungkin karena di rumah kami terlalu sibuk. Kami marah, tapi jarang memberi contoh.
0: Ibu, anak belajar pertama kali bukan dari papan tulis, tapi dari rumah, dari ayah dan dari ibunya.
3: Pendidikan sejati dimulai dari rumah. Sekolah bukan tempat menitipkan tanggung jawab. Mari mendidik anak dengan teladan demi masa depan anak yang lebih baik.

0: Indonesia @lppri.
1: Kenapa ya harga beras terus naik? Katanya stok aman.
2: Ya, stoknya memang ada, tapi tidak semua sampai ke pasar.
1: Maksudnya?
2: Ada yang simpan, tunggu harga naik, baru dilepas.
1: Oh, jadi ini bukan karena langka?
2: Bukan, kadang karena serakah.
1: Padahal banyak keluarga yang kesulitan. Apa mereka tidak tahu kalau satu orang yang menimbun, banyak orang yang harus menanggung?
2: Kalau begitu, ini bukan sekadar soal jual beli ya?
1: Lebih tepatnya, soal tanggung jawab sih.
3: Jangan bermain dengan pangan rakyat. Penimbunan dan permainan harga merugikan banyak orang dan melanggar hukum.

Ya, benar itu dia Adhikara dengan makna. Dan kembali Vera berbagi informasi lagi terkait dengan virus hanta. Anggota Komisi 10 DPR RI Lestari Murdijat menilai kesadaran kolektif masyarakat perlu diperkuat untuk mencegah penyebaran hanta virus di Indonesia. Upaya ini dinilai penting agar masyarakat memahami ancaman penyakit serta langkah pencegahannya. Menurut Lestari, kasus hanta virus di Indonesia perlu mendapat perhatian serius. Berdasarkan data periode 2024 hingga 2026 tercatat 23 kasus terkonfirmasi dengan 3 kasus kematian. Ia bahkan mengatakan Organisasi Kesehatan Dunia WHO juga telah menetapkan hantavirus sebagai penyakit yang perlu diwaspadai. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat dinilai harus terus ditingkatkan. Informasi selengkapnya pendengar dapat Anda akses langsung di portal resmi kami di www.rri.co.id.

0: Jessica. Bayangkan lu lagi kehausan, buka kulkas, air habis, lari ke dispenser, galon kosong, terus tiba-tiba listrik padam dan AC mati. Aduh, serasa di padang pasir.
1: Terlalu lebay dong Johnny. Tapi apa yang lu bilang ada benarnya, Ju.
0: Makanya, cegah dari sekarang. Mulai dari yang paling simpel, jangan lupa matikan keran pas gosok gigi, siram tanaman pakai air bekas cucian beras, dan jangan mandi kayak mau masuk dalam kolam renang.
2: Musim kemarau bukan masalah kalau kita hemat air bersama.

0: Kalau malam, desa ini gelap sekali ya, Pak?
1: Iya, Bu. Anak-anak jadi sulit belajar, warung tutup lebih cepat. Pokoknya semua serba terbatas.
0: Sekarang lihat, rumah jadi terang. Anak-anak juga bisa belajar. Ibu-ibu juga bisa menjahit, Pak.
1: Ya, semua karena listrik dari tenaga matahari kan, Bu. Siang disimpan, malam kita pakai.
0: Ternyata, energi bersih bukan cuma ramah lingkungan ya, tapi bisa juga mengubah hidup.
1: Inilah ketahanan energi, Bu. Ketika desa punya energi sendiri, masa depan kita jadi lebih pasti.
2: Dukung pemanfaatan energi terbarukan dan gunakan listrik dengan bijak.

Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3888.

0: Sahabatku, naskah karya Estu Irena, produksi RRI Jakarta. Selamat pagi anak-anak.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Anak-anak, bagaimana PR mengarang yang Ibu sudah tugaskan kepada kalian? Sudah selesai?
1: Sudah, Bu.
0: Loh, Tina, kok diam saja? Kamu sudah kerjakan PR-nya?
2: Belum, Bu.
0: Kenapa kamu gak kerjakan, Tina?
2: Gak ngerti, Bu. Aku gak bisa.
0: Kalau begitu, kamu ke depan saja ya. Ceritakan apa cita-cita kamu. Nah, anak-anak, dengarkan ya. Tina mau bercerita tentang cita-citanya.
3: Shh, Nazwa, tuh si Cebol mau bercerita di depan kelas. Lagian sih, malas bikin PR.
4: Kamu gak boleh kayak gitu. Gak boleh bilang dia Cebol, dosa tahu.
3: Memang dia pendek.
4: Ih, kamu jangan bilang begitu. Jangan menghina ciptaan Allah, dosa tahu.
0: Jangan berisik. Nih, dengarkan, Tina mau bercerita tentang cita-citanya.
3: Teman-teman, cita-citaku ingin menjadi pawan. Mana bisa?
0: Tenang semua. Kalian ini kenapa mentertawakan Tina? Sekarang Tina jadi keluar kelas kan? Sebagai teman yang baik, tidak boleh kalian menghina seperti itu. Mengerti kalian?
1: Mengerti, Bu.
5: Tina, kenapa kamu tidak masuk ke dalam kelas? Loh. Kenapa kamu di luar, ha? Lah, kenapa kamu menangis, Tina? Yaudah. Kalau begitu, ayo ke ruangan Bapak ya. Kamu ceritakan apa permasalahannya. Ayo. Yuk, ke ruang Bapak yuk.
2: Iya, Pak.
5: Yuk. Ayo, duduk di situ. Tina, ceritain ke Bapak. Kenapa kamu tidak belajar di dalam kelas bersama teman-temanmu?
2: Begini, Pak Kepsek. Saya nggak buat PR mengarang yang berjudul cita-citaku.
5: Oh.
2: Dan ibu guru menyuruhku bercerita di dalam kelas. Dan ketika aku bercerita, cita-citaku ingin menjadi pawan.
5: Wah, hebat dong.
2: Teman-teman semua menertawakan saya, Pak.
5: Oh, seperti itu. Sudah.
2: Pak.
5: Iya, kenapa?
2: Kenapa sih badan saya pendek? Dan saya sulit sekali menerima pelajaran. Dan badan saya terasa lemah, sering sakit-sakitan. Kenapa ya, Pak?
5: Mungkin Tina saat waktu kecil, orang tua Tina mungkin tidak memberikan makan yang cukup. Atau istilah sekarang, stunting.
2: Stunting itu apa ya, Pak?
5: Stunting itu ya, Tina ya, adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kurang gizi kronis dan infeksi penyakit berulang pada 1000 hari pertama kehidupannya. Nah, dimulai itu dalam kandungan sampai umur 2 tahun, Tina.
2: Jadi, saya ini dampak stunting ya, Pak? Yang artinya saya kurang gizi dari dalam kandungan ibu saya. Dan waktu balita sebelum umur 2 tahun, saya juga kurang gizi ya, Pak?
5: Kemungkinan seperti itu. Tapi gini, coba nanti Tina tanyakan pada ibunya ya. Ya?
2: Oke, Pak. Nanti saya tanyakan deh, Pak, kepada ibu saya.
5: Nah, iya. Yaudah, sekarang gini. Sekarang Tina balik ke kelas ya. Jangan sedih lagi ya. Udah. Orang cantik kok mau jadi polwan kan? Udah.
2: Iya, Pak. Saya permisi dulu ya, Pak.
5: Iya.

0: Kenapa pulang dari sekolah kamu nangis, Tina?
1: Semua teman-teman aku ngejek aku, Mak. Katanya Tina pendek, Tina cebol, Tina bodoh.
0: Kenapa begitu?
1: Mak, kata kepala sekolahku, aku begini karena dampak stunting, Mak.
0: Stunting itu apa, Tina? Mak gak ngerti.
1: Stunting itu gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak karena kurang gizi kronis dan infeksi penyakit berulang pada 1000 hari pertama kehidupannya, Mak. Dimulai dari dalam kandungan sampai umur 2 tahun, Mak.
0: Maksudnya kurang gizi?
1: Iya, Mak. Dulu waktu aku masih dalam kandungan, Mak, makan apa?
0: Dulu waktu Mak mengandung kamu, Mak makan seadanya saja. Udah syukur Mak bisa makan. Kamu tahu kan, Nak, bapakmu gak punya kerjaan. Untuk bisa makan saja, bapak kamu harus mulung. Nah, jadi Mak bisa makan seadanya saja. Kadang Mak makan nasi sama garam. Kalau lagi ada uang, Mak makan sama sayur.
1: Pantesan, Mak, tumbuh kembang Tina terhambat. Badan Tina jadi pendek. Tina sering sakit-sakitan dan Tina sulit nerima pelajaran yang diberikan Bu Guru ke Tina.
0: Sekarang Mak mesti gimana, Tina?
1: Tina gak tahu, Mak.
0: Ya sudahlah, kamu makan dulu. Jangan dipikirin teman-teman kamu yang ngolok-ngolok kamu itu. Serahkan saja kepada Allah, Tina.
1: Iya, Mak.

0: Selamat pagi anak-anak.
1: Selamat pagi Bu Guru.
0: Semuanya hadir kan hari ini?
2: Tina gak masuk Bu.
3: Iya Bu.
0: Kenapa Tina gak masuk?
1: Gak tahu Bu.
0: Kalau ada teman yang tidak masuk seperti ini, cobalah kalian jenguk. Ada yang tahu rumahnya Tina?
2: Saya tahu Bu.
0: Nah Dendra, kamu ajak teman-teman kamu ke rumah Tina ya?
2: Iya Bu.
0: Ya sudah, kita lanjutkan pelajaran kita hari ini.
1: Siap Bu.

0: Tina, ini obat flu dan vitaminnya ya. Jangan lupa diminum.
1: Terima kasih, dokter.
2: Dokter Andre, saya boleh bertanya?
0: Boleh, Bu. Mau nanya apa ya, Bu?
2: Kata orang-orang, anak saya seperti dampak dari stunting, dokter. Terus, apa yang harus saya lakukan, dokter?
0: Sepertinya memang anak ibu dampak dari stunting. Nah, yang ibu harus lakukan adalah tetaplah beri makanan yang bergizi, Bu. Seperti berikan Tina nasi, sayur-sayuran, lauk pauk, boleh ikan, ayam, telur, tempe, atau tahu. Dan buah-buahan pastinya, serta susu. Boleh susu sapi ataupun susu kedelai, Bu. Serta jangan lupa diberi vitamin ya, Bu.
2: Oh, begitu, dokter. Terima kasih ya penjelasannya.
0: Oh iya, Bu. Tina bisa mendapatkan vitamin ini di puskesmas ini ya, Bu. Dan semoga Tina selalu sehat ya, Bu.
1: Iya, dokter. Terima kasih.

0: Di mana rumahnya Tina?
1: Itu yang itu. Tunggu ya, Tani.
0: Oh, itu yang rumahnya bilik itu.
1: Hus, jangan bilang seperti itu.
0: Iya, aku minta maaf.
2: Nah, kita sudah sampai.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Ada teman-temannya Tina. Ayo masuk sini. Ayo sini masuk.
0: Ayo. Tina, kenapa tidak masuk sekolah, Bu?
4: Tina sakit. Badannya panas. Nah, itu Tina sedang tiduran.
0: Iya, Tina, cepat sembuh biar cepat sekolah lagi.
2: Ini Tina, kita bawain kamu buah-buahan dan susu. Kamu makan ya, biar sehat.
5: Terima kasih susu dan buah-buahannya. Pasti ini aku makan kok. Dan susunya aku minum agar aku sehat. Aku berharap tidak ada lagi di kampung sini anak-anak yang berdampak stunting seperti aku.
6: Tina sahabatku dimainkan oleh Anabella sebagai Tina, Rinjani sebagai Giska, Diandra sebagai Diandra, Konita sebagai Naswa, Trimartini sebagai ibu guru, Dermawan sebagai kepala sekolah, Deril sebagai Dr. Andri, Suartini sebagai emak, teknik dan montase Berlian Herlambang, naskah dan sutradara Estu Irena, pembawa cerita Suartini.
7: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

ada Maria Simorangkir dengan I Don't Want To. Dan saat ini sudah 23 menit lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kembali Vera berbagi informasi lagi untuk Anda mendengar. Menteri Komunikasi dan Digital Menkom Digi Mutia Hafid mengatakan, judi online atau judol sama halnya dengan penipuan online atau scam. Hal itu disampaikan Menkom Digi dalam kegiatan Indonesia GOID menyapa Gaspol tolak judol di Kota Medan. Ia menyebut bahwa judol bukan sekedar hiburan permainan digital, namun dikatakan Menkom Digi bahwa judol memiliki sistem yang sama dengan penipuan yang berani. Hal ini dia menjelaskan bahwa judol ini membuat setiap pemain dipastikan akan selalu mengalami kerugian. Ini juga ditekankan Menkom Digi, tentunya dapat memberikan efek domino yang negatif terhadap keluarga pemain judol itu sendiri. Dan lebih lanjut ia menjelaskan bahwa perjudian online adalah ancaman serius yang nyata di masyarakat. Menkom Digi menyatakan bahwa diperlukan penindakan tegas terkait dengan aktivitas judol tersebut. Informasi selengkapnya pendengar dapat Anda akses langsung di portal resmi kami di www.rri.co.id.

0: Mama, ini nasi masih banyak nih. Beta buang, Sako.
1: Apa? Cika mau buang itu nasi? Mama su masak capek-capek, mau buang begitu, Sa?
0: Beta su kinyang na, Mama.
1: Kalau su kinyang, lain kali ambil sedikit, Sa, anak, eh? Banyak orang di luar sana mau makan, tapi dong su bisa makan, karena su ada makanan, nah.
0: Iya, Mak. Beta habiskan pelan-pelan.
1: Nah, begitu dolo. Makanan tuh dimasak bukan untuk dibuang, tetapi buat kotong supaya kotong selalu bersyukur.

0: Saya sudah batuk lama, tapi saya takut periksa. Nanti orang bilang saya kena TBC.
1: Tidak perlu takut atau malu. TBC adalah penyakit yang bisa disembuhkan kok, asalkan diperiksa dan diobati dengan teratur.
0: Benarkah dok? Saya dengar obatnya berat dan bisa berbahaya.
1: Obat TBC memang harus diminum rutin minimal 6 bulan, Bu. Tapi dengan pengawasan tenaga kesehatan, pengobatan yang aman, dan sangat membantu pasien untuk sembuh.
0: Jadi, yang penting jangan menunda pengobatan ya, dok?
1: Betul, Bu. Semakin cepat diperiksa, semakin cepat ditangani. Jadi, jangan biarkan kurangnya pengetahuan atau stigma menghalangi kita untuk sembuh. Jika batuk tidak sembuh lebih dari 2 minggu, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat.
2: Jangan takut, jangan malu. TBC bisa disembuhkan.
3: Lawan TBC, mulai dari diri kita.

0: bukan hanya soal nilai, tapi juga soal membentuk sikap dan karakter.
1: Nah, lain kali lebih jujur ya. Ibu percaya kamu bisa lebih baik.
0: Kadang nasihat tulus disalahartikan. Kadang niat mendidik dianggap menyakiti. Padahal guru dan orang tua seharusnya berdiri di sisi yang sama. Bayangkan jika setiap teguran berubah jadi laporan. Siapa lagi yang berani membimbing? Siapa yang berani mengingat saat anak kita mulai salah arah? Mari bijak menyikapi. Tanyakan dulu, pahami dulu sebelum bereaksi. Guru mendidik dengan hati. Orang tua melindungi dengan kasih. Jika berjalan bersama, masa depan anak akan lebih cerah.

Di lingkungan sekolah, setiap siswa memiliki kelebihan yang berbeda. Ada yang unggul dalam berhitung, ada yang pandai menggambar, ada yang lincah berolahraga, dan ada pula yang suka membantu teman. Semua perbedaan itu merupakan kekuatan. Andaikan setiap orang memiliki kemampuan yang sama, pembelajaran tidak akan berjalan dengan baik. Perbedaan yang membuat kelas menjadi lebih hidup dan kerjasama menjadi lebih kuat. Perbedaan adalah kekuatan. Bersama kita dapat menjadi lebih baik.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kemudian Iran dan negara-negara di Timur Tengah, terutama adalah Uni Emirat Arab, Oman, ya kemudian Arab Saudi. Nah ini yang secara geopolitik, ya secara eksternal, membuat dolar mengalami penguatan, harga minyak naik, rupiah melemah.
2: Sebagai kekuatan yang sedang bangkit dari selatan global, BRICS memiliki kedudukan dan tanggung jawab untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menjaga perdamaian dan melestarikan aturan yang menopang stabilitas global.
0: Nilai tukar rupiah menyentuh level Rp17.600 per dolar Amerika Serikat dalam perdagangan hari ini. Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilisasi global. Bayern Munchen akan menutup musim Bundesliga dengan menjamu FC Köln di Allianz Arena pada Sabtu malam. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Nilai tukar rupiah menyentuh level Rp17.600 per dolar Amerika Serikat dalam perdagangan hari ini. Konflik Timur Tengah yang kembali memanas dan kenaikan harga minyak dunia membuat nilai tukar rupiah makin tertekan. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
1: Dan hari ini pun juga dolar ya menguat cukup tajam, ya kemudian harga minyak pun juga naik dan berdampak terhadap pelemahan mata uang rupiah. Nah, di saat libur,
3: ya. Nilai tukar rupiah yang menguat pada hari Rabu kemarin kembali melemah selama dua hari libur panjang minggu ini. Jumat pagi nilai tukar rupiah sempat menyentuh Rp17.600 per dolar Amerika Serikat dan pada saat penutupan perdagangan hari ini nilai tukar rupiah terpantau di level Rp17.596 per dolar Amerika Serikat. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan perkembangan di Selat Hormuz yang kembali memanas memicu penguatan dolar Amerika yang hari ini bergerak di level 99. Penguatan dolar AS membuat nilai tukar rupiah kembali tertekan.
1: Ya, dua hari ini ada beberapa tensi geopolitik yang terus memanas, terutama adalah di Selat Hormuz ya, antara Amerika dengan Iran. Ya, pasca Iran melakukan latihan perang secara besar-besaran di Selat Hormuz, ini membuat ketegangan bagi Amerika, kemudian Iran dan negara-negara di Timur Tengah, terutama adalah Uni Emirat Arab, Oman, ya kemudian Arab Saudi. Nah ini yang secara geopolitik, ya secara eksternal, membuat dolar mengalami penguatan, harga minyak naik, rupiah melemah.
3: Di sisi lain, pertemuan Presiden Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Beijing juga tidak memberikan sentimen positif ke pasar. Sementara di dalam negeri, tambah Ibrahim, kenaikan harga minyak dunia menimbulkan kekhawatiran akan membengkaknya anggaran untuk subsidi energi. Melihat kecenderungan rupiah yang terus melemah, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso jelang libur panjang kemarin juga mengatakan faktor eksternal yang dominan menyebabkan pelemahan rupiah saat ini. Ramdan Deni menegaskan sejauh ini Bank Indonesia belum mengambil kebijakan lain selain 7 langkah kebijakan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah yang telah diumumkan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio sebelumnya.
4: BI sangat menyadari kondisi ini sehingga BI terus menguatkan apa yang disebut 7 langkah Bank Indonesia ya dalam membuat rupiah itu stabil dan cenderung menguat. Jadi sampaikan Pak Gubernur, kami tetap meyakini dengan langkah-langkah yang dilakukan itu rupiah akan stabil dan cenderung menguat. Bank Indonesia akan terus berada di pasar, baik pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Jadi begitu pasar Jakarta tutup, kita standby di pasar Eropa. Kita kemudian standby di pasar Amerika, ya, untuk menjaga bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah yang kalau di luar negeri dipengaruhi oleh transaksi NDF itu tetap stabil.
3: Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso lebih lanjut menegaskan, Bank Indonesia tetap optimis nilai tukar rupiah akan kembali menguat seiring langkah yang dilakukan Bank Indonesia serta sinergi antara BI dengan pemerintah. Ramdan Deni maupun analis pasar uang Ibrahim Aswaibi juga mengatakan, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang cukup baik saat ini menjadi penopang optimisme nilai tukar rupiah akan kembali menguat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Priuk menginisiasi simulasi penanganan krisis pelabuhan terintegrasi pertama di Indonesia untuk mengantisipasi kompleksitas geopolitik. Berikut informasinya Rian Suryadi.
5: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Priuk menginisiasi simulasi penanganan krisis pelabuhan terintegrasi pertama di Indonesia, yakni melalui Joint Exercise Business Continuity Management System atau BCMS tumpahan minyak di kawasan pelabuhan Tanjung Priuk. Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 30 pemangku kepentingan strategis pelabuhan. Kepala KSOP Utama Tanjung Priuk, Kapten Heru Susanto mengatakan penguatan sistem keberlangsungan operasional pelabuhan menjadi kebutuhan strategi. Hal ini dilakukan di tengah meningkatnya kompleksitas risiko geopolitik, gangguan rantai pasok global, serta ancaman kedaruratan pelabuhan modern.
6: Salah satu exercise dari BCMS kita yang waktu itu sudah diluncurkan oleh Pak Dirjen, ya, bahwa KSOP ini sebagai strategi membangun sistem pelanggaran krisis yang terintegrasi di seluruh pelabuhan, juga harmonisasi regulator dan operator merupakan fondasi utama agar respon terhadap kondisi darurat berjalan tidak sendiri-sendiri, namun menjadi satu kesatuan sistem pelabuhan yang resilient.
5: Sebelumnya, Polri bersama para pemangku kebijakan berupaya menjaga stabilitas nasional sekaligus mempertahankan capaian pembangunan pemerintah. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan langkah antisipatif dan skema mitigasi risiko untuk menghadapi ketidakpastian global.
7: Kebijakan yang ada di Astacita ini terus bisa berjalan dan kita memitigasi berbagai macam risiko yang akan timbul, dan alhamdulillah dengan gambaran yang kami peroleh maka kita tentunya memiliki gambaran.
5: Diketahui latihan dilakukan untuk menguji kesiapan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keberlangsungan operasional pelabuhan nasional saat kondisi darurat. Pelabuhan Tanjung Priuk sendiri menangani lebih dari separuh arus peti kemas internasional Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran terjadi di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya Jumat pagi. Dua pasien berhasil dievakuasi, namun satu di antaranya meninggal. Berikut informasinya Faiz Putra.
8: Hari ini Jumat 15 Mei 2026 pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat terjadi kebakaran di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu atau PPJT RSUD Dr. Sutomo Surabaya, dan pada kejadian tersebut terdapat dua pasien yang berhasil dievakuasi namun satu diantaranya meninggal dunia. Melalui Koordinator Evakuasi Pasien RSUD Dr. Sutomo Surabaya, Dr. Rizal Konstantius mengatakan proses evakuasi dua pasien tersebut cukup sulit karena berada di lantai 6 dan salah satu pasien masih menggunakan alat bantu hidup. Pihak RSUD Dr. Sutomo juga sempat melakukan pemadaman mandiri dengan menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR sebelum tim pemadam kebakaran tiba di lokasi sekitar pukul 7.35 waktu Indonesia Barat.
9: Dua pasien tersebut memang yang satu kondisinya lebih buruk, yang satu kondisinya relatif lebih baik. Sehingga kami evakuasi bertahap. Dua-duanya kita evakuasi, yang satu kita evakuasi yang baik, kita turunkan ke ruang resusitasi dan saat ini sudah dirawat ke pindah ke ICU lain dan kondisinya sudah relatif kembali seperti awal. Yang satu lagi
8: Sementara Ketua Tim Operasional Damkar Kota Surabaya, Trian Jaya, menyebut pihaknya mengerahkan total 13 unit kendaraan pemadam kebakaran.
10: Hari ini kita mengerahkan 13 unit ke TKK, termasuk 2 unit Bronto, Kailit 55 dan 42 meter. Tapi yang kita pakai hanya 42 meter untuk mengevakuasi korban dari lantai 5.
8: Hingga saat ini, penyebab pasti kebakaran masih dilakukan pendalaman. Dugaan sementara dari petugas Damkar Surabaya, yakni konsleting listrik. Proses mitigasi kejadian juga dilakukan oleh pihak BPBD Kota Surabaya, Polsek Gubeng, Satpol PP Kota Surabaya, dan beberapa pihak lainnya. Faiz Putra melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Tiga penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta dan satu lainnya asal Jawa Barat diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini. Berikut informasinya Sa'ada Tundarain. Ain?
12: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 1.660 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba langsung berkumpul di jalur cepat atau Makkah Road dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 01.35 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7323. Disusul 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat dini hari dengan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5439. Kemudian 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 07.50 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5105. Dan selanjutnya adalah jemaah haji dari DKI Jakarta sebanyak 389 yang diterbangkan menggunakan Garuda Indonesia GIA 7324 yang diberangkatkan pada pukul 17.00 petang tadi. Salah satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Sukamta, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci tahun ini. Bahkan dirinya telah mempersiapkan baik lahir maupun batin.
13: Sambal saya kepas dari Kabupaten sampai sekarang sudah jalan 7 tahun. Karena masuknya malam siang. Ya, jadi cuma lagi sama di kota ini. Ya, ya, tuanya ya. Sampai walaupun apa ya, jangan kalau nggak salah 9
12: Ini kita lihat jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 27.798 jemaah calon haji yang tergabung dalam 66 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari 3 embarkasi, yaitu embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Sedangkan untuk jadwal keberangkatan dari seluruh total calon jemaah haji yang melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, yaitu sebanyak 35.285 calon jemaah haji yang tergabung dalam 84 kloter. Penerbangannya menggunakan 2 maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines secara bertahap hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI Repo 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu jemaah haji yang diberangkatkan melalui embarkasi Batam diimbau menjaga kondisi kesehatan selama berada di Tanah Suci dengan mengikuti arahan dari tim kesehatan dan tidak memaksakan aktivitas yang berlebihan selama menjalankan ibadah. Berikut informasinya, Faik Iqbar.
14: Pelayanan kesehatan bagi jamaah haji terus menjadi perhatian panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Embarkasi Batam, terutama dalam memberikan edukasi kepada jamaah agar tetap menjaga kondisi tubuh selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Sejumlah jamaah yang akan diberangkatkan melalui Embarkasi Batam juga telah menjalani pemeriksaan kesehatan di daerah masing-masing sebelum keberangkatan. Salah satunya jamaah perempuan asal Jambi dari kloter 21 yang dijadwalkan berangkat pada 16 Mei 2026. Salah seorang jamaah, Siti Rahmawati, mengaku telah mengikuti seluruh tahapan pemeriksaan kesehatan di Jambi dan kini fokus menjaga stamina menjelang keberangkatan.
15: Sebelum keberangkatan, kami telah menjalani pemeriksaan kesehatan di Jambi. Alhamdulillah, seluruh hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi yang baik. Kami pun juga dihimbau untuk senantiasa menjaga kesehatan, mencukupi waktu istirahat, serta mengonsumsi obat bagi yang memiliki riwayat penyakit.
14: Kloter 21 asal Jambi diketahui tidak transit di Asrama Haji Batam dan hanya melakukan transit singkat di Bandara Hang Nadim sebelum melanjutkan penerbangan menuju Tanah Suci. Sementara itu, Ketua Bidang Kesehatan PPIH Embarkasi Batam, Ahmad Hidayat, mengimbau seluruh jamaah untuk tetap disiplin menjaga kondisi fisik selama menjalankan rangkaian ibadah haji.
16: Untuk para jemaah haji, kami sarankan ikuti anjuran dari tim kesehatan kloter, kemudian pembimbing ibadah juga diikuti, jangan melakukan hal-hal yang berlebihan gitu, menguras tenaga berlebihan, jaga kondisi, lihat dengan kondisi badan kita sendiri, jangan memaksakan diri seperti itu, jaga tetap kondisi badan kita tetap fit untuk melakukan ibadah haji sampai pulang nanti.
14: Ia juga mengingatkan jemaah yang memiliki penyakit tertentu agar tetap rutin mengonsumsi obat dan aktif berkonsultasi dengan dokter kloter apabila mengalami gangguan kesehatan selama berada di Tanah Suci. PPIH Embarkasi Batam berharap seluruh jamaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Dari Asrama Haji Batam, Faiki Permusaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menuju ke Tanah Suci, Bu, selawat di Masjidil Haram baru dibuka pada pukul 2 siang yang sebelumnya ditutup sejak pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam.
17: Saat ini saya berada di Masjidil Haram, dapat kami informasikan puslawat di Masjidil Haram baru saja dibuka sejak pukul 2 siang waktu Arab Saudi, yang sebelumnya ditutup sejak pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Dan pendengar, operasional Terminal Syif Amil, Terminal Aijad, dan Terminal Jabal Kabah, dan layanan puslawat yang menghubungkan hotel jamaah menuju Masjidil Haram di Mekah tadi lebih awal ditutup sejak pukul 8 waktu Arab Saudi pada hari Jumat ini. Langkah antisipasi ini diambil otoritas terkait untuk mendukung pengaturan arus jamaah serta mematangkan persiapan pelaksanaan sholat Jumat di pusat kota suci Arab Saudi. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasannya jamaah dari seluruh dunia pada hari ini juga terus berdatangan dan juga terlihat memang pantauan kami sejak tadi pagi memang banyak sekali jamaah dari Indonesia dan juga jamaah haji dari dunia telah melakukan tawaf dan melakukan sa'i serta melakukan ibadah di Masjidil Haram ini termasuk sholat Jumat. Dan pendengar, perubahan jadwal penutupan ini merupakan pembaruan dari rencana semula yang direncanakan pada pukul 10 waktu Arab Saudi. Dan dapat kami informasikan bahwasanya penutupan ini untuk mengoptimalkan mobilisasi jamaah di tengah meningkatnya kepadatan yang signifikan di menjelang sholat Jumat tadi. Dan penangguhan sementara arus lalu lintas jamaah dari hotel menuju Masjidil Haram itu dilakukan memang untuk menghindari penumpukan massa di area terbuka di terminal. Sementara itu pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi menyiapkan jalur khusus bagi jamaah lansia dan resiko tinggi atau riski di Terminal Aijad Mekah untuk mempermudah akses bus selawat menuju hotel pemondokan atau hotel tempat para jemaah haji Indonesia yang tinggal. Dan jalur khusus tersebut ditempatkan di pintu 3A Terminal Aijad. Jalur tersebut disiapkan agar jamaah lansia khususnya yang tinggal di wilayah Misfala tidak bercampur dengan antrian umum yang lebih padat. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Sariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
18: Demikian telah kita

0: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Menlu RI menggarisbawahi BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
1: As Indonesia enters the second year as member of BRICS,
2: Menteri Luar Negeri Sugiono menghadiri pertemuan para Menteri Luar Negeri BRICS di New Delhi, India pada 14 hingga 15 Mei. Dalam pertemuan itu, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan, sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Salah satunya dengan memimpin penegakan hukum internasional secara adil dan tanpa standar ganda. Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggarisbawahi, BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Sementara 2026 merupakan tahun kedua bagi Indonesia sebagai anggota BRICS yang juga bertepatan dengan perayaan 20 tahun sejak dibentuknya BRICS pada tahun 2026.
3: Kita hidup di zaman di mana mereka yang membangun tatanan internasional juga berkontribusi pada kekacauannya. Sebagai kekuatan yang sedang bangkit dari selatan global, BRICS memiliki kedudukan dan tanggung jawab untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menjaga perdamaian dan melestarikan aturan yang menopang stabilitas global. Ini dimulai dengan memperjuangkan hukum internasional secara adil, konsisten, dan tanpa standar ganda.
2: Saat membuka pertemuan, Menteri Luar Negeri India, S. Jaishankar, mengatakan, di tengah ketidakpastian dunia, terdapat harapan besar dari negara-negara berkembang agar BRICS memainkan peran konstruktif dan menstabilkan.
4: Kita bertemu di tengah perubahan besar dalam hubungan internasional, konflik yang sedang berlangsung, ketidakpastian ekonomi, dan tantangan dalam perdagangan, teknologi, dan iklim membentuk lanskap global. Terdapat harapan yang semakin besar, khususnya dari pasar negara berkembang dan negara-negara berkembang, bahwa BRICS akan memainkan peran yang konstruktif dan menstabilkan.
2: Sementara pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyampaikan dukungan penuh terhadap Palestina dan solusi dua negara. Menteri Luar Negeri Sugiono secara khusus mengangkat mengenai gugurnya 4 peacekeepers Indonesia yang bertugas di UNIFIL dan menyerukan akuntabilitas penuh bagi pihak yang bertanggung jawab. Adapun BRICS tahun ini diselenggarakan di bawah keketuaan India dengan tema membangun ketahanan, inovasi, kerjasama, dan keberlanjutan. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana Bayern Munchen akan menutup musim Bundesliga dengan menjamu FC Köln di Allianz Arena pada Sabtu malam. Meskipun sudah dipastikan sebagai juara, Bayern masih memburu tambahan rekor gol musim ini. Pelatih Vincent Kompany mengatakan timnya sangat antusias dan bertekad menang di laga ini.
5: Anda selalu memulai musim dengan harapan dan tujuan untuk mengangkat trofi lagi. Dan sekarang waktunya telah tiba, dan kami pasti akan memanfaatkan momen ini. Ini juga selalu menyenangkan bagi keluarga yang ada di sana, orang-orang yang telah mendukung kami di balik layar sepanjang musim. Ini bukan hanya untuk kami, tetapi juga untuk mereka. Dan itulah mengapa saya sangat bahagia.
0: Di sisi lain, FC Köln yang berada di peringkat ke-14 sudah aman dari ancaman degradasi. Pada laga sebelumnya, Bayer hanya menang tipis 1-0 atas Wolfsburg karena jadwal padat Liga Champions mempengaruhi tempo permainan mereka. Namun dominasi Bayer sepanjang musim menunjukkan jarak kualitas yang masih sulit dikejar oleh rival-rival mereka di Bundesliga. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 0380

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pendengar Radio Republik Indonesia, di mana saja Anda berada yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah karena hingga detik kali ini Allah masih memberikan dan melimpahkan karunia, baik karunia kesehatan maupun kesempatan. Dan mudah-mudahan karunia ini akan bisa semakin mengantarkan kita untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi tercinta, tauladan kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat perjuangan beliaulah bisa mengantarkan kita sebagai umatnya dari minad dhulumati ilan nur, dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan Allah, dalam program Mimbar Agama Islam kali ini saya ingin mengangkat satu topik, yakni sebuah harapan. Ini sangat terkait dengan kita masih berada di awal tahun baru 2022 Masehi, sehingga setiap pergantian tahun biasanya orang selalu memiliki satu harapan, memiliki satu mimpi besar agar mimpi atau harapan itu bisa menjadi kenyataan dalam kehidupannya. Sudah tentu kita sebagai orang yang beriman, sebagai seorang muslim, juga pasti mempunyai harapan. Dan harapan itu dalam pandangan Islam sesuatu yang sangat positif, sesuatu yang sangat baik sekali. Sudah tentu harapan yang saya sebutkan di sini adalah harapan yang baik, harapan yang positif, harapan yang bisa mendatangkan datangnya ridha Allah. Hanya saja setiap orang sudah tentu memiliki harapan yang bermacam-macam. Sudah tentu bagi orang yang ditimpa musibah berupa penyakit, pasti dia punya harapan, mudah-mudahan Allah memberikan harapan kesembuhan. Bagi orang yang belum punya jodoh, pasti punya harapan besar, mudah-mudahan pergantian tahun ini dia berharap mudah-mudahan bisa memiliki pendamping yang setia dunia akhirat. Bagi orang yang belum mempunyai anak, sudah tentu dia punya harapan besar, semoga di pergantian tahun ini Tuhan memberikan keberkahan untuk secepatnya bisa memong anak atau mempunyai anak. Dalam sebuah firman Allah, tepatnya jadi sebagaimana yang difirman oleh Allah di alam Al-Nasr, jadi pada ayat terakhir disebutkan, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sangat jelas sekali firman Allah di sini, bila kalian selesai satu pekerjaan, maka lanjutkan pekerjaan yang lain. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Allah kalian menggantungkan harapan. Jadi artinya bahwa manusia menjalani hidup di dunia ini sebetulnya menjalani

dari pekerjaan yang satu ke pekerjaan yang lain. Coba kita amati mulai dari bangun tidur pagi tadi sampai kita beraktivitas saat ini. Kalau kita perhatikan, pasti manusia jadi siklus hidupnya dari satu kegiatan yang satu dilanjutkan pada kegiatan yang lainnya. Dan itu yang terjadi setiap hari dalam perjalanan hidup kita. Sehingga agama mengajarkan bahwa ketika sudah selesai satu pekerjaan, artinya jangan sampai kita menunda pekerjaan ini. Karena apabila kita menunda pekerjaan, maka pekerjaan berikutnya pasti akan tertunda pula. Kalau kita bisa mengerjakan pekerjaan itu saat ini, kerjakan saat ini, karena akan ditunggu pekerjaan-pekerjaan berikutnya. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Allah kita mengharapkan, sudah tentu di sini mengharapkan keridhaan-Nya. Pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan Allah, ya, ada tiga klasifikasi manusia di dalam menjalani hidupnya terkait dengan harapan ini. Klasifikasi yang pertama, ada orang yang punya harapan di dunia baik, tetapi bisa jadi mendatangkan kemurkaan di akhirat nanti. Jadi dia ingin yang baik di dunia ini, walaupun harus dibayar dengan kerugian akhirat. Misalnya orang yang mendapatkan uang, itu kan baik mendapatkan uang, tetapi karena cara yang didapatkan, artinya cara yang dilarang agama, akhirnya kebaikan dunia ini akhirnya harus ditukar dengan kerugian akhirat. Ini manusia yang sangat rugi sekali hidupnya. Ya, penting pokoknya dia mendapatkan uang. Uang yang didapatkan itu apakah menyebabkan sengsara akhirat atau tidak, dia hanya berpikir jangka pendek. Sudah tentu sebagai orang yang beragama, jadi kita selalu menghindari hal-hal yang seperti ini, ya. Jadi jangan sampai kita baik saat ini, tetapi justru mendatangkan siksa di akhirat nanti. Atau sebaliknya, kita kadang-kadang punya harapan yang kedua, dunia yang negatif. Sudah tentu nanti akhirat pasti negatif pula. Jadi ini betul-betul kita hindari, ya. Misalnya menipu orang, membuli orang. Sudah jelas ini kan di samping merugikan orang lain, juga sebagai orang yang beragama, konsekuensinya dia juga akan di dunia dia rugi. Di akhirat pasti juga dia akan mendapatkan satu kerugian besar. Jadi kalau kerugian dunia ini kerugian yang tidak seberapa, tetapi laknat Allah di akhirat nanti itu akan lebih besar lagi. Nah, ini mari kita hindari. Kemudian kita klasifikasi yang ketiga, yakni harapan dunia baik tetapi mendatangkan akhirat juga diridhoi Allah. Nah, ini sudah tentu merupakan harapan yang sangat ideal. Sebagai seorang muslim, jadi kita di dunia sudah bisa mengerjakan yang wajib, yang fardu. Jadi kemudian mari kita berupaya untuk memperbanyak melaksanakan amalan-amalan sunnah. Jadi, amalan-amalan sunnah ini adalah amalan-amalan yang bisa, sudah tentu bisa mendatangkan ridho Allah di akhirat nanti. Jadi para pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan Allah, jadi mari kita selalu mengisi hidup kita dengan sesuatu yang bisa mendatangkan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Salah satu di antaranya sebagaimana hadis Nabi, ahabbu a'malu ilallah, ada tiga amal yang mendatangkan cintanya Allah. Yang pertama, as-salatu ala waktiha, yakni mengerjakan sholat tepat waktu. Kalau misalnya seperti sekarang subuh kurang lebih jam 4 lewat 10, ya, pagi. Walaupun jam 5 juga tidak masalah, tetapi kalau kita kerjakan tepat waktu, di samping menanamkan disiplin kita dalam beribadah, juga akan mendatangkan datangnya cinta Allah kepada hamba-Nya. Jadi ada tiga yang dapat mendatangkan
cinta Allah kepada hamba ini. Jadi yang pertama adalah melaksanakan sholat tepat waktu. Sebisa mungkin, ya mari kita kerjakan sholat berjamaah di masjid. Ini berjamaah ini satu ibadah yang sangat luar biasa dan sangat dipuji oleh Nabi. Karena kalau kita berjamaah sudah tentu pahalanya itu akan berlimpah dibandingkan dengan kita hanya melaksanakan sholat sendiri atau munfarid. Itu 27 kali lipat atau 27 derajat. Ini kan pekerjaan satu bulan. Ya mari kita sebagai seorang muslim tinggalkan kemalasan kita, jadi untuk lebih menggerakkan hati kita untuk melaksanakan amal yang bisa mendatangkan datangnya cinta Allah, yakni sholat tepat waktu. Kalau bisa kita ajak anak istri kita, itu luar biasa sekali. Kalau ini bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya, di samping kita akan mendatangkan rumah tangga kita, rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan juga kita insya Allah akan dapat mendatangnya keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, jadi birrul walidain, yakni senantiasa berbakti kepada orang tua kita. Jadi berbakti dalam arti kita berbuat baik. Jangan sampai kita membentak mereka, orang yang pernah melahirkan kita ke dunia. Karena bentakan kita pada orang tua kita itu mendatangkan murkanya Allah. Karena ini termasuk dosa besar, yakni durhaka pada orang tua. Terlebih kepada ibu kita. Ini dalam pandangan Islam, jadi kedudukan seorang ibu itu lebih tinggi dibandingkan seorang ayah. Ya. Karena pernah suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, ketika saya dipanggil oleh kedua orang tua saya, siapa yang harus saya penuhi? Ummuka, ibumu. Kemudian sahabat ini bertanya lagi, setelah itu siapa ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Setelah itu siapa ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Sampai Nabi menyatakan 3 kali. Ibu, ibu, ibu. Baru setelah itu Nabi menyatakan baru ayahmu. Ini betapa sangat mulianya kita taat melaksanakan ketaatan kepada kedua orang tua kita. Walaupun kedua orang tua kita sudah meninggal dunia, bagaimana ketaatannya Rasulullah? Nabi menyatakan, mendoakan kamu setiap 5 waktu untuk kebaikan kedua orang tuamu. Dan kalimat, Rabbi ghufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghirah. Ya Allah, ampunilah aku, ampuni kedua orang tuaku sebagaimana sayangnya mereka berdua kepada kami semenjak kami kecil. Ini doa yang sangat luar biasa sekali. Seorang anak pada orang tua, apalagi ini bisa dibaca ketika sujud terakhir setelah kita baca doa sujud. Itu luar biasa. Bisa juga setelah kita salam, baru kita setelah berdoa, kita sisipkan doa untuk kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun sudah meninggal dunia, dan kalimat Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, jihadum fi sabilillah. Jadi berjuang di jalan Allah, berjihad. Berjihad itu artinya bersungguh-sungguh. Kadang-kadang kata jihad di sini diartikan yang negatif, yaitu membunuh manusia. Tidak, jadi berjihad. Jadi kata jihad itu berasal dari bahasa Arab, dari kata jahada, yang artinya bersungguh-sungguh. Ketika kita bekerja, bekerja yang sungguh-sungguh, itu merupakan jihad. Jadi disiplin bekerja itu jihad. Kemudian kita, setiap kegiatan apapun yang kita lakukan dengan penuh kesungguhan, itu namanya jihad. Dan bersungguh-sungguh atau berjihad ini, insya Allah akan mendatangkan datangnya ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan jadi di awal tahun ini, masih di awal tahun Januari, jadi mudah-mudahan jadi harapan-harapan positif kita bisa kita perjuangkan dengan sebaik-baiknya, dan harapan semoga akan mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya.
kalau ada benarnya semata-mata datangnya dari Allah, kalau ada salah kata, sambita maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: Pak, antreannya panjang sekali. Kalau saya kasih uang kopi, bisa diproses duluan.
1: Uang kopi, Bu? Tapi saya kan minum teh.
0: Ya sudah, uang teh lah.
1: Bu, mau kopi atau teh, tetap saja itu suap. Lama-lama kantor ini bukan pelayanan publik. Tapi kafe berjalan.
0: Iya juga ya. Maaf Pak, kebablasan. Saya antre saja deh.
1: Nah, begitu dong. Gratis kok, tidak perlu uang minuman segala.
2: Sogokan Mini punya dampak besar. Tolak suap sekecil apapun. Bersama kita lawan korupsi.

0: Pagi Bu Mina. Saya lihat tadi malam ada ibadah keluarga. Gimana? Apakah berjalan lancar?
1: Eh, Pak RT. Iya, terima kasih. Syukurlah semuanya berjalan baik. Apakah ada laporan kalau kami mengganggu kenyamanan warga?
0: Oh, tidak Bu Mina. Justru saya mau bilang terima kasih sudah sama-sama menjaga keamanan. Nah, sikap saling menghormati seperti ini bikin lingkungan kita makin damai. Anak-anak pun belajar dari contoh kita.
1: Setuju Pak RT. Rukun itu bukan hanya kata-kata, tapi tindakan setiap hari.

0: Mama, ini nasi masih banyak nih. Beta buang, Sako.
1: Apa? Jika mau buang itu nasi, Mama su masak capek-capek, mau buang begitu, Sa?
0: Beta su kinyang na, Mama.
1: Kalau su kinyang, lain kali ambil sedikit, Sa, anak, ya? Banyak orang di luar sana mau makan, tapi dong sone bisa makan, karena sone ada makanan, Na.
0: Iya, Ma. Beta habiskan pelan-pelan.
1: Nah, begitu dolo. Makanan tuh dimasak bukan untuk dibuang, tetapi buat kotong supaya kotong selalu bersyukur.

0: beras mau langka, minyak goreng juga. Kita beli banyak ya.
1: Banyak itu berapa, Mak?
0: Ya, cukup sampai tetangga bingung.
1: Kalau kita beli berlebihan, orang malah benar-benar kehabisan.
0: Iya juga ya. Niatnya biar aman, tapi malah bikin orang lain panik.
1: Panik buying itu bukan solusi. Stok jadi kosong, harga naik, dan semua dirugikan.
0: Jadi, belanja secukupnya saja.
1: Iya, Bu. Sesuai dengan kebutuhan, bukan ketakutan.
2: Belanja bijak menjaga ketersediaan kebutuhan pokok bagi semua.

Konsumsi obat TBC harus makan waktu lama karena bakteri tuberkulosis sulit dibasmi. Tidak semua bakteri ada di dalam sel. Ada juga bakteri yang hidup di luar sel, sehingga perlu waktu lama. Sebagian obat TBC bekerja saat bakteri sedang aktif membelah. Padahal pembelahan kuman tuberkulosis tumbuh sangat lambat. Karena itu butuh waktu lama untuk pengobatan. Kalau hanya diobati dalam waktu singkat, masih ada kuman tuberkulosis yang tersisa dan dapat membuat TBC kembali kambuh. Kalau pasien TBC tidak menaati peraturan waktu minum obat, bakteri bisa kebal terhadap jenis antibiotik tertentu. Bakterinya bisa makin ganas dan lebih sulit diobati. Jadi, minum obat TBC harus rutin sampai batas waktu yang ditentukan ya.

0: Ma, boleh Beta tanya sebentar?
1: Nanti dulu eh, Mama masih capek ini. Kerja dulu PR-nya sana.
0: Padahal Beta cuma mau cerita kalau Beta pun sepatu surobek dan teman-teman olok Beta. Tapi mungkin Mama juga capek.
2: Tidak semua anak bisa mengungkapkan perasaannya. Mereka diam, tapi sebenarnya sedang berjuang.
3: Nak, di mana kamu? Mama mau dengar cerita kamu, Nak.
2: Jangan tunggu terlambat untuk mendengar. Luangkan waktu untuk anak-anak kita. Tanyakan kabarnya. Dengarkan tanpa menghakimi. Dan pastikan mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri.
3: Maafkan Mama, Nak. Mama seharusnya lebih baik.

0: Kakak, Bea dapat pesan. Katanya Bea tabung akun bermasalah, disuruh klik sekarang.
1: Mana coba kakak lihat?
0: Katanya kalau tidak cepat, akun akan diblokir.
1: Nona, kalau itu resmi, mereka tidak akan minta data lewat pesan.
0: Jadi, ini jebakan?
1: Biasanya begitu. Penipu senang bikin kita panik. Sekali klik, data-data kita bisa berpindah tangan.
0: Waduh, ini bahaya.
1: Beta kasih tahu ya, yang namanya nomor KTP, PIN, dan kata sandi itu rahasia. Jangan mudah tergoda dengan hadiah atau ancaman.
0: Jadi, kita periksa dulu sebelum klik.
1: Betul. Hapus pesan yang mencurigakan dan juga jaga data pribadi kita.
2: Jaga data pribadi Anda dan jangan mudah terpancing.

0: Iya, Ma.
1: Kepala saya pusing, berdenyut juga dari tadi.
0: Ah, paling kurang minum air, nanti juga hilang.
1: Bapak kemarin juga bilang leher kaku, jantung juga berdebar.
0: Iya sih, tapi jangan suruh saya tensi ya, takut, Ma.
1: Heh, takut tensi? Emang alatnya gigit, Pak?
2: Oh, no.
0: Bunyinya saja sudah bikin saya deg-degan, Ma.
1: Lah, lebih deg-degan kalau hipertensi dibiarkan, Pak.
0: Memang penting ya?
1: Iyalah, Pak, penting. Cuma sebentar dan tidak sakit. Sekarang juga bisa cek gratis juga.
0: Gratis?
1: Iya, Pak, dari program pemerintah. Namanya Cek Kesehatan Gratis. Kita masyarakat diminta untuk memanfaatkan program itu. Jadi, selagi masih gratis, ayo Pak, kita ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat.
0: Wah, mantap itu. Mumpung gratis, kita cek sekarang saja ya, Ma.
1: Nah, itu baru suami pinter.
0: Ternyata, yang bikin takut itu pikiran sendiri ya.
1: Makanya jangan takut cek sebelum terlambat.

Likupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3828.

0: Halo Ruang Rindu, kembali menemani Anda lagi mendengar kali ini bersama dengan saya Veronica. Untuk Ruang Rindunya nih di hari Jumat ini, lagu-lagunya lagu mancanegara ya. Ada 10 lagu yang bisa Anda pilih dan request. Lagunya apa saja? Ada Atlantic Star dengan I Remember You, ada Bryan Adams dengan Please Forgive Me, Daniel Sauleika Don't Sleep Away the Night, ada Ronan Keating dengan When You Say Nothing at All, Shania Twain You've Got Away, Danielle Bedingfield If You're Not the One, Michael Bolton When a Man Loves a Woman, Vertical Horizon The Best I've Ever Had, Bill Collins True Colors sama Diana Ross When You Tell Me That You Love Me. Anyway, ini udah ada yang bergabung, kita sapa dulu ya. Halo, selamat malam Kakak Ferry yang ada di SOE.
1: Hai, selamat malam.
0: Malam juga Kakak. Sudah tahu kan lagunya apa aja?
1: Yang ketiga kak.
0: Oke, bebas aja doang. Yang ketiga ada Daniel Sauleika Don't Sleep Away the Night. Itu kak. Oke, silakan Kakak Ferry. Salam, karena sudah pilih lagu jadi 5 orang ya.
1: Aduh Tuhan.
0: Ih kok sup bobo Tuhan nih. Potong 2 saja bobo Tuhan. Oke, silakan Kakak Ferry.
1: Cuaca Kupang kar mana?
0: Cuaca Kupang, aduh ini hari mendung sa, tapi soalnya hujan kayak kemarin. Jangan hujan lah supaya kau bisa pulang ya.
1: Anda kata betul di Oipura, jadi kata tanya di RRI hujan ke sana.
0: Soalnya di Oipura hujan kok?
1: Gerimis halus.
0: Aduh gitu benar-benar gerimis penyakit. Oh, di sini Sonde. Di sini belum ya. Tapi beta berharap Sonde sih.
1: Beta ada ini nonton voli di SMA Tunas apa?
0: Gloria. Aduh, voli. Aduh, seru tuh. Beta ya, juga suka nonton voli. Kok? Oh.
1: Kok Eva semua.
0: Wih, soe bos semua turunnya tim ya.
1: Iya. Yeah.
0: Oke, mantap. Sampai kapan ini kegiatan voli nih? Kak.
1: Besok final
0: kok? Jam berapa mulai? Yeah. Supaya nanti beta infokan untuk ketom bisa pinonton.
1: Malam
0: ya? Jam 7 malam di lapangan yeah. SD Tunas tuh kok?
1: Iya, yeah, di ini SMA Tunas Gloria.
0: SMA Tunas Gloria jam 6:30. Yeah. Oke, itu masuk yeah. gratis kok, Kak?
1: Iya, yeah, masuk gratis.
0: Oke, jadi yang mau nonton voli besok jam 6:30 di SMA Tunas Gloria, penghalaman tuh di lapangan voli ada di situ. Oke, silakan.
1: Ya, Siku mana?
0: Right. Silakan Kakak Ferry untuk salam-salamnya.
1: Salam pertama, Papa Miller di Oipura, tertaruh rumah di bagian mana? Beta ada di Oipura. Kedua, Papa Emi di Cabang Tilong. Mereka mana katakan kadio na siapa bung Bortus, mami kawat kita, ibu dewa esau, ela alak, di sini mentasi dan sekian. Untuk Kak Vero, dengan Kak siapa di?
0: Dengan Kak Calvin.
1: Oh, dengan Kak Calvin. Semoga Tuhan memberkati kita semua.
0: Amin.
1: Untuk Kak Vero, dah.
0: Terima kasih buat Kakak Ferry yang sudah bergabung. Kita menyapa lagi ya di line telepon selanjutnya sebentar. Halo, Ruang Rindu. Oke, bisa dicoba lagi ya di line teleponnya. Tiba-tiba mati nih ya. Kenapa? Bisa dicoba lain yang satunya lagi? Kalau memang lain yang ini tidak bisa diterima, kita coba lagi. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam Kakak Vero.
0: Malam dengan siapa?
2: Dengan Mama Madi di Besmara Kak Vero.
0: Mama Madi di Besmara. Oke Mama sayang, ini hari lagu bahasa Inggris semua nih. Mau dengar lagu atau mau salam 7 orang?
2: Salam 7 orang sa, kasih kesempatan yang lain.
0: Oke, silakan Mama sayang, salam 7 orangnya.
2: Salam yang pertama buat Kakak Ferry yang barusan lewat kok.
0: Betul.
2: Ya Kakak Ferry, selamat malam. Bunda Asmi, Bunda Natalia di Tuli-Tuli, Mama Ima, Mak Desi, Mak Cantika, Mama Glenn, dan Bapak Miller. Dan buat semua-semua sa kakak.
0: Okay.
2: Kak Vero, Kak Kalsi, selamat bertugas, Tuhan Yesus memberkati, pulang hati-hati di jalan.
0: Iya.
2: Terima kasih kakak, shalom.
0: Shalom, terima kasih Mama Madi. Terima kasih banyak sudah bergabung. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
3: Selamat malam kakak Vero, cantik.
0: Selamat malam Ibu Ruang Ria di Jakarta.
3: Ruang Rindu dong, lagi rindu, memori lihat lagu. Tapi enak, malam ini kok gak ada, biasanya ada karaoke, udah gak ada lagi.
0: Besok, hari Sabtu. Ini hari hari Jumat, ya ampun.
3: Oh iya, ya ampun, saya lupa soalnya, ya ampun. Oh iya, ya benar. Pokoknya Kak Vero ya, Bapak ya. Sehat kok, Kak Vero.
0: Iya, puji Tuhan.
3: Puji Tuhan. Semangat ya, Kak Vero ya.
0: Iya.
3: Kak Vero, tadi ada lagunya Rona Keating ya.
0: Betul sekali, ada.
3: Apa tadi judulnya Kak Vero?
0: When You Say Nothing At All.
3: Nah itulah juga.
0: Oke, baik.
3: Buat Kak Vero sama Kak Alvin kah?
0: Kak Calvin.
3: Kak Calvin ya, selamat bertugas, sehat terus. Sampai nanti di pukul 00 pulangnya hati-hati. Salam saya buat Ibu, siapa ya? Ibu Uti dan Bapak Lady di Maroke. Juga Bapak Jerry yang ada di Sorong. Terus satu lagi Miller dan Om Endang juga buat Bunda Asmi. Itu saja Kak Vero.
0: Oke.
3: Okay. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
3: Waktunya. Cukup sekian dan terima kasih. Bye bye Kak Vero.
0: Bye Bu Ria. Terima kasih banyak buat Ibu Ria di Jakarta. Kita menyapa lagi di line telepon ada siapa ya? Halo Ruang Rindu, selamat malam.
4: Selamat malam Kak Vero.
0: Selamat malam Kak Tajudin, apa kabar?
4: Sehat, alhamdulillah. Lama kita gak bersua di udara nih, Kak Vero.
0: Itu sudah lama banget.
4: Iya, kirain udah gak ketemu Kak Vero untuk selamanya nih.
0: Waduh, kok untuk selamanya horor banget ya kata selamanya nih.
4: Iya, betul.
0: Kata Jadin, aman-aman aja, baik-baik aja.
4: Iya, baik, aman. Cuma suaranya aja yang lagi serak.
0: Oh, lagi batuk ya?
4: Enggak. Oh, enggak. Cuman serak. Tapi
0: nggak
4: sehat, nggak sakit.
0: Oh gitu, tapi nggak sakit. Oke, okay, baiklah. Lagi lemah aja kondisi kali ya, kurang istirahat.
4: Betul.
0: Oke, okay, kata jadi lagunya apa nih?
4: Ikutan aja kayaknya lagunya.
0: Ikutan aja, karena semuanya pasti Vero putarkan.
4: Iya, betul. Vero tahu.
0: Kirain ada yang spesial buat aku. Hari ini nggak ada yang spesial dong berarti buat aku.
4: Menurut aku Vero udah spesial juga jadi orang spesial.
0: Oh wow.
4: Ya gitu. Jadi iya spesialnya udah ada di Vero semua, udah paket komplit.
0: Oke. Vero semua. Oke.
4: Iya. Oke. Vero gimana kabarnya sehat hari ini?
0: Oh iya sih, sehat puji Tuhan, alhamdulillah sehat walafiat.
4: Oke. Oh ya udah buat Vero jaga kesehatan. Salam khususnya buat Vero aja, buat pendengarnya nanti aja ya.
0: Oke.
4: Udah lama nggak ngobrol sama Vero, jadi malam ini buat Vero aja salamnya spesial khusus buat Vero semuanya. 7 orang itu buat Vero semua. Dari 1 sampai 7. Kalau boleh ditambah, mau nambah 1000 atau beberapa enggak terhitung salamnya.
0: Oke. Okay. Terima kasih ya kata Judin.
4: Terima kasih Kak Vero, sampai ketemu lagi.
0: Selamat malam. Selamat malam.
4: Bye.
0: Bye. Sampai ketemu lagi untuk kata Judin ya. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
5: Selamat malam Kak Veronica.
0: Selamat malam juga. Bagaimana anak desa?
5: Anak desa biasa.
0: Anak desa ini biasa di mana? Biasa di luar atau luar biasa?
5: Luar dalam biasa.
0: Biasa di dalam dan di luar. Oke. Okay. Anak desa ini kita yakin pasti son mau dengar lagu karena ini lagu bahasa Inggris semua bikin lidah dong talipat.
5: Ikutan sa.
0: Oh, oke okay, baik. Nah, kalau begitu salam 7 orang su anak desa.
5: Oke. Okay. Salam yang pertama Ibu Dinda di Bogor, Jawa Barat. Selamat malam, Ibu. Ibu Sumaso, kok belum ini?
0: Ibu siapa?
5: Ibu Dinda di Bogor.
0: Oh, belum, belum.
5: Dia ada siap-siap itu. Ibu Natalia di Toli-Toli, selamat malam. Kak Diona di Asaba, selamat malam. Bung Endang di Cabang Reknamo. Opa Emi di Cilong. Bung Miller Kause, Opura. Kakak siapa lagi? Ibu Dion Dewi Osao, Tuan Pasar Osao, selamat malam. Yang di Dasmarak sini dan semua pendengar setia dari Pro 1, di alamatnya masing-masing, selamat malam saja. Semoga Tuhan berkati kita semua, terlebih Kak Veronica yang bertugas. Tuhan lindungi sampai akhir siaran, pulang dengan selamat.
0: Amin.
5: Terima kasih, shalom.
0: Shalom, terima kasih anak desa dari Desa Oniko yang sudah bergabung. Oke, ketemu menyapa lagi di line telepon WhatsApp nih. Selamat malam.
6: Selamat malam juga.
0: Iya, dengan siapakah ini?
6: Siapa ya?
0: Apakah ini Diona? Apakah ini jeng-jeng-jeng-jeng?
6: Jawabannya adalah jeng-jeng
0: Diona.
6: Apaan?
0: Aduh, Beb. Beb, sudah minum obat?
6: Obatnya habis, Bu. Makanya
0: oh, pantas
6: kayak
0: gini.
6: Ya. Tolong yang punya obat tolong dikasih ya. Tolong
0: iya.
6: Disumbang.
0: Masalahnya yang punya obat sekarang udah pindah jauh nih.
6: Astaga, ya udah deh. Makar mana sih biar begini, Sah.
0: Oh. Oke, sayang, mau dengar lagu apa, cinta?
6: Beta menyapa, Sah.
0: Menyapa tujuh orang, Sah.
6: Tujuh okay, orang boleh. Mungkin lebih satu atau dua ya.
0: Iya, baik. Suka-suka su aktor pisu ah. Terserah sudah ini. Ah, mesin studio ah.
6: Aktoran sendiri nih yang punya studio semarah-marah.
0: Oke, okay, lanjut tuh.
6: Untung majau. Kalau Anda sudah dapat toki pasti.
0: Bukan sudah pekucak.
6: Itu su aduh. Oke, okay, menyapa tadi ada anak desa. Selamat malam Bapak Yehuda, terus ada Kakak Ferry juga, Mama Madi, siap Opa Emi, Om Endang juga, terus ada Pak Haris, ada Nalado, Nalape, baru berapa ya, belum sampai tujuh. Mama Glenn, Mama Rian di Sikumana, Kak Vera semulai batuk-batuk, terus ada siapa lagi, Bapak Botus juga.
0: Aceh! Subatuk subersin lay. Tinggal kalo muntah saya mau.
6: Jeng-jeng. Oke, potanya buat semua-semua sah. Yang lagi dengar, yang siap-siap mau bobo juga. Pokoknya selamat malam, Shalom.
0: Shalom.
6: Jeng-jeng Sumara. Kita pamit. Oh, buat Ibu Natalia di Toli-Toli juga. Iya. Teh Dinda. Uncle Freddy.
0: Oke. Oke.
6: Oke, selamat sore.
0: Sore? Permisi. Sama sore? Langsung aja malam jeng. Jadi sore.
6: Di sini sore, jeng-jeng.
0: Oke, sayang.
6: Oke, permisi.
0: Yuhu. Bye, yuhu. Oke, terima kasih buat Jeng Diona yang sudah bergabung ya. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
7: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Kakak Vero.
0: Halo Pak Ferdi, apa kabar?
7: Freddy bukan Opa. Freddy. Kalau Freddy, Ferdi ya gitu. Itu dulu viral itu.
0: Oh, jangan.
7: Itu kalau ini Freddy.
0: Pak Freddy, aduh. Jangan ya, tersalah sedikit. Emang tuh pun telinga jangan dengar jelas.
7: Aduh.
0: Oke, okay, Bapak Freddy. Itu sudah.
7: Selama
0: ini.
7: Iya, mau bergabung di Kupang setengah mati. Oh.
0: Itu sih, terlalu banyak fans. Ini susah juga ya.
7: Iya, apalagi kalau Kak Vero yang tugas, terompe jari-jari ini sampai su bengkok-bengkok lah, bukan kariting lagi.
0: Aduh, baik-baik kok Pak Freddy dan Mama Utri.
7: Puji Tuhan, kami keluarga sehat semuanya. berkat doa dari Kakak Vero juga pendengar setia Pro di Kupang sana ya.
0: Iya betul.
7: Kakak Vero cepat pulih ya, batuk-batuk sedikit. Aja rajin-rajin minum air hangat jauh-jauh betul. Dari air es itu
0: sih
7: menurut saya pun teman dokter itu ada punya teman dokter namanya Dokter Tobing, dia bilang itu tidak ada sama sekali manfaatnya tuh air es kecuali satu, biasa kompres kalau panas tinggi.
0: Oh betul betul.
7: Dia bilang air es itu cuma buat nikmat di tenggorokan tapi sama sekali tidak ada manfaat buat kesehatan gitu. Kecuali itu kalau panas tinggi dorang pakai es batu kasih kompres. Lebih banyak buruknya, apalagi kita punya kebiasaan buruk Kakak Vero. Makan ada goreng-gorengan, pokoknya ada minyak-minyak tuh, ada lemak-lemak. Minum itu biasa es teh lah, es jeruk lah, pokoknya sirup-sirup lah, kan begitu sudah tuh enak di tenggorokan apalagi kalau panas-panas tuh. Jadi yang lebih sehat itu minum air putih hangat terus ya toh agak panas-panas.
0: Betul
7: jadi,
0: betul.
7: Itu lebih sehat katanya, pencernaan juga lancar katanya begitu.
0: Oke baik, siap. Ini siap
7: yang
0: siap.
7: Bilang dokter ya bukan saya.
0: Iya. Yang bilang dokter melalui Pak Freddy toh.
7: Iya. Bukan bilang melalui saya, dia bilang for saya.
0: Iya toh.
7: Jadi saya forward
0: kasih tahu lagi
7: kemana-mana
0: betul.
7: Ke teman-teman. Itu sudah.
0: Siap Pak Freddy.
7: Lagu apakah malam hari ini? Saya baru bergabung jadi.
0: Oke. Lagu yang belum dipilih ini masih ada Atlantic Star, I'll Remember You, Bryan Adams, Please Forgive Me, Shania Twain, You've Got Away, Daniel Bedingfield, If You're Not The One, Michael Bolton, When A Man Loves A Woman, Vertical Horizon, The Best I've Ever Had, Bill Collins, True Color, sama Dana Rose, When You Tell Me That You Love Me.
7: Itu When You Tell Me That You Love Me.
0: Okay. Diana Rose. So sweet.
7: Itu lagu dari dulu sampai sekarang itu.
0: Iya, everlasting song ya. Ini everlasting song ya.
7: Betul. Everlasting. Forever green ya.
0: Yeah, forever green. Betul, dia masuk kategori lagu-lagu yang Sony pernah terlupakan gitu, memorable.
7: Iya. Kapan saja terang dengar belum basi dia masih.
0: Betul,
7: enak
0: setuju. Iya.
7: Oke. Saya salam saja untuk Bunda. Aduh, sampai lupa.
0: Siapa Bunda Sapo?
7: Bunda Asmi. Asmi. Soalnya terempu Bunda satu ini dia bilang itu apa 1000 nama jadi ibu 1000 nama ini jadi. Ganti-ganti kode terus ini jadi. Ya Bunda Asmi semoga sehat selalu ya bersama keluarga, juga Ma Ima, Opa Emi, ya tadi ada Aunty Deona di oi sapa-sapa dulu eh.
0: Okay.
7: Ya juga ada terang punya Bapak Botus Solima kah apa?
0: Iya, belum
7: ya,
0: belum.
7: Satu lagi,
0: betul.
7: Bapak Miller yang biasa komplit dari RT sampai kecamatan. Oke, semuanya saja. Semoga pendengar setia selalu tetap setia ya. Jangan kasih tinggal ya, putus tengah jalan. Tetap harus setia sampai akhir. Oke. Kakak Vero, selamat bertugas, cepat pulih ya. Doa terbaik untuk Kakak Vero.
0: Terima kasih.
7: Selamat malam, shalom.
0: Terima kasih banyak buat Pak Freddy dan juga Mama Utri yang sudah bergabung. Ini dua orang satu kali kan, satu pasang. Jadi beta sebut dua orang. Oke, kembali di line. Oh, ini beta belum kasih mati. Astaga, tunggu potong kasih mati dong. Ya, di line telepon lagi yang mau bergabung ya, silakan ya. Di line WhatsApp juga boleh 0811-3820-9440. Lagu yang masih tersisa ada Atlantic Star, I'll Remember You, Bryan Adams, Please Forgive Me, Sonnet When You've Got Away, Daniel Bedingfield, If You're Not The One, Michael Bolton, When A Man Loves A Woman, Vertical Horizon, The Best I've Ever Had, Phil Collins dengan True Colors. Kita terima lagi penelpon berikutnya. Halo, Ruang Rindu.
8: Halo juga, Ronaldinho berbagi rindu member lihat lagu.
0: Bang Nasrun, apa kabar?
8: Alhamdulillah, sama-sama kita baik-baik selalu, BBS.
0: BBS, baik-baik selalu. Sekarang sudah ada singkatan BBS ya, oke, bye Ju. Bang Nasrun, lagunya apa?
8: Iya, pintar bapak yang apa namanya bahasa Inggris ya. Lancar emang ya begitulah namanya punya mesti tahu ya mesti lancar ya. Kau
0: coba. Oke. Baik, kalau begitu.
8: Lagu ya, coba Mbak.
0: Lagu-lagu yang belum dipilih ya.
8: Ya lagu yang pertama saja ya.
0: Lagu yang pertama, On Atlantic Stars, I Remember You. Oke,
8: itu saja ya.
0: Silakan
8: salam. Tambah Vero ya, sama tugas. Keluar Maya, terus ada Tredi tadi ya, bersama Putri ya di sana ya. Natalia juga, ada juga Pada Juli Sultan, semuanya tanpa terkecuali kembar selalu. Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih buat Bang Nasrun di Sulawesi Tengah ya. Benar gak sih aku? Yang sudah bergabung ya. Jadi tadi dari Jakarta sudah ada, Sulawesi sudah ada, dari TTS juga sudah ada, seputaran Kota Kupang dan sekitarnya juga sudah ada, dari Papua tadi juga sudah ada yang bergabung. Wow, amazing banget ya. Hampir seluruh Indonesia ya bergabung di Pro 1 Kupang. Ya, di line telepon kalau ada yang mau bergabung masih dibuka ya di 0811-3820-9440. Tapi kalau belum, Vera mau play dulu lagu-lagu yang sudah dipilih atau yang sudah di-request oleh para pendengar nih. Ada Daniel Sauleka, Don't Sleep Away the Night, Ronan Keating, When You Say Nothing at All, Tender Rose, When You Tell Me That You Love Me, and Atlantic Star dengan I Remember You.

Apakah Anda pernah berpikir bagaimana pakaian Anda tetap rapi di lemari? Semua itu berkat Albert J. Parkhouse, penemu gantungan baju atau hanger yang mempermudah hidup kita sejak tahun 1903. Dulu, orang menancapkan paku di dinding sebagai tempat menggantung pakaian. Tapi, berkat inovasi cerdas Parkhouse dengan membuat hanger menggunakan kawat, kini kita bisa menyimpan pakaian dengan lebih mudah dan rapi menggunakan hanger dengan berbagai bahan yang menarik dan efisien.

0: Pak, minggu depan kita ke puskesmas ya.
1: Memangnya kenapa? Kita kan tidak sakit, Bu.
0: Sekarang ada program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa periksa tekanan darah, gula darah, sama kolesterol loh. Mumpung gratis nih, biar kita tahu kondisi tubuh sebelum sakit.
1: Ah, masa? Tapi, iya juga ya. Kadang kita ngerasa sehat, padahal belum tentu. Baiklah, nanti Papa ikut. Mama temani ya, kan Papa takut suntik.
0: Oke, Pak. Cek kesehatan itu penting ya, Pak. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
2: Ayo, manfaatkan program cek kesehatan gratis di puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Kenali kondisi tubuh Anda, jaga kesehatan sejak dini.

Siput, hewan terkecil yang sering kita temui, ternyata menyimpan keunikan tersendiri. Hewan yang masuk kelompok moluska ini memiliki ribuan gigi. Gigi-gigi ini tersusun dalam struktur yang disebut radula, yang berfungsi untuk mengikis dan menghancurkan makanan seperti alga atau tanaman kecil. Menurut penelitian yang diterbitkan dalam Biological Bulletin tahun 2007, siput herbivora memiliki radula yang lebih halus. Sementara siput karnivora, seperti siput kerucut, memiliki radula yang lebih tajam untuk menangkap mangsa.

Tentukan tujuanmu dan jangan sampai berhenti sebelum kamu tiba di sana. Bo Jackson. Jika sudah menentukan arah dan tujuanmu, jangan berhenti berusaha dan berkorban supaya kamu bisa sampai di sana. Dengan begitu, kamu akan memiliki motivasi untuk meraihnya.

Hidup adalah perjalanan yang harus dilalui. Tidak peduli seberapa buruk jalan yang harus dilewati. Tak peduli bagaimana kerasnya kehidupan di masa lalu. Kita selalu bisa memulainya lagi. Berharaplah yang terbaik dan usahakanlah yang terbaik. Hal terbaik akan diberikan kepada mereka yang bersabar dan terus bertindak. Tidak hanya dalam usaha, namun juga dalam doa.

Jangan pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai Anda berhenti mencoba. Brian Dyson. Semua usaha yang Anda lakukan tidak akan sia-sia, asalkan Anda tidak menyerah dan berusaha menghadapinya sampai akhir.

Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Peribahasa Cina. Setiap kegagalan dan masalah yang dialami merupakan guru yang paling baik menuju kehidupan yang lebih baik. Lihatlah sisi terbaik dari apapun yang dihadapi. Tiap tantangan dan masalah yang dihadapi akan membuat kita semakin kuat dan berpengalaman untuk pengembangan diri menuju kesuksesan.

0: Eh kak, tadi aku dapat telepon, tapi pas diangkat, diem aja.
1: Ah, itu paling sinyal, biasalah.
0: Iya sih, tapi kok jadi sering ya akhir-akhir ini?
1: Eh, itu jangan dianggap biasa, Rum. Bisa jadi modus telepon hening.
0: Modus? Maksudnya?
1: Jadi pelaku sengaja diam supaya kita bicara. Terus suara kita direkam, lalu bisa dipakai buat penipuan dengan menggunakan teknologi AI.
0: Lah, cuma dari halo aja bisa bahaya.
1: Iya, kadang hal yang kita anggap sepele justru itu yang dimanfaatkan.
0: Terus harus gimana dong?
1: Jadi, kalau ada nomor yang tidak dikenal dan mencurigakan, lebih baik kita abaikan saja. Pakai juga aplikasi pelacak nomor.
0: Oh, berarti harus hati-hati ya?
1: Betul. Jangan sampai suara kita dipakai orang lain.
0: Waspada telepon hening.
1: Lindungi diri dari penipuan digital.

Keluarga Flobamora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Bukanlah suatu kesalahan ketika kita mencoba, namun gagal. Satu-satunya kesalahan adalah ketika kita tidak berani mencoba. Jika kita sempat terjatuh hari ini, tersenyumlah. Karena orang yang pernah jatuh adalah orang yang sedang berjalan menuju keberhasilan. Apapun yang kita terima adalah akibat dari yang telah kita lakukan. Karena itu, lakukanlah yang terbaik agar mendapat hasil yang lebih baik esok hari. Hidup kita akan lebih bermanfaat jika kita sudah berupaya dengan kesungguhan yang besar. Beristirahatlah demi asa, demi cita, dan hari esok yang lebih baik.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang, program 1, mengudara pada frekuensi FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Kembali menemani Anda sepanjang hari ini, Sabtu 16 Mei 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 1.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: Selamat pagi pendengar, jumpa lagi sama Linda dan Kak Ben di kebersamaan kita untuk edisi hari ini di hari Sabtu 16 Mei 2026. Selamat pagi, selamat memulai hari, selamat memulai aktivitas di pagi hari ini dan selamat menikmati akhir pekannya. Di saat ini pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda rangkaian Kupang Pagi. Kita akan awali hari dengan menghadirkan Mutiara Pagi Pro 1. Untuk hari ini Mutiara Pagi Buddha, ada lagu religi Buddha dan filler-filler ya berkaitan dengan Buddha dihadirkan untuk Anda di pagi hari ini sampai di pukul 6, dilanjutkan dengan Warta NTT Pagi dan informasi-informasi terkini lainnya. Selamat pagi, selamat memulai aktivitasnya di pagi hari ini.
1: Kupang Pagi Ini.

hena pamajaya dhammang sucaritang cari dhammacari sukhang seti asming loki paramhica. Bangun, jangan lengah, tempuhlah kehidupan benar. Barang siapa menempuh kehidupan benar, maka ia akan hidup bahagia di dunia ini maupun di dunia selanjutnya. Dikutip dari Dhammapada Lokawaga, syair 168.

Baik. Sangha siswa Sambhakawa telah bertindak lurus. Sangha siswa Sambhakawa telah bertindak benar. Sangha siswa Sambhakawa

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kami berlindung kepada Sang Bhagawa, Sang Bhagawa guru junjungan kita. Dalam nama Sang Bhagawa kami berbahagia. Dengan persembahan ini kami melakukan puja kepada Sang Bhagawa, Dhamma sejati serta

Tiada pelindungan lain bagiku. Sang Buddhalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku. Damalah pelindungan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.

dekat, tak lapuk oleh waktu, mengundang untuk dibuktikan, menuntun ke dalam batin, dapat diselami oleh para

0: Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Kupang dengan Warta NTT Pagi.
1: Koperasi nanti suplainya ke SPPG. SPPG itu dapur yang makan MBG itu. Jadi nelayan tidak dirugikan, ya.
2: Saya sangat senang, sangat excited, dan sebenarnya tidak nyangka kalau akan dapat tablet. Karena saya kelas 2 SMK, jadi mungkin saya akan pakai untuk membuat laporan.
3: Selamat pagi pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Kupang, edisi Sabtu 16 Mei 2026. Dua informasi mengisi Warta NTT Pagi diantaranya, Menko Pangan Zulkifli Hasan kunjungi BPD GPI NTT di Kupang, dorong program Kampung Nelayan Merah Putih. KSOP dan Pelindo Waingapu Sumba Timur perkuat pengawasan odol. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya. Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan mengunjungi Stikes Nusantara Kupang untuk memperkuat sinergi pemerintah dan kampus dalam penyediaan tenaga ahli gizi bagi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Berikut laporan Wiwin Ngari.
4: Kunjungan Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan ke Stikes Nusantara Kupang mendapat sambutan hangat. Ketua Stikes Nusantara Albert Yunandir Tule mengatakan kehadiran Menko Pangan bukan sekedar kunjungan biasa, tetapi menjadi bentuk sinergi antara pemerintah dan kampus dalam mendukung program nasional di bidang pangan dan gizi.
5: Kesempatan hadir di sini bukan hanya sekedar silaturahmi biasa, tetapi juga membangun sinergi antara kampus dan pemerintah. Di mana Stikes ini dari dulu berkomitmen bahwa kami siap dan kami tergabung di dalam segala program-program pemerintah, terutama di dalam bidang gizi ini. Buktinya dengan ada beberapa alumni kami yang sudah tergabung dalam Dapur MBG sebagai ahli gizi.
4: Sementara itu Menko Pangan Zulkifli Hasan menegaskan Indonesia masih sangat membutuhkan tenaga ahli gizi. Karena itu pemerintah mendukung pengembangan pendidikan gizi termasuk di Stikes Nusantara Kupang.
6: Karena kita membutuhkan ahli gizi banyak sekali. Kita kekurangan ahli gizi sekarang, ya. Kita ada 33.000 lebih SPPG dan sekolah-sekolah lain, kampus-kampus lain sekarang berebut ahli gizi. Maka saya datang ke sini memberikan dukungan kepada Stikes agar bisa mendidik anak-anak kita lebih banyak lagi ahli gizi karena sangat diperlukan sekarang, ya.
4: Pihak kampus berharap kunjungan ini tidak hanya berhenti pada seremoni semata, tetapi dapat berlanjut dalam bentuk kerjasama nyata untuk peningkatan kapasitas mahasiswa dan penyerapan tenaga ahli gizi di masa mendatang. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kebahagiaan terpancar dari wajah In Excelsis Rupidara, siswa kelas 2 SMK asal Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, usai menerima hadiah tablet dari Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, saat kunjungan kerja di GPI Kota Kupang. Dengan penuh antusias, In Excelsis mengaku sangat senang dan terharu menerima bantuan tersebut. Menurutnya, tablet ini akan sangat membantu kebutuhan sekolah, terutama untuk menunjang kegiatan praktek dan pembuatan laporan. Siswa asal Soe tersebut juga menyampaikan rasa syukur atas perhatian pemerintah kepada pelajar di Nusa Tenggara Timur. Ia berharap bantuan seperti ini dapat terus diberikan kepada siswa yang membutuhkan dukungan fasilitas belajar.
2: Saya sangat senang, sangat excited, dan sebenarnya tidak nyangka kalau akan dapat tablet. Karena saya kelas 2 SMK, jadi mungkin saya akan pakai untuk membuat laporan.
3: Selain itu, In Excelsis turut menyampaikan harapan dan doa bagi Menko Pangan atas program yang dijalankan pemerintah. Pemberian hadiah tablet ini menjadi salah satu rangkaian kegiatan kunjungan Menko Pangan di BPD GPI NTT. Kegiatan ini juga diisi dengan silaturahmi bersama jemaat, pembagian sembako, serta dialog bersama masyarakat dan pelajar di Kota Kupang. Menko Pangan Zulkifli Hasan kunjungi BPD GPI NTT di Kupang, dorong program Kampung Nelayan Merah Putih. Berikut laporan Delvin Wandi.
7: Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, melakukan kunjungan kerja ke Badan Pengurus Daerah atau BPD Gereja Betel Indonesia atau GBI Nusa Tenggara Timur di Kota Kupang, Jumat 15 Mei 2026. Dalam sambutannya, Zulkifli Hasan memuji kualitas sumber daya manusia di Nusa Tenggara Timur yang dinilai memiliki banyak prestasi di tingkat nasional maupun internasional. Menko Pangan juga memaparkan rencana pemerintah membangun program Kampung Nelayan Merah Putih di Nusa Tenggara Timur karena dikenal memiliki populasi ikan yang melimpah. Program tersebut bertujuan meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui pembangunan infrastruktur penunjang seperti pabrik es, cool storage, hingga koperasi nelayan yang akan dilengkapi berbagai fasilitas. Pemerintah menyiapkan skema agar hasil tangkapan nelayan dapat diserap koperasi apabila harga pasar rendah. Selain itu, Menko Pangan turut memberikan bantuan 1.000 paket sembako bagi jemaat GBI Nusa Tenggara Timur.
1: Agar nelayan kita ini punya daya tawar dan makmur, ya. Jadi kalau nggak laku ikannya nanti koperasi yang klik. Koperasi nanti suplainya ke SPPG. SPPG itu dapur yang makan MBG itu. Nah, jadi nelayan tidak dirugikan, ya.
7: Sementara itu, Ketua BPD GBI NTT, Pendeta Oder Maksombo mengaku bersyukur atas kunjungan para pejabat pemerintah ke kantor GBI Nusa Tenggara Timur. Ia menyebut momen tersebut sebagai sejarah bagi gereja. Menurut Oder Maksombo, bantuan tersebut akan disalurkan kepada jemaat GBI di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, dan Soe, Kabupaten Timur Tengah Selatan.
8: Kurang lebih 1.000 paket ya sembako yang dibagikan hari ini kepada seluruh gereja yang ada di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, juga dari Soe yang datang juga. Ya, kami juga mengutus mereka yang datang dari daerah-daerah. Selain kepada masyarakat, juga kepada jemaat Gereja Betel Indonesia.
7: Kunjungan Menko Pangan RI bersama jajaran DPR RI ke BPD GBI Nusa Tenggara Timur tersebut diharapkan semakin memperkuat sinergi antara pemerintah dan lembaga keagamaan dalam mendukung pembangunan masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Melalui kolaborasi di bidang sosial, ekonomi perikanan hingga pemberdayaan UMKM, pemerintah optimis kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan dan warga kurang mampu, dapat terus meningkat di masa mendatang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Yang pertama datang dapat satu.
3: Kasatpol PP Sumba Barat Ferdi Kuala Jawa saat dikonfirmasi RRI di Sumba terkait penertiban pedagang kaki lima mengatakan tim terpadu bersama seluruh Forkopimda melakukan operasi penertiban guna memastikan kondisi kota yang aman, bersih, dan tentram. Berikut laporan Jerry Lende.
9: Kasatpol PP Sumba Barat Ferdi Kuala Jawa saat dikonfirmasi RRI terkait tentang penertiban pedagang kaki lima di Kota Waikabubak, ia mengatakan tim terpadu bersama seluruh Forkopimda melakukan operasi penertiban terhadap pedagang kaki lima di lokasi Pasar Lama dan wilayah Kecamatan Kota Waikabubak. Operasi tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Sumba Barat Yohanes Dade. Dalam penertiban itu, pemerintah daerah mengimbau seluruh pedagang sayur, ikan basah, ikan kering, tomat, cabai, bawang merah, bawang putih, dan kebutuhan dapur lainnya untuk segera berpindah ke pasar Wekerau yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Pemerintah menegaskan bahwa aktivitas jual beli di kawasan Pasar Lama tidak lagi diizinkan. Ferdi Kuala Jawa menyatakan bahwa peringatan tegas telah diberikan kepada para pedagang berulang-ulang. Ia menegaskan apabila masih ditemukan pedagang berjualan di lokasi tersebut pada hari berikutnya, maka Satgas Terpadu akan mengambil tindakan tegas berupa penyitaan barang dagangan. Lebih lanjut, Ferdi mengatakan operasi pasar yang dilakukan bersama Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan dan seluruh tim Satgas bertujuan memastikan kesiapan tempat di Pasar Waikarau terjamin untuk ditempati pedagang yang berjualan di lokasi tersebut.
10: Operasi terpadu terhadap pedagang-pedagang yang ada di lokasi pasar lama ini dan seluruh wilayah Kecamatan Kota Waikabubak. Dan hal yang perlu kami sampaikan adalah supaya kami mengimbau kepada masyarakat agar barang-barang seperti sayur, ikan basah, ikan kering, tomat, cabai, bawang, semua sudah harus bergeser di pasar Rekru. Kami tidak mengizinkan lagi untuk berjualan di sini. Hari ini kami peringatkan, besok kami akan lakukan tindakan tegas. Dan hari ini kita operasi juga bersama-sama dengan Dinas Koperasi Perindak. Tujuannya adalah agar memastikan kesiapan tempat di pasar Rekru dan di pasar Rekru menurut Kadis Koperasi Perindak masih banyak tempat yang tersisa yang tidak dimanfaatkan.
9: Ferdi mengatakan, berdasarkan keterangan dari dinas terkait, masih banyak lapak dan tempat berjualan yang tersedia di Pasar Wekrowo, namun belum dimanfaatkan pedagang. Penertiban tersebut turut melibatkan berbagai unsur Forkopimda, mulai dari DPRD, kepolisian, TNI, BRIMOB, hingga perwakilan, kejaksaan, dan pengadilan. Kehadiran seluruh unsur itu dilakukan untuk memastikan kesepakatan penanganan kawasan pasar lama berjalan tertib dan sesuai aturan. Selain penertiban, pemerintah juga mengingatkan para pelaku UMKM yang memiliki kios agar segera mengurus izin usaha. Pemda menegaskan bahwa meskipun telah memiliki izin, tidak semua jenis barang yang diperbolehkan dijual di kawasan tersebut. Hanya barang yang termuat dalam izin tersebut yang bisa dapat dilakukan untuk dijual. Khususnya komoditas yang dinilai berdampak terhadap kebersihan dan ketertiban kota. Dari Sumba Barat, Sirlende, R. Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
3: KSOP dan Pelindo Waingapu perkuat pengawasan odol. Berikut laporan Yunia Boling.
11: Kepala KSOP kelas 4 Waingapu, Dr. Fadli Afan Jafar menegaskan pengawasan kendaraan odol di pelabuhan Waingapu terus diperkuat melalui koordinasi lintas instansi demi keselamatan dan ketertiban operasional pelabuhan. Selain itu, KSOP juga mendorong transformasi layanan digital agar proses administrasi menjadi lebih cepat, transparan, dan efisien bagi pengguna jasa pelabuhan.
12: KSOP kelas 4 Waingapu terus memperkuat pengawasan terhadap kendaraan odol melalui pengendalian di area pelabuhan. Koordinasi lintas instansi ini menjadi kunci sehingga penguatan tata kelola, penegakan ketentuan sesuai dengan perundang-undangan demi mewujudkan keselamatan dan ketertiban operasional pelabuhan. Berkaitan dengan strategi yang diterapkan yaitu pengembangan pelayanan berbasis digital, pemanfaatan sistem online dalam proses administrasi serta peningkatan integritas layanan agar pelayanan menjadi lebih cepat, transparan, dan efisien. Berkaitan dengan implementasi sistem digital, tentu ini merupakan spirit yang kita bangun di Pelabuhan Waingapu, sehingga semua proses layanan itu menjadi cepat, terukur kepada para pengguna jasa.
11: Sementara itu, General Manager PT Pelindo Cabang Waingapu, Imam Haromain menyatakan Pelindo mengoptimalkan jembatan timbang dan pembatas ketinggian kendaraan guna mendukung pengawasan odol dan keselamatan transformasi.
13: Pelindo terus melakukan koordinasi dan penguatan pengawasan operasional melalui pembangunan dan optimalisasi fasilitas pengendalian muatan kendaraan di area pelabuhan. Salah satu langkah yang kami integrasikan adalah dengan pemanfaatan fasilitas yang ada di tempat kami, yaitu jembatan timbang, guna memastikan kesesuaian berat kendaraan beserta muatan. Pelindo juga melakukan pemasangan pembatas ketinggian kendaraan pada titik tertentu. Dan Pelindo juga mengajak seluruh pemangku kepentingan termasuk pengguna jasa, perusahaan logistik, dan operator angkutan barang untuk bersama-sama mematuhi ketentuan dimensi dan muatan kendaraan demi terciptanya sistem logistik nasional yang semakin lebih baik untuk mendukung keselamatan transportasi.
11: KSOP dan Pelindo berharap seluruh pemangku kepentingan dapat bersama-sama mendukung terciptanya pelabuhan yang aman, tertib, dan modern. Dari Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Gereja Fasilitator Mentransformasi Pola Asuh Anak berbasis nilai kekristenan agar relevan dengan tantangan zaman. Berikut laporan Ana Lopo.
14: Tantangan bagi kita dalam kaitan dengan keluarga itu di zaman sekarang adalah orang tua yang mereka terlahir dari generasi sebelumnya yang kemudian anak-anak mereka lahir di generasi alfa.
15: Gereja berfungsi sebagai fasilitator dan mentor utama mentransformasi pola asuh tradisional menjadi pengasuhan berbasis nilai-nilai kekristenan dan psikolog modern agar relevan dengan tantangan zaman. Penanggung jawab kemitraan PPA Bethesda Tarus Kupang Tengah Kabupaten Kupang, Pendeta Karel De Freites menegaskan gereja dan komunitas hadir untuk menolong para orang tua menemukan pola asuh agar anak-anak bisa menemukan potensi dan jati diri untuk dikembangkan secara mandiri.
14: Zaman sekarang ini juga berhadapan dengan banyak keluarga juga sibuk dengan kerja, tapi kemudian mereka lupa untuk mengupdate komunitas keluarga untuk menolong anak-anak yang bertumbuh di zaman yang penuh dengan kemajuan teknologi ini. Karena orang tua yang zaman sekarang semakin sibuk dengan pekerjaan mereka, akhirnya mengabaikan hal itu juga. Dan ini menjadi tantangan bagi komunitas, komunitas PPA, komunitas gereja untuk melihat bahwa bagaimana mengembalikan peran orang tua. Dan salah satu kegiatan yang sangat menolong itu adalah tentang edukasi berkaitan dengan parenting.
15: Pengaruh lingkungan dan pergaulan anak menurut staf perlindungan anak Bethesda Tarus Kupang Tengah, Ferdi Immanuel Nau, pergaulan lingkungan cenderung memicu menurunnya potensi yang dimiliki anak. Karena itu, edukasi orang tua sangat penting dalam membangun mentalitas anak melalui disiplin bangun pagi, berdoa, dan pulang sekolah tepat waktu.
16: Lingkungan itu termasuk salah satu faktor terbesar yang mempengaruhi peningkatan kapasitas dari anak. Karena anak itu sebagian besar waktunya berada bersama-sama dengan orang tua, berada di sekolah. Nah, pergaulan-pergaulan mereka di lingkungan itu cenderung memberikan sumbangsi dari perkembangan anak-anak itu sendiri.
15: Gereja dan komunitas memiliki peran penting dalam membimbing orang tua menemukan pola asuh yang benar. Gereja juga berfungsi sebagai fasilitator dan mentor utama mentransfer pola asuh menjadi pengasuh berbasis nilai-nilai kekristenan dan psikolog modern agar relevan dengan tantangan zaman. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Salah satu upaya membentuk karakter anggota Pramuka Gugus Depan 365-366 RRI Kupang melaksanakan kema Perjusami. Berikut laporan Aris Lake.
17: Ketua Pramuka Gudep 365-366 RRI Kupang, Yusfue menyampaikan kemah tersebut merupakan kegiatan internal atau perkemahan Jumat Sabtu Minggu yang bertujuan untuk membentuk karakter anggota serta memberikan pengenalan terkait aturan-aturan yang ada dalam Pramuka. Hal tersebut disampaikan Ketua Gudep 365-366 di RRI Kupang, Jumat 15 Mei 2026.
18: Jadi kita perkemahan Perjusami Jumat, Sabtu, Minggu. Rencana 3 hari, hari Minggu kita pulang. Dari hari sekarang hari Jumat sampai dengan hari Minggu jam 12 lah kita pulang. Iya, sebenarnya kita ini dalam rangka melatih anak-anak dong untuk bagaimana mengenal pramuka itu, hidup kepramukaan itu bagaimana, mendidik mental mereka, kemudian juga memberikan pengetahuan pramuka untuk mereka lebih mengenal pramuka itu, pendidikan pramuka.
17: Lebih lanjut, Yus berharap kehadiran anggota dalam perkemahan pramuka ini bisa memberikan kemajuan dan perubahan, baik itu cara berpikir, karakter, dan moral yang baik. Mengingat generasi saat ini perlu dibekali dengan pendidikan karakter yang masif. Sementara itu, Alisa Kirana Bertasyaranga, salah satu anggota pramuka dalam kesempatan yang sama juga mengatakan dirinya baru pertama kali ikut serta dalam perkemahan tersebut. Oleh karena itu, ia siap mengikuti semua proses yang berlangsung, baik itu penjelasan materi tentang pramuka, pembinaan karakter, serta nilai solidaritas dalam pramuka.
19: Tentunya itu pertama materi kak yang sudah disiapkan mungkin dari kakak-kakak pembina, terus pembawaan diri kita, terus nanti di sini juga kita mungkin belajar lagi untuk ada kegiatan kebersamaan kak, kan di sini tuh kita pramuka, jadi tentunya kita tuh saling membantu.
17: Alisa juga berharap agar pelaksanaan kemah Perjusami ini bisa diikuti secara sungguh-sungguh dari setiap anggota serta dapat berjalan sesuai rencana. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komunitas Kamu Rotendao menggelar kemah Pemuda Rote keempat. Laporan selengkapnya oleh Rudi Hartono.
20: Komunitas Anak Muda Kamu Rotendau kembali menggelar Kema Pemuda Rote atau KPR keempat yang direncanakan akan berlangsung 21 hingga 24 Mei 2026 di Kompleks Rumah Jabatan Bupati Rotendau. Kegiatan ini akan melibatkan siswa SMA dan SMK se-Rotendau untuk membangun jiwa kepemimpinan dan kemandirian generasi muda. Ketua Panitia Kema Pemuda Rotendau keempat Apolonia Adriana Moses yang akrab disapa Alon Moses ketika dikonfirmasi RRI Kamis 14 Mei 2026 sore mengatakan KPR atau Kema Pemuda Rote merupakan program keberlanjutan komunitas Kamu Rotendau yang telah dilaksanakan sejak tahun 2013. Tahun ini kegiatan digelar kembali dengan dukungan pemerintah daerah Kabupaten Rotendau.
21: Jadi yang pertama sekitar tahun 2013, terus yang kedua tahun 2017, terus 2018. 2018-2019 yang kedua dan ketiga, dan tahun ini sudah agak lama potong lakukan. Agak jauh antara ketiga dan keempat.
20: Lebih lanjut, Alon Moses menjelaskan ada sekitar 100 anak dari tingkatan SMA SMK Rotendau yang akan terlibat dalam Kema Pemuda Rotendau keempat ini.
21: Ada 100 anak, 100 siswa dari seluruh SMA SMK sederajat Rotendau, Pak. Jadi potong batasi 100 anak saja untuk saat ini, dan memang dari KPR sebelumnya juga 100 peserta.
20: Komunitas Kamu Rotendau menargetkan kegiatan Kema Pemuda Rote dapat dilaksanakan setiap tahun sebagai wadah pembinaan generasi muda di Rotendau. Dari Kabupaten Rotendau, Nusa Tenggara Timur, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baik, pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Menko Pangan Zulkifli Hasan kunjungi BPD GPI NTT di Kupang, dorong program Kampung Nelayan Merah Putih. KSOP dan Pelindo Waingapu Sumba Timur perkuat pengawasan odol. Sekian Warta NTT Pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Linda Rerutu mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3828.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila, Kupang pagi ini.
2: Pro 1.

Selamat pagi pendengar, pagi hari Anda ditemani sama Linda dan Kak Ben di kebersamaan kita untuk edisi hari ini, hari Sabtu 16 Mei 2026. Selamat pagi, selamat memulai aktivitasnya di pagi hari ini dan selamat menikmati akhir pekannya. Ini long weekend ya, karena liburannya itu udah dari hari Kamis, Jumat kemarin, hari ini, besok, dan Senin aktivitas lagi. Oke, tidak mau mengingatkan gitu ya untuk aktivitas, tapi have fun dulu dah untuk akhir pekannya. Dan di saat ini, dalam beragam aktivitas Anda, pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda informasi-informasi terkini di pagi ini. So, buka hari dengan semangat yang baru.

disampaikan Bezan dalam wawancara CNBC dan dilansir pada Jumat kemarin 15 Mei 2026. Langkah ini akan dilakukan Tiongkok di balik layar karena pembukaan kembali Selat Hormuz itu sangat penting sekali bagi kepentingan Beijing, dan Tiongkok merupakan importer minyak mentah terbesar di dunia. Sekitar 10% impor minyak Tiongkok berasal dari Iran dan lebih dari separuh pasokan energi berasal dari kawasan Timur Tengah. Bezan juga menyebutkan hampir seluruh ekspor minyak Iran dikirim ke Tiongkok. Oleh karena itu, Beijing menilai punya kepentingan lebih besar dibandingkan dengan Amerika Serikat untuk memastikan jalur pelayaran kembali dibuka. Iya, sepertinya bukan cuma Tiongkok saja gitu ya yang sangat apa ya punya kepentingan dengan energi gitu ya, tapi seluruh dunia punya pengaruh ya. Berdampak sekali pada tertutupnya Selat Hormuz ini juga ya Indonesia. Walaupun mungkin kita punya cadangan-cadangan minyak, tapi ternyata di akhir-akhir ini punya pengaruh ya terhadap harga-harga kebutuhan yang ada di dalam negeri. Semoga ya dengan adanya yang dilakukan oleh upaya-upaya yang dilakukan oleh Tiongkok untuk membuka kembali Selat Hormuz ini bisa segera diwujudkan dan segala sesuatu bisa berjalan kembali normal seperti semula. Kita masih terus lanjut dan informasi yang dihadirkan di awal kebersamaan kita di pagi hari ini hopefully jadi kabar baik ya untuk semuanya. Ini diambil dari rri.co.id.

Kita lanjut lagi informasinya di pagi hari ini dari miliknya Tiga Diva gitu ya, semua jadi satu. Dan informasi ini dihadirkan untuk Anda, ini jadi satu juga nih untuk sinergi meningkatkan pendapatan negara bukan pajak. Kementerian Keuangan dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral akan bersinergi untuk meningkatkan pendapatan negara bukan pajak atau PNBP. Hal ini dibahas dalam pertemuan antara Menteri Keuangan dan Menteri ESDM di Kementerian ESDM sebelum libur panjang pekan ini. Sinergi juga akan dilakukan untuk mempercepat swasembada energi listrik serta pengembangan listrik desa. Dan hal ini disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Menurutnya, Kementerian Keuangan akan memberikan dukungan sepanjang langkah yang dilakukan oleh Kementerian ESDM berdampak pada penguatan ekonomi nasional. Program yang dilakukan juga harus bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sinergi antar kementerian diperlukan untuk memastikan setiap kebijakan pembangunan nasional selaras, termasuk kebijakan fiskal dan kebijakan di sektor energi. Informasi dihadirkan untuk Anda dari rri.co.id.

0: Hai kamu yang lagi siapin masa depan, saatnya kuliah vokasi berkualitas di Politeknik Pertanian Negeri Kupang.
1: Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Yuk, pilih jalur pendaftaran sesuai peluangmu.
0: Jalur SNBP dibuka tanggal 3 sampai 18 Februari 2026. Pengumuman 31 Maret 2026.
1: Jalur SNBT mulai tanggal 25 Maret sampai 7 April 2026 dan hasilnya akan diumumkan 25 Mei 2026.
0: Masih ada kesempatan lewat jalur mandiri konsorsium tanggal 1 April sampai 31 Mei 2026. Pengumuman 15 Juni 2026. Proses seleksi menggunakan ujian tulis berbasis komputer.
1: Untuk jalur mandiri Politani Kupang dibuka 1 Juni sampai 28 Juli 2026 dengan pengumuman tanggal 31 Juli 2026. Untuk jalur mandiri hanya berbasis portofolio tanpa tes.
0: Pilihan jurusan dan program studi juga lengkap.
1: Di jurusan perikanan dan kelautan ada program studi agribisnis perikanan jenjang sarjana terapan, program studi teknologi budidaya perikanan jenjang sarjana terapan, program studi teknologi budidaya perikanan jenjang ahli madya yang siap menjawab kebutuhan industri.
0: Jurusan kehutanan hadir dengan prodi pengelolaan hutan, sarjana terapan, dan manajemen sumber daya hutan ahli madya.
1: Di jurusan tanaman pangan dan hortikultura tersedia program studi teknologi industri hortikultura jenjang sarjana terapan, program studi teknologi rekayasa pangan jenjang sarjana terapan, serta program studi tanaman pangan dan hortikultura jenjang ahli madya.
0: Jurusan peternakan juga lengkap, mulai dari prodi teknologi pakan ternak, sarjana terapan, prodi teknologi produksi ternak, sarjana terapan, prodi produksi ternak ahli madya, hingga prodi kesehatan hewan ahli madya.
1: Dan di jurusan manajemen pertanian lahan kering, ada program studi penyuluhan pertanian lahan kering jenjang sarjana terapan, program studi pengelolaan agribisnis jenjang sarjana terapan, program studi pengelolaan dan teknologi pertanian lahan kering jenjang sarjana terapan, dan program studi manajemen pertanian lahan kering jenjang ahli madya.
0: Tidak cuma kuliah, kamu juga dapat keunggulan lebih.
1: Ada peluang join degree ke Jiangsu Agri Animal Husbandry Vocational College di China,
0: serta kesempatan magang internasional lewat program Erasmus Plus ke Belanda.
1: Pendaftaran bisa dilakukan secara online maupun offline.
0: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
2: Politeknik Pertanian Negeri Kupang, kuliah pasti siap kerja.
1: Info lengkap hubungi 0811-3810-2148 atau kunjungi website pmb.politanikoe.ac.id.

0: Barita Pro 4 RRI Kupang.
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila. Kupang pagi ini.
2: Pro 1.

Oke, selamat pagi pendengar. Kita masih terus lanjut untuk rangkaian Kupang Pagi. Informasi-informasi terkini masih terus dihadirkan untuk Anda. Have a nice weekend ya, long weekend minggu ini maksudnya. Jadi pasti banyak ya aktivitas-aktivitas yang udah direncanakan untuk dilakukan di akhir pekan ini. Selamat menikmati akhir pekannya, dan pagi ini cerah ceria pasti. Untuk aktivitas yang sudah direncanakan bisa, hopefully bisa berjalan dengan lancar. Oke, informasi yang Linda hadirkan untuk Anda di pagi hari ini, ini informasi masih dari rri.co.id tentang Kepala Balai Perumahan dan Kawasan Pemukiman Nusra 2, Subin KCST MSI menjelaskan program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS merupakan program peningkatan kualitas rumah berbasis partisipasi masyarakat, bukan bantuan rumah baru sepenuhnya dari pemerintah. Jadi BSPS ini atau bantuan stimulan perumahan swadaya, ini bantuan stimulan, bukan terima kunci rumah jadi begitu ya. Ada unsur swadaya masyarakat di dalamnya. Kepala Balai Perumahan dan Kawasan Pemukiman Nusra 2, Sumin Kase menyebutkan sejak tahun 2018, Kota Kupang itu sudah menerima sekitar 559 unit bantuan BSPS. Tahun 2026, Kota Kupang juga diproyeksikan akan memperoleh tambahan besar ya setelah pemerintah pusat menambahkan alokasi bantuan perumahan untuk NTT. Jadi ini perlu diingatkan pentingnya ya validasi data calon penerima bantuan. Untuk itu pemerintah sekarang menggunakan aplikasi digital Sibali agar masyarakat bisa langsung mengontrol kondisi rumah secara mandiri melalui tautan yang telah diedarkan ke kelurahan dan juga ke kecamatan. Oke, jadi program bantuan stimulan perumahan swadaya ini memberikan bantuan sebesar 20 juta per unit ya. Jadi 17,5 juta itu untuk material bangunannya, 2,5 juta untuk upah tukang, dan bantuan ini dikhususkan untuk peningkatan kualitas rumah yang tidak layak huni. Seperti misalnya perbaikan atap yang bocor, sanitasi, ataupun struktur bangunan dasar. Ya, jadi bukan berarti apa ya, supaya tidak ada salah kaprah begitu ya, tidak ada salah pemahaman begitu, salah komunikasi, bahwa bantuan stimulan perumahan swadaya ini merupakan bantuan begitu. Jadi bukan utuh sepenuhnya dibangun oleh pemerintah, tapi ini seperti sumbangan lah, bantuan-bantuan untuk bisa menambah atau membantu bisa menyelesaikan ya, ataupun peningkatan kualitas rumah yang tidak layak huni. Informasi ini masih dari rri.co.id.

0: Milo.
1: Mi.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman.
3: Hore, juara.
4: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pendengar, Kota Kupang ditunjuk sebagai salah satu lokus kajian nasional untuk memperkuat ekosistem bahasa isyarat bagi penyandang disabilitas tuli. Penunjukan ini dibahas dalam fokus group discussion penyusunan kajian rekomendasi kebijakan yang merupakan bagian dari pengumpulan data tim kajian nasional yang melibatkan Kemenko PMK, BRIN, dan Universitas Muhammadiyah Malang. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Kupang, Hengki C. Manglelak, menyampaikan berbagai informasi terhadap kegiatan tersebut ya. Ini ada penunjukan Kota Kupang gitu sebagai lokus kajian nasional menjadi momentum untuk memperkuat komitmen pemerintah Kota Kupang dalam mewujudkan Kota Kupang sebagai kota inklusif. Ya, bahasa isyarat merupakan identitas dan hak dasar yang harus dihormati. Kemajuan daerah tidak hanya dilihat dari pembangunan fisik atau ekonomi, tapi dari seberapa besar keberpihakan kepada kelompok yang selama ini tidak terlihat dan tidak terdengar. Dan dikatakan memang masih ada tantangan di lapangan. Akses layanan kesehatan terbatas, minimnya tulisan bahasa isyarat, pendekatan ekosistem dinilai tepat ya karena mengintegrasikan kebijakan, data akurat, kualitas SDM dan dukungan teknologi secara saling terhubung. Informasi masih dari rri.co.id.

0: Yah, borong-borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Eh, tunggu, ini Siska toh?
0: Iya.
1: Siska yang IP 1 yang baru satu kelas toh. Astaga Siska, kenapa kok baru salian?
0: Iya kok ini soba lupa.
1: Iya, saya begitu kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.

Ya, ini satu lagu lama yang dinyanyikan kembali, Just Like Recycle begitu ya. Ini dari miliknya Afgan dengan Panah Asmara. Oke, informasi selanjutnya, semangat petani di Kabupaten Sika ini tetap tumbuh di tengah cuaca yang tidak menentu dan tantangan sektor pertanian yang semakin kompleks. Optimisme ini terlihat saat kelompok tani Tati Nahing melaksanakan panen jagung hibrida di jalur Momere Mage Panda, Kelurahan Hebuli, Kecamatan Alok Barat, Kamis kemarin 14 Mei 2026. Panen ini menjadi bagian dari program ketahanan pangan tahun anggaran 2025 yang mendapatkan pendampingan dari Polres Sika melalui peran aktif Babin Kamtipmas. Kehadiran aparat kepolisian di tengah petani menunjukkan bahwa ketahanan pangan kini menjadi tanggung jawab bersama lintas sektor. Ya, jadi Babin Kamtipmas Kelurahan Wolomarang, Aibda Hirodi Pustajiwerang turun langsung menyatukan proses panen di lokasi dan memastikan proses program ketahanan pangan berjalan optimal sekaligus memberikan motivasi kepada para petani binaan.

0: apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon.
1: Berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

Pendengar, pemerintah Kabupaten Manggarai Barat terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak melalui penyelarasan persepsi antar perangkat daerah, penerapan terkait 5 klaster hak anak. Upaya ini dilakukan dalam rapat koordinasi yang digelar Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Manggarai Barat pada Senin. Dan rapat ini juga melibatkan tim gugus tugas Kabupaten Layak Anak, juga sejumlah organisasi perangkat daerah, fokus pada pengisian data aplikasi evaluasi Kabupaten Layak Anak sebagai bagian penting dalam proses penilaian Kabupaten Layak Anak tahun 2026. Ya, penginputan data bukan sekedar memenuhi kebutuhan administrasi, tapi menjadi gambaran nyata komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi hak anak. Bagaimanapun, seluruh perangkat daerah harus memastikan data yang diinput memiliki dokumen pendukung yang relevan dan sesuai dengan indikator 5 klaster hak anak. Jadi ini jadi cerminan sejauh mana komitmen dalam memenuhi hak-hak anak, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga perlindungan khusus. Informasi masih dari rri.co.id.

0: Ya, pendengar selamat pagi, dan di saat ini kami akan hadirkan untuk Anda informasi perakiran cuaca untuk wilayah Nusa Tenggara Timur untuk hari ini. Dan pagi ini kami sudah terhubung bersama dengan Kak Nani di BMKG Eltari Kupang. Selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Dengan Linda di Pro 1 RR Kupang. Kak Nani, silakan informasi perakiran cuaca untuk wilayah NTT hari ini, Kak.
1: Iya, selamat pagi Sobat BMKG. Berikut informasi perakiraan cuaca wilayah NTT yang berlaku hari ini Sabtu 16 Mei 2026. Untuk pagi hari, cuaca diperkirakan akan berawan hingga berawan tebal, berpotensi hujan ringan di wilayah Lewoleba, Larantuka, Ende, dan Labuan Bajo. Untuk siang hingga sore hari diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan, berpotensi hujan sedang di wilayah Ende, Embai, Bajawa, Ruteng, Labuan Bajo, Wai Bakul, dan Wai Kabubak. Untuk malam hari berawan tebal hingga hujan ringan, diperkirakan hujan sedang di wilayah Wai Bakul. Dan untuk cuaca dini hari diperkirakan akan berawan hingga berawan tebal, berpotensi hujan ringan di wilayah Atambua dan Ruteng, potensi hujan sedang di wilayah Betun, dan potensi kabut di wilayah Soe, Ende, dan Bajawa. Untuk suhu udara di wilayah NTT berkisar 24 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius. Untuk wilayah Manggarai, Ngada, dan juga wilayah dataran tinggi, diperkirakan suhu udara 17 derajat hingga 27 derajat Celcius dengan angin dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan rata-rata 20 sampai 50 km per jam. Dan juga peringatan dini, waspada potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, Sika, Flores Timur, Lembata, Alor, Belu, Malaka, TTU, TTS, Kabupaten Kupang, dan waspada potensi hujan sedang hingga dengan lebat di wilayah Sumba Tengah, serta waspada potensi angin kencang di wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rote, dan Saburai Jua. Untuk informasi perakiraan cuaca sampai tingkat kelurahan ataupun desa, selengkapnya bisa diakses melalui website kami di cuaca.bmkg.go.id. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya, Kak Nani. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
2: Demikian info cuaca hari ini kerjasama BMKG Eltari Kupang dengan RRI.

Dan pendengar, di pukul 8 pagi kami akan mengajak Anda kita mengikuti penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta. Selepas itu kita akan lanjut dalam rangkaian Kupang Pagi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menaikkan harga itu sangat susah, Pak.
2: Susah.
1: Jadi
2: malah konsumen pada lari ya?
1: Pada lari. Akhirnya kita mau nggak mau ya itu paling mengurangi isi.
3: Kita ada program tadi UMKM bisa ekspor, kemudian juga ada pelatihan. Jadi kita bagaimana memfasilitasi teman-teman ini, walaupun ya produk-produknya produk dari UMKM yang produk rumah tangga.
0: Nilai tukar rupiah yang menembus ke angka 17.590 rupiah per dolar Amerika Serikat. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah merasakan kenaikan bahan baku. Menteri Perdagangan mendorong lahirnya eksportir muda dari kalangan UMKM. Pihak operator kapal laut di Pelabuhan Kumai menaikkan harga tiket penumpang sebesar 5% imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Inilah Warta Berita selengkapnya, Sabtu 16 Mei 2026, saya Rudy Zain. Nilai tukar rupiah yang menembus ke angka 17.590 rupiah per dolar Amerika Serikat memberikan dampak di mana pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merasakan kenaikan bahan baku namun tidak berani menaikkan harga jual. Heri Sulistiarso dari RRI Semarang melaporkan.
1: Akhirnya kita nggak mau ya itu paling mengurangi isi.
4: Harga-harga sudah mulai naik, termasuk harga plastik dengan kenaikan mencapai 100%. Salah satu pengusaha tahu keras, Sugiarto, mengaku cukup berat dengan kondisi ekonomi saat ini. Warga desa Menggawan, Kecamatan Jati Kudus ini mencoba mensiasati agar usahanya tetap bertahan. Menaikkan harga jelas tidak bisa diterima oleh bakul dan konsumennya. Dia mencoba mengurangi jumlah tahu kerasnya dari isi 10 hingga 11 biji per bungkus menjadi 9 biji per bungkus. Namun harga
1: menaikkan
4: total
1: harga itu sangat susah, Pak.
2: Susah.
1: Jadi
2: malah konsumen pada lari ya.
1: Pada lari. Akhirnya kita nggak mau ya itu paling mengurangi isi dari
5: jumlah
1: isi.
2: Kalau biasa satu bungkus isi berapa?
1: Biasanya sebelum ini kan ada 10-11 ya, Pak. Kalau sekarang nggak terlalu banyak, kita bikin pas saja gitu.
4: Sementara Kasih UKM dan Koperasi pada Dinas Naker Perinkop UKM Kudus Mufaiz Anwari mengatakan pihaknya selalu memberikan pendampingan-pendampingan dan sosialisasi terkait regulasi yang berhubungan dengan UMKM. Selain itu pihaknya juga memberikan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM termasuk pelatihan manajemen keuangan, pemasaran produknya, lalu terkait digitalisasi serta memperkenalkan produk-produk unggulan ke nasional dan internasional.
6: Kita melakukan pendampingan-pendampingan, diantaranya juga kita melakukan sosialisasi terkait dengan regulasi-regulasi terkait dengan UMKM, kemudian juga kita melakukan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM.
4: Di Kudus sendiri, terdapat 18.500-an UMKM yang terkait